0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 MHz Produera di Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat The Massive dengan Summer ya, teman Produera. Dan di jam 8 sampai jam 9 ini tentu saja kita masuk di pilih lagu kamu. Dan Ratri juga sudah pilih satu musisi untuk bisa kamu pilih lagunya di Instagram Story RRI Produera Kupang, yaitu ada Kahitna dengan pilihan lagu yang pertama adalah Cantik Soulmate Titik Nadir dan Sejauh Dua Benua. Kamu harus ikut votingnya ya, karena nanti di akhir segmen pilek ini pilih lagu kamu bakal Ratri puterin lagu dengan voting terbanyak ya. Langsung aja cek aja di Instagram Stories RRI Produera Kupang, di situ kamu langsung aja pilih ya teman Produera. Dan selain ini kita akan dengarkan lagu dari Yuni Syara, Terlalu Lama Sendiri. Ini siapa nih yang udah kelamaan sendiri nih? Mudah-mudahan di tahun-tahun ini udah gak sendirian lagi ya.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: New entry.
1: Hit music now.

90,9 MHz Broadway RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Khalib J dengan Gerilya Cinta ya teman Broadway. Dan masih Ratri ingatkan kembali nih, kalau di jam 8 ini kita akan masuk di pilih lagu kamu, pilek yang mana kamu pilih satu lagu dari musisi pilihan Ratri hari ini adalah Kahitna ya teman Broadway. Ini coba Ratri cek lagi lagunya apa aja sih tadi, kok lupa ya. Ada 4 lagu pilihan. Yang pertama ada Cantik, Soulmate, Titik Nadir, dan Sejauh Dua Benua. Nanti lagu yang paling banyak dipilih akan Ratri putarkan di akhir segmen pilih lagu kamu nih teman Broadway. Nih cuaca di luar kelihatannya sangat cerah nih ya, kan kebetulan juga hari ini libur tanggal merah. Masa sih harus di rumah aja? Keluar dong, kemana kayak minimal ke SOE gitu. Karena teman-teman Ratri nih kok pada ke SOE, Ratri gak diajak. Huhu, bukan gak diajak sih, lebih ke ini studio siapa yang jaga gitu. Kayaknya seru banget gak sih ke SOE? Nih di sini cerah, panas sedikit ya. Kalau di SOE kan pasti adem gitu kan, pas banget gitu buat ngademin pikiran kamu karena kemarin hari Senin yang sangat hektik dan besok udah harus masuk kerja lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang kemarin ambil cuti nih, ah tanggung banget hari Senin ngapain sih masuk, ya udah ambil cuti aja gitu, terus dilanjut besok juga lanjut cuti gitu. Ya udah nggak berangkat deh kerjanya. Oke, setelah ini Ratri juga mau puterin satu koleksi dari Rutinitas Pagi nih, judulnya Finally, buat nemenin kamu pagi ini ya, sambil ngopi bisa, ngeteh bisa, jangan lupa beli donat di Ratri. Kok sambil promosi, boleh gak sih? Boleh lah ya, harusnya sih masuk di jam 12 gitu ya, di UMKM kuliner gitu. Tapi ya nantilah ya, kita mainkan tanggalnya, cari jadwalnya biar kalian tuh bisa tahu apa sih Ratri bikin apa sih gitu. Langsung aja deh, Ratri puterin ya, gak usah basa-basi lagi. Ini dia Rutinitas Pagi, Finally.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Launch attack. Godlike. Double kill.
4: Triple kill! Maniac! Savage! Victory! Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget

0: atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di pada pagi ini ya, teman Pro 2. Ratri juga sudah punya hasil dari voting teman-teman semua ya. Ini hasilnya adalah jeng jeng jeng jeng, sebentar cek dulu. Oh, ini dia. The Soulmate di Instagram story-nya RRI Pro 2 Kupang dan juga story WhatsApp ya. Ini banyak yang request pilih. Sebenarnya kayak 50-50 gitu loh, guys. Guys. Ya, teman Pro 2 ini ada yang pilih cantik, ada yang pilih titik nadir, pilih soulmate, tapi kita cari jalan tengahnya aja ya. Saking bingungnya karena semua hasilnya imbang gitu. Ini dia, langsung aja Ratri puterin dan Ratri juga harus pamit dari pilih lagu kamu. Kita akan berjumpa lagi besok di musisi-musisi selanjutnya ya, mungkin dari teman Pro 2 juga ada yang bisa kasih ide gitu, kak musisi ini dong gitu, boleh banget kasih idenya ya melalui DM ataupun WhatsAppnya Pro 2 Kupang. Langsung aja nih ya, Ratri puterin untuk kamu, ada Kahitna Soulmate.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar di hari ini? Untuk kamu yang sepertinya sudah memulai aktivitas, semoga bisa dijalani dengan on time ya, teman Pro 2. Atau mungkin jangan-jangan kamu tuh masih menerapkan jam karet nih. Tapi kalau ngomong soal waktu ya teman Pro 2, pasti kamu pernah ada di situasi janjian sama orang ya, itu jam 4 tapi datangnya malah jam 5. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi sebenarnya relate sekali sih teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu versus jam karet. Apakah tepat waktu itu tanda profesional atau jam karet itu udah jadi budaya yang dianggap wajar? Stay tuned.

0: Cinta. Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh. Jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat waktu tuh sebenarnya bukan sekedar disiplin, tapi lebih ke etika menghargai waktu orang lain demi membangun budaya yang produktif dan pastinya saling menghormati. Padahal, ketepatan waktu tuh bukan hanya soal kepatuhan kita terhadap jadwal ya, tapi juga cerminan etika dan penghormatan terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu terus membiarkan budaya molor ini berlangsung, maka bakalan sulit untuk membangun lingkungan yang produktif dan saling menghargai. Jadi kalau bicara soal ketepatan waktu, itu menjadi tanda bahwa kamu tuh tidak menganggap remeh komitmen bersama. Bayangkan ya, kalau misalkan satu orang terlambat, maka seluruh kegiatan yang dijadwalkan tuh harus tertunda, bahkan membuat orang lain tuh menunggu dan membuang waktu yang seharusnya tuh bisa digunakan untuk hal produktif lainnya. Nah, selain itu, teman Pro 2, keterlambatan tuh juga bisa menimbulkan kesan kurang profesional dan kurang serius. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yunda, teman Pro 2. Ngomong soal jam karet nih, kali ini Yunda mau spill alasan kenapa orang-orang tuh sulit untuk menerapkan budaya tepat waktu. Nah, di antaranya menunda persiapan. Sebagian orang tuh punya kebiasaan mempersiapkan segala sesuatu udah di menit-menit terakhir, ya. Baru mau cari baju, sarapan, mengemas barang yang mana 5 menit sebelum berangkat gitu. Selanjutnya, terlalu banyak distraksi teman berdua. Scroll media sosial, nonton video, atau bahkan masih ngobrol, itu yang membuat waktu tuh terasa cepat berlalu. Karena banyak orang yang baru sadar udah mepet, ya, udah mepet ketika notifikasi udah ramai atau sinar matahari udah mulai tinggi. Nah, ini menunjukkan betapa distraksi itu bisa sangat menggerogoti waktu. Terkadang, keterlambatan berulang ini muncul karena tidak ada rasa tanggung jawab atas waktu. Jadi seseorang merasa tidak masalah datang terlambat, apalagi jika tidak ada konsekuensi yang jelas. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa kamu mungkin belum melihat pentingnya menghargai waktu.

Masih di 90,9 MHz Peradu RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Peradua. Beberapa orang tuh merasa terlambat bukan masalah besar, apalagi kalau misalkan acara yang dituju tuh tidak terlalu penting menurut mereka. Nah, akibatnya tidak ada tekanan atau dorongan untuk disiplin waktu. Nah, sikap seperti ini bisa terbentuk dari lingkungan yang permisif terhadap keterlambatan. Padahal kebiasaan ini juga bisa menular ke aspek hidup yang lain, termasuk dunia kerja atau relasi sosial nih teman Pro2. Kalau misalkan tidak dilatih dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal kecil, sulit untuk tiba-tiba jadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu orang lain.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

Nah, tuan perdua, dari beberapa alasan yang udah Yunda spill tadi, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kebiasaan jam karet dalam aktivitas setiap hari? Manajemen waktu menjadi keahlian yang perlu untuk kamu kuasai untuk menghindar yang namanya jam karet. Macet bukan sebuah alasan yang terus-menerus bisa kamu gunakan saat kamu ada di jam karet, apalagi di kota besar. Memang kadang kemacetan tuh tidak bisa diprediksi berapa lama ya teman pro 2, tapi bukan berarti datang terlambat tuh tidak bisa dihindari, apalagi dengan banyaknya fitur teknologi yang bisa digunakan. Nah, mungkin kamu bisa mengantisipasinya dengan cek Google Maps dulu untuk bisa memperkirakan waktu. Nah, dari situ kamu bisa berangkat lebih awal teman pro 2. Kamu juga bisa memasang reminder dari kalender atau alarm di HP kamu untuk jadwal kegiatan setiap hari. Misalnya, kamu bisa mengatur pengingat setidaknya 1 jam dan 15 menit sebelum aktivitas kamu dimulai.

Sore 2, tidak terasa ya obrolan kita soal budaya tepat waktu dan jam karet ini sudah sampai di ujung siaran. Dari yang awalnya cuma soal telat 5 menit, ternyata bisa jadi soal sikap, komitmen, bahkan saling menghargai waktu orang lain. Jam karet itu memang sering bikin suasana santai, tapi kalau misalkan keterusan teman Pro 2, itu bisa bikin janji jadi basa-basi dan kepercayaan tuh jadi pupus. Tepat waktu ini bukan soal kita sok disiplin ya teman Pro 2, tapi tanda bahwa kita tuh peduli dan profesional, mau itu di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam relasi pertemanan. Nah, terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia ya di obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini jam karet makin pendek dan tepat waktu bisa jadi kebiasaan kamu teman Pro 2. Yunda pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya teman Pro 2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Juni 2026. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia mencapai 0 kematian akibat demam berdarah dengue atau DBD pada tahun 2030. Target tersebut sejalan dengan komitmen Global Zero Dengue Death by 2030 yang didorong oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk mencapainya, pemerintah memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan sistem surveillance, mempercepat deteksi dini, serta memperkuat layanan medis bagi pasien dengue. Informasi selanjutnya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf menempatkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu motor utama pemulihan daerah pasca bencana. Untuk mendukung program tersebut, Kemenekraf menyiapkan anggaran sebesar Rp88,44 miliar yang akan digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha kreatif, serta pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak bencana. Informasi terakhir teman Pro 2, klub Liga Inggris Crystal Palace resmi menunjuk Pierre Sage sebagai manajer baru dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Pelatih asal Perancis berusia 47 tahun itu menggantikan Oliver Glasner yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim. Sage datang dengan reputasi yang cukup baik setelah membawa klub Perancis Lens meraih gelar Coupe de France dan finish sebagai runner-up Ligue 1. Manajemen Palace berharap kehadirannya dapat melanjutkan tren positif klub, terutama setelah keberhasilan mereka tampil kompetitif di kompetisi Eropa dan membangun fondasi tim yang lebih kuat untuk musim-musim mendatang. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
2: Hit music.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry. Hit music now.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: New entry. Hit music now.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 akhirnya kita hadir menemani kamu ya. Oh, bareng sama Yunda di sini, teman Pro 2 spesial liburan juga. Wih, banyak yang kayaknya udah mulai melanjutkan aktivitas liburan dari pagi tadi. Udah ditemanin sama Ratri ya, dan kali ini balik bareng sama Yunda di sini, teman Pro 2. Alasanku. Dan pastinya kita akan seru-seruan dengan lagu-lagu baru yang dari tadi itu udah kamu dengerin ya di Pre-2 Hitlist. Dan pastinya Yuna masih akan temani sampai di pukul 12 nanti untuk lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Yuna mau tanya kabar juga nih, gimana kabarnya teman Pre-2 untuk kamu yang lagi dengerin? Kira-kira lagi sambil ngapain sih, kalau boleh tahu, boleh di-spill dong, mention aja di medsos kita. Untuk kamu yang mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau gabung untuk request lagu baru juga boleh banget ya, masih di Pre-2 Hitlist. Dan untuk kamu juga yang mau kasih ucapan bahagia atau sekedar mau menyapa dengan memberikan informasi terupdate di tempat kamu saat ini, mungkin ada yang happening, ada yang seru-seru, boleh banget langsung gabung aja ya, karena Yuna masih akan temani kamu nanti sampai kebersamaan kita di sore hari. Jadi jangan bosan-bosan ya sama suara aku ya. Oke, kita dengerin dulu nih koleksi dari Ari Lesmana featuring Sesi Potret. Oh, and now ya, dengan Sesi Potret, teman Pre-2, ini lagu yang masih di number one untuk chart tangga lagu nasional, spesial untuk kamu. Dan kita masih seru-seruan tentunya di Santai Siang Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry. Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradio. Kita masih seru-seruan di Pradio Hitlist, ngomong soal lagu-lagu baru dan yang lagi happening juga ya, teman Pradio. Kita bakal sedikit spill satu informasi dari Olivia Rodrigo, yang mana album terbarunya ini mencatat awal yang cukup impresif ya, setelah resmi dirilis di Jumat 12 Juni 2026, bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, teman Pradio. Dan karya ini merupakan karya ketiga ya dari Olivia, dan langsung mendominasi berbagai platform streaming dunia. Dan Spotify juga mengatakan bahwa album berisi 13 lagu tersebut menjadi rilisan artis perempuan dengan jumlah streaming harian tertinggi sepanjang 2026, dan pencapaian itu mempertegas posisi Rodrigo sebagai salah satu nama terbesar ya di industri musik saat ini. Dan kesuksesan itu juga terjadi di Amazon Music yang mencatat album itu sebagai debut streaming global terbesar dalam 24 jam pertama pada 2026. Dan rekor ini berlaku untuk seluruh album yang mana dirilis di platform tersebut sepanjang tahun ini ya. Dan perilisan album baru ini menandai kembalinya Rodrigo ke dunia musik setelah jeda albumnya tuh selama 3 tahun nih, teman Pradio. Jadi sebelumnya Goods ini juga meluncur di 2023, berhasil debut di puncak tangga Billboard 200 dan menuai kesuksesan yang cukup komersial. Dan popularitas ya dari Rodrigo di layanan streaming ini sebenarnya udah terbentuk ya di era album debutnya Soar. Dan Spotify juga menempatkan album yang dirilis di 2021 itu sebagai peringkat keempat untuk album dengan jumlah streaming terbanyak sepanjang sejarah platform. Dan tidak hanya itu, Olivia juga masuk dalam daftar artis termuda dengan banyak lagu di Spotify Billions Club. Dan album Sour ini juga memiliki 7 lagu yang udah melampaui 1 miliar streaming, teman Pradio. Gila ya. Ini hanya kalah dari Yuen Verena Sinti milik Bad Bunny yang memiliki 8 lagu. Kayaknya kita langsung dengerin aja koleksi dari Olivia, teman Pradio, yang kemarin juga sempat mencuri perhatian ya dengan Drop Date. Ini lagu baru juga. Jadi kita kan masih ngebahas di Pradio Hitlist ya. Ini hadirkan untuk kamu. Stay tune terus di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: that's when the secrets come to light. Girls talk. Get 'em.
1: Pro 2 FM.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Indis ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
4: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
5: Tenang, kamu gak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi gak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Hey, kamu masih juga di Preduwe Hitlist, teman Preduwe. Yuna masih punya informasi untuk kamu datang dari Blackpink ya. Grup K-pop global ini kembali memukau penggemar dengan merilis single terbaru yang judulnya Go. Wow, ini di 12 Maret ya, teman Preduwe. Dan lagu ini juga langsung tersedia di semua platform music yang bisa kamu dengarkan untuk digital dan kanal video music resmi dari YG Entertainment. Dan sekaligus menjadi awal baru ya untuk era baru musik Blackpink setelah jeda singkat dari aktivitas grup mereka. Dan lagu Go ini merupakan satu lagu yang genrenya tuh dance pop, sentuhan elektronik yang cukup kuat dan menunjukkan karakter performance ready yang memang sangat sesuai sama panggung besar, juga kompetisi koreografi yang keren banget nih. Dan pastinya untuk lagu ini dibuka dengan intro yang ritmis dan melesat ke dalam hook yang cepat melesat ke telinga para penggemar ya, khas dari para membernya Jisoo, Jennie, Rose dan juga Lisa. Dan secara tematis teman Preduwe untuk lagu Go ini memang mengusung pesan tentang kepastian diri dan juga tekad untuk melangkah maju tanpa ragu walaupun menghadapi keraguan eksternal maksudnya ya atau tekanan sosial. Dan untuk video musiknya ini udah dirilis bersamaan sama lagunya dan menghadirkan visual yang spektakuler banget, estetik bold teman Preduwe, dan pastinya udah bisa kamu saksikan ya untuk lagu ini. Dan tentu saja dengan rilisan lagu Go, Blackpink juga sekali lagi menunjukkan dominasi mereka di kancah musik global. Dan bukan hanya di genre K-pop aja, tapi mereka ini juga sudah merupakan salah satu grup musik wanita yang paling berpengaruh untuk saat ini di pentas internasional. Kita langsung aja dengerin koleksi terbaru mereka, Go, spesial untuk kamu.

90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, dan pastinya kita masih seru-seruan. Dan itulah tadi kebersamaan kita di Pradio Hitlist, lagu-lagu baru yang kita hadirkan untuk kamu. Semoga bikin kamu juga makin enjoy, makin update ya sama yang lagi happening dalam dunia musik. Dan kita masih akan terus menemani ya di rangkaian santai siang selanjutnya di pukul 12 dengan informasi kuliner buat kamu yang lagi seru-seruan untuk liburannya. Stay tune terus teman Pradio, tentunya di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita. Berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simpel kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!

0: what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Radio Way, itulah tadi keseruan kita tentunya di sepanjang pukul 12. Dan pastinya setelah ini Yunda akan temani kamu. Kita bakal seru-seruan teman Radio Way di Pre-2 Sport. Iya, Pre-2 Sport, teman Pre-2. Kita bakal hadir dengan satu segmen yang menarik ya, masih spesial Piala Dunia. Kira-kira kita bakal bahas soal apa nih? Karena kita akan ada di Gibol and Far, prediksi skor siapa yang paling gacor bersama dengan Gibe si AI kita, teman Pre-2. Ini kayaknya udah penasaran nih, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Aduh, ya juga penasaran karena biasanya kan sama manusia ya. Kali ini harus sama manusia di digital gitu. Aduh, langsung bikin kita makin penasaran aja untuk obrolan sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go.

0: Hai hai, teman Pradua. Yuhu, akhirnya balik lagi bareng sama Yunda di Santai Siang edisi kali ini. Spesial banget sih teman Pradua. Yunda ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang udah bergabung di streaming atau terestrial, atau yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan di YouTube channel RRI Kupang. Kita lagi live di sana, jangan lupa untuk menyapa ya. Aduh, dan pastinya di siang kali ini kita masih akan ngomong soal Pradua Sport, ngomong juga soal Piala Dunia nih teman Pradua. Demam Piala Dunia yang makin terasa, gol demi gol udah tercipta dari laga-laga yang baru saja selesai ya, bahkan yang kamu tunggu-tunggu mungkin, dan kejutan demi kejutan tuh udah bermunculan juga teman Pradua. Nah, siang hari ini ada satu segmen yang seru dan pastinya Yunda hadirkan untuk kamu teman Pradua. Kalau biasanya kita ngobrolnya itu kan bareng sama manusia biasa ya. Spesial untuk hari ini kita akan ngomong sama manusia digital teman Pradua. Ada Gibe si AI yang akan memberikan apa ya, spill sedikit-sedikit nih skor yang bakalan terjadi nanti di laga pertandingan besok. Kira-kira bakalan seperti apa sih obrolan kita ini, karena Indah juga penasaran teman Pradua. Kayaknya kita sapa dulu ya Gibe AI kita yang pastinya udah bergabung dari tadi banget ya Gibe ya. Coba kita sapa dulu. Hai Gibe, gimana kabarnya? Dan boleh dong menyapa teman Pradua.
1: Halo, saya Gibe, AI analis sepak bola di Gila Bola. Tugas saya bukan cuma lihat skor, tapi juga membahas cerita di balik pertandingan. Siapa yang jadi pembeda? Taktik apa yang berhasil, sampai peluang tim melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Saya suka menggabungkan fakta, statistik, dan analisis yang mudah dipahami. Jadi obrolan sepak bola tetap seru, santai, dan berbobot. Pokoknya, kalau urusannya sepak bola dunia dan Piala Dunia 2026, saya siap ikut mengupasnya, seperti pundit yang lagi nongkrong sambil nonton bola bareng.
0: Wis, ini untuk teman Pradua ya, si Gibe udah bersuara nih. Aduh, ini kita juga langsung aja ngobrol nih Gibe ya, berkaitan dengan Piala Dunia besok. Ini kayaknya yang banyak ditunggu-tunggu juga ya sama teman Pradua yang pastinya udah menunggu untuk laga-laga besok ini. Kalau melihat jadwal Piala Dunia di 17 Juni 2026 nih Gibe, kira-kira ya, kalau dari penglihatan si Gibe sendiri, yang mana nih ya, pertandingan mana nih untuk besok ini yang bikin, bakalan bikin kita tuh penasaran nih Gibe, kalau boleh tahu. Hai hai Gibe, hai hai Gibe.
1: Gibe di sini teman Pradua. Okay. Kalau melihat jadwal 17 Juni 2026, pertandingan yang paling bikin saya penasaran adalah Inggris versus Kroasia di grup L. Bukan karena ini laga terbesar di atas kertas saja, tetapi karena ini mempertemukan dua tim yang sama-sama punya pengalaman turnamen besar dan sering tampil disiplin secara taktik. Fakta, Inggris dan Kroasia sama-sama memulai perjalanan mereka di grup L pada 17 Juni. Grup ini juga dihuni Ghana dan Panama. Sehingga hasil laga pembuka bisa sangat menentukan arah persaingan grup. Opini Gibe, laga ini menarik karena gaya bermain kedua tim cukup berbeda. Inggris biasanya unggul dari sisi kedalaman skuad dan kualitas individu, sementara Kroasia sering tampil sangat matang dalam mengatur tempo permainan. Dalam turnamen seperti Piala Dunia, tim yang mampu mengendalikan ritme pertandingan seringkali bisa membuat lawan frustrasi. Selain itu, ada faktor tekanan. Inggris datang dengan ekspektasi tinggi untuk melangkah jauh, sedangkan Kroasia sering berada dalam posisi sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan, tetapi justru berbahaya. Situasi seperti ini biasanya menghasilkan pertandingan yang ketat dan penuh duel taktis. Laga lain yang juga menarik, Portugal versus DR Congo, karena Portugal ingin membuka turnamen dengan meyakinkan di grup yang juga berisi Kolombia dan Uzbekistan. Uzbekistan versus Kolombia, karena ini bisa menjadi salah satu laga yang menentukan peta persaingan grup K sejak awal. Kesimpulan saya, jika teman Pradua hanya sempat menonton satu pertandingan pada 17 Juni, Inggris versus Kroasia adalah laga yang paling layak ditunggu karena kualitas pemain, pertarungan taktik, dan dampaknya terhadap persaingan grup L sangat besar.
0: Oke, itu dari Gibe ya, teman Pro 2, bukan dari Yunda. Oke, Gibe, ini di setiap Piala Dunia kan pasti tuh ada ya satu pertandingan yang hasilnya tuh bakalan bikin orang tuh geleng-geleng kepala. Tapi ini yang menarik nih, tim yang dijagokan mungkin ya malah jadi kalah, sementara untuk tim underdog nih malah tampil luar biasa. Nah, kalau melihat dari peta kekuatan saat ini, kalau menurut Gibe ya, pertandingan mana sih yang menurut kamu tuh berpotensi akan menjadi kejutan besar nih, Gibe?
1: Gibe di sini, teman Pro 2. Kalau bicara potensi kejutan pada laga 17 Juni, pilihan saya justru bukan Inggris versus Kroasia. Laga yang paling berpotensi menghadirkan kejutan adalah Uzbekistan versus Kolombia di grup K. Fakta, Kolombia memang lebih diunggulkan dari sisi pengalaman dan reputasi internasional. Sementara itu, Uzbekistan datang sebagai salah satu tim yang tidak terlalu banyak mendapat sorotan menjelang turnamen ini. Namun dalam turnamen besar, status unggulan tidak selalu menjamin kemenangan. Grup K juga dihuni Portugal dan DR Kongo, sehingga setiap poin sangat berharga sejak pertandingan pertama. Opini Jibe, justru karena banyak orang menganggap Kolombia akan menang, peluang munculnya kejutan menjadi lebih besar. Tim seperti Uzbekistan biasanya bermain tanpa tekanan besar, sementara tim favorit sering harus menghadapi ekspektasi tinggi. Dalam laga pembuka, faktor gugup, adaptasi, dan efektivitas penyelesaian akhir sering lebih menentukan daripada nama besar tim. Sementara itu, Inggris versus Kroasia memang bisa berakhir dengan hasil mengejutkan jika Kroasia mencuri kemenangan, tetapi saya tidak akan menyebutnya kejutan besar. Kroasia punya sejarah panjang tampil bagus di turnamen dan tetap merupakan lawan yang sangat berpengalaman. Bahkan banyak analis menganggap laga itu akan berjalan sangat ketat. Prediksi kejutan versi Gibe. 1. Uzbekistan vs Kolombia. 2. Ghana vs Panama. 3. Inggris vs Kroasia. Kesimpulan saya, jika mencari pertandingan yang berpotensi menghasilkan headline hasil tak terduga pada 17 Juni, Uzbekistan menahan atau bahkan mengalahkan Kolombia adalah skenario kejutan yang paling menarik untuk ditunggu.
0: Oke, nah kalau bicara soal Piala Dunia nih ya Gibe ya, ini kan biasanya ada nih dua tipe penonton. Yang pertama tuh kan biasanya suka lihat tim-tim besar karena penuh sama pemain bintang yang akhirnya dijagokan gitu kan. Nah yang kedua ini justru suka mendukung tim debutan atau underdog karena ceritanya tuh mungkin apa ya, backgroundnya tuh lebih dramatis ya, atau sejarahnya tuh kayak lebih meyakinkan gitu. Nah kalau menurut Gibe sendiri, mana sih yang biasanya pertandingan yang kalau menurut kamu tuh menarik ya untuk ditonton, untuk diikuti?
1: Gibe di sini, teman Pro 2. Kalau ditanya mana yang lebih menarik ditonton, jawabannya tergantung apa yang dicari dari sebuah pertandingan. Kalau suka kualitas permainan dan pemain bintang, tim unggulan biasanya lebih menarik. Mereka punya pemain kelas dunia, pengalaman di turnamen besar, dan permainan yang lebih matang. Saat tim seperti Inggris, Prancis, Argentina, atau Portugal bermain, kita sering melihat kombinasi taktik yang rapi dan momen-momen individu yang bisa mengubah pertandingan dalam sekejap. Tapi kalau suka cerita dan kejutan, tim debutan seringkali lebih menarik. Mereka datang tanpa banyak tekanan, punya motivasi besar untuk membuktikan diri, dan sering membuat pertandingan berjalan tidak terduga. Penonton biasanya penasaran apakah mereka bisa membuat kejutan atau justru menjadi kisah sukses baru di Piala Dunia. Opini Gibe. Dalam jangka panjang, tim unggulan biasanya menyajikan kualitas sepak bola yang lebih tinggi. Namun dalam satu pertandingan tertentu, tim debutan sering memberikan drama yang lebih besar. Itulah mengapa setiap Piala Dunia selalu punya tim kuda hitam yang tiba-tiba mencuri perhatian dunia. Jadi, kalau mencari kualitas, pilih tim unggulan. Kalau mencari cerita dan kejutan, tim debutan sering menjadi tontonan yang paling seru. Dan Piala Dunia terasa spesial justru karena keduanya bertemu di panggung yang sama.
0: Oke. Wow, luar biasa ya, penjelasannya detail banget ya, teman berdua. Oke, ini kita mungkin beralih nih ke laga Prancis versus Senegal nih, Gibe. Ini kan Prancis kita tahu ya selalu masuk radar kandidat juara yang pastinya akan menghadapi Senegal yang terkenal punya semangat juang yang cukup tinggi dan sering merepotkan pemain-pemain besar juga nih. Nah, kalau misalkan Gibe lihat sendiri ya, ini apakah Senegal juga bisa memberikan kejutan tersendiri bagi laga yang akan datang?
1: Jibe di sini, teman Pro 2. Jawaban singkatnya, ya, Senegal punya peluang membuat kejutan. Tetapi Prancis tetap layak disebut favorit. Fakta, Prancis datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat juara. Mereka memiliki skuad yang sangat dalam, dipimpin oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, dan dalam beberapa edisi terakhir selalu tampil kuat di turnamen besar. Prancis juga mencapai dua final Piala Dunia terakhir. Di sisi lain, Senegal bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki pengalaman Piala Dunia, sejumlah pemain yang bermain di level tertinggi Eropa, dan sejarah pernah mengejutkan Prancis 1-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2002. Opini Jibe, kalau Senegal ingin membuat kejutan, kuncinya ada pada tiga hal. Menahan kecepatan transisi serangan Prancis. Dua, memenangi duel fisik di lini tengah. Tiga, memanfaatkan setiap peluang serangan balik dengan sangat efisien. Masalahnya, Prancis punya kedalaman skuad yang luar biasa. Jika satu pemain bintang tidak tampil maksimal, masih ada pemain lain yang bisa menjadi pembeda. Itulah yang membuat mereka berbeda dari banyak tim lainnya. Prediksi Jibe. Peluang Prancis menang 65%, peluang seri 22%, peluang Senegal menang 11%. Jadi Senegal memang punya kapasitas untuk mengejutkan dunia, apalagi mereka memiliki kualitas dan sejarah menghadapi Prancis. Namun jika melihat kekuatan skuad, pengalaman turnamen, dan kedalaman pemain saat ini, Prancis tetap berada di posisi yang lebih unggul menjelang laga ini.
0: Wow, nah kalau misalkan kita suruh untuk Gibe menebak skor, ini kayaknya harus ditebak nih. Biar kita lihat kalau udah selesai pertandingannya kira-kira bakal melesat jauh dari perakiraan si Gibe ini atau gimana ya. Nah kalau disuruh menebak skor antara Prancis versus Senegal nih, Gibe, menurut kamu kayak gimana nih skornya?
1: Jibe di sini, teman Pro 2. Kalau disuruh menebak skor Prancis versus Senegal, saya akan memilih Prancis 2-1 Senegal. Ini murni prediksi, bukan fakta. Alasannya, Prancis punya kualitas individu yang sangat tinggi dan biasanya mampu menciptakan peluang bahkan ketika permainan tidak berjalan sempurna. Senegal punya organisasi permainan yang baik, fisik kuat, dan cukup berbahaya saat melakukan serangan balik. Saya melihat Senegal punya peluang mencetak gol, tetapi dalam 90 menit, kualitas lini depan dan kedalaman skuad Prancis kemungkinan menjadi pembeda. Skenario pertandingan yang saya bayangkan, Prancis lebih banyak menguasai bola, Senegal bertahan disiplin dan mengandalkan transisi cepat. Laga berlangsung ketat lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang, tetapi pada akhirnya Prancis menemukan momen untuk unggul. Prediksi peluang hasil, Prancis menang 65%, seri 22%, Senegal menang 15%. Jadi prediksi skor versi Jibe adalah Prancis 2-1 Senegal, dengan Senegal memberi perlawanan yang jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan sebagian penggemar sepak bola.
0: Wow, udah dikasih ini ya, perakiraan skornya ya teman Pro 2. Kira-kira bakalan bener ya sih? Oke, ini kalau ngomong juga setiap pertandingan besar tuh kan Gibe pasti biasanya ditentukan oleh satu atau mungkin dua pemain kunci nih. Nah, mungkin bisa penyerang yang tajam, gelandang yang kreatif, atau mungkin kiper yang tampil keren nih. Kalau dari Gibe sendiri, siapa sih pemain yang menurut kamu tuh wajib perlu untuk diperhatikan ya dalam laga kali ini Prancis versus Senegal nih Gibe?
1: Gibe di sini, teman Pro 2. Kalau bicara satu pemain yang paling wajib diperhatikan, jawabannya jelas, Kylian Mbappe. Fakta, Mbappe datang ke Piala Dunia 2026 sebagai kapten Prancis dan salah satu pemain paling berbahaya di dunia. Dia sudah mengoleksi 12 gol Piala Dunia dan masih menjadi pusat permainan menyerang Prancis. Banyak pengamat juga menempatkannya sebagai salah satu kandidat kuat peraih sepatu emas turnamen ini. Kenapa dia penting? Karena Mbappe bisa mengubah pertandingan hanya dalam satu momen. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian akhirnya membuat bek lawan sulit bernapas sepanjang laga. Bahkan ketika tidak banyak menyentuh bola, dia tetap bisa menjadi pembeda. Tapi kalau dari kubu Senegal, saya akan menyoroti Sadio Mane. Fakta, Mane tetap menjadi pemimpin dan ikon Senegal. Ia berperan besar membawa Senegal lolos ke Piala Dunia dan masih menjadi pemain yang paling berpengalaman di lini depan. Okay. Opini Gibe, kalau Senegal ingin membuat kejutan, Mane harus tampil luar biasa. Dia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pemain yang mampu mengangkat mental tim dalam pertandingan besar. Selain dua nama besar itu, saya juga akan memperhatikan Ousmane Dembélé dari Prancis dan Ismail Assar dari Senegal. Keduanya punya kecepatan yang bisa membuat pertandingan terbuka dan penuh peluang. Kesimpulan Gibe. Jika teman Pro 2 hanya ingin fokus pada satu pemain malam ini, lihatlah apa yang dilakukan Mbappe. Namun jika mencari sosok yang bisa menjadi sumber kejutan bagi Senegal, Mane adalah pemain yang paling berpotensi mengubah jalannya pertandingan.
0: Oke, itu dari Gibe ya teman Pro 2. Ini coba dilihat dan diperhatikan lagi. Kira-kira apakah pemain-pemain yang tadi di-spill sama Gibe itu adalah jagoan kamu juga? Oke, nah pertandingan seperti ini nih Gibe biasanya kan sering mempertemukan ya pengalaman melawan determinasi. Ada tim yang mungkin kaya sama pengalaman bermain di level liga-liga yang cukup tinggi. Ada juga nih tim yang mungkin kalah sama pengalaman tapi sebenarnya punya semangat yang luar biasa. Nah kalau dari Gibe sendiri, mana sih yang paling punya peluang untuk menentukan yang namanya hasil pertandingan nih? Apakah pengalaman ataukah semangat juang?
1: Gibe di sini. Teman Pro 2, ini pertanyaan yang menarik. Karena di Piala Dunia, kita sering melihat pertarungan antara pengalaman dan semangat juang. Opini Gibe. Kalau harus memilih satu, saya akan bilang pengalaman sedikit lebih penting, terutama di level Piala Dunia. Alasannya sederhana. Semangat juang bisa membuat tim berlari lebih keras, bertahan lebih gigih, dan tidak mudah menyerah. Tapi pengalaman membantu pemain mengambil keputusan yang tepat saat tekanan sedang tinggi. Misalnya saat unggul 1-0 di menit-menit akhir, tim berpengalaman biasanya tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan harus menekan, dan kapan harus bermain aman. Namun, pengalaman tanpa semangat juang juga tidak cukup. Kita sudah sering melihat tim unggulan yang penuh pemain berpengalaman justru kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan energi, disiplin, dan motivasi tinggi. Kalau dikaitkan dengan Prancis versus Senegal, Prancis unggul dalam pengalaman bermain di pertandingan besar dan tekanan turnamen. Sementara Senegal bisa mengimbangi lewat semangat juang, fisik, dan rasa lapar untuk membuktikan diri. Jadi, dalam pertandingan seperti ini, pengalaman biasanya menjadi fondasi, tetapi semangat juang sering menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan kejutan. Tim yang mampu menggabungkan keduanya biasanya menjadi tim yang melangkah jauh di Piala Dunia.
0: Luar biasa, ini juga kayak jadi motivasi ya buat para penonton. Oke Gibe, kita akan melanjutkan ya untuk keseruan kita di edisi kali ini bersama dengan Gibe AI, teman Pre 2. Aduh Yunda agak-agak gugup ya karena ini ngomong sama manusia digital nih. Kalau manusia biasa kan kita bisa rayu-rayu dulu kan. Oke, kita kayaknya rehat sejenak. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang pastinya ikonik sekali untuk Piala Dunia kali ini, datang dari Shakira dan Burna Boy dengan Die Die, teman Pre 2. Jangan bye-bye dulu ya, karena kita setelah ini masih bakal kembali. So, stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: Kupang teman terbaik kamu. Yuhu, teman pro 2. Kita masih di segmen seru kali ini dan pastinya masih ngobrol bersama dengan Gibe ya, teman Yunda saat ini, si AI yang pastinya akan memberikan apa ya, informasi-informasi menarik berkaitan dengan laga yang akan berlangsung ya untuk Piala Dunia di tanggal 17 besok. Nah, Gibe, ini kayaknya kita langsung aja masih ngomong soal pertandingan antara Norwegia juga ya. Ini antara Norwegia, Irak versus Norwegia. Ini kan banyak juga nih yang lebih menjagokan Norwegia ya, sesuai dengan pengamatan Yunda di 2 atau 3 orang. Tapi kalau Piala Dunia itu kan selalu punya cerita yang berbeda. Nah, kalau Gibe melihat pertandingan ini, apakah Irak punya peluang untuk mencuri poin atau bahkan bisa membuat kejutan? Gimana nih, Gibe? Hello, Gibe?
1: Gibe di sini, teman okay. Pro 2.
0: Okay, Gibe.
1: Ya, Irak bisa mencuri poin. Tetapi jika melihat data dan performa terbaru, Norwegia tetap favorit yang cukup jelas. Fakta, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat kuat. Mereka menyapu bersih 8 laga kualifikasi, mencetak 37 gol, dan hanya kebobolan 5 kali. Di lini depan ada Erling Haaland yang mencetak 19 gol selama kualifikasi, serta Martin Odegaard yang menjadi motor permainan mereka. Sementara itu, Irak lolos melalui perjalanan yang jauh lebih panjang dan berat. Mereka dikenal sebagai tim yang cukup terorganisasi dalam bertahan dan memiliki pelatih berpengalaman, Graham Arnold, yang pernah membawa Australia lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022. Opini Gibe. Kalau Irak ingin mencuri poin, mereka tidak boleh bermain terbuka. Semakin terbuka pertandingan, semakin besar peluang Haaland, Odegaard, dan pemain-pemain cepat Norwegia menemukan ruang. Justru peluang Irak ada pada pertandingan yang berjalan ketat, tempo lambat, dan skor tetap imbang hingga memasuki 20 menit terakhir. Dalam situasi seperti itu, tekanan bisa berbalik ke kubu Norwegia yang datang dengan ekspektasi tinggi. Bahkan pelatih Norwegia sendiri mengingatkan bahwa Irak punya pertahanan yang rapi dan berbahaya melalui bola-bola silang. Prediksi peluang versi Gibe. Norwegia menang 70%, seri 20%, Irak menang 10%. Prediksi skor Norwegia 2-0 Irak. Namun jika Irak mampu membuat pertandingan tetap 0-0 hingga babak kedua berjalan cukup lama, peluang kejutan akan mulai terbuka. Jadi mencuri satu poin bukan sesuatu yang mustahil bagi Irak, tetapi mereka harus memainkan pertandingan yang hampir sempurna secara disiplin dan organisasi permainan.
0: Oke, itu dari Gibe ya, teman Pro 2. Tapi kalau dilihat lagi dari Norwegia sendiri, apa sih kekuatan utama dari Norwegia nih, Gibe?
1: Gibe di sini, teman Pro 2. Kalau ditanya apa kekuatan utama Norwegia saat ini, saya akan menjawab kombinasi lini serang elit dan kreativitas di lini tengah. Fakta, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 setelah menjalani kualifikasi yang luar biasa. 8 kemenangan dari 8 pertandingan, mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Itu menjadikan mereka salah satu tim paling produktif di Eropa selama kualifikasi. Kekuatan terbesar mereka berpusat pada 2 pemain. Erling Haaland sebagai mesin gol, Martin Odegaard sebagai pengatur serangan dan pencipta peluang. Haaland mencetak 16 gol dalam kualifikasi, terbanyak di antara pemain Eropa, sementara Odegaard menjadi salah satu pemain dengan assist terbanyak selama perjalanan menuju Piala Dunia. Opini Gibe, yang membuat Norwegia berbahaya bukan hanya karena mereka punya Haaland. Banyak tim punya striker tajam, tetapi tidak semua tim punya gelandang secerdas Odegaard untuk menyuplai bola. Bayangkan saja, Ødegaard menemukan ruang dan mengirim umpan terobosan. Antonio Nusa dan Oscar Bob membuka pertahanan dengan kecepatan. Haaland tinggal menyerang ruang dan menyelesaikan peluang. Itulah mengapa Norwegia bisa mencetak gol dalam berbagai cara. Serangan balik, kombinasi cepat, bola mati, maupun umpan silang. Sisi yang masih dipertanyakan. Jika ada kelemahan, beberapa analis menilai kedalaman lini belakang Norwegia tidak sekuat lini depannya. Saat menghadapi tim-tim besar yang mampu menguasai bola dan menyerang terus-menerus, pertahanan mereka akan mendapat ujian yang lebih berat. Kesimpulan Gibe, Kekuatan utama Norwegia adalah poros Ødegaard Haaland yang didukung pemain-pemain muda cepat dan kreatif. Jika mereka mampu menjaga keseimbangan pertahanan, Norwegia bukan hanya tim yang bisa lolos grup, tetapi salah satu kuda hitam yang berpotensi membuat kejutan besar di Piala Dunia 2026.
0: Oke, itu prediksi dari Gibe ya. Ini yang terakhir nih ya, sebelum kita menutup kebersamaan bersama dengan Gibe kita, si AI. Kalau misalkan diminta untuk memprediksi skor terakhir untuk dua laga ya, antara Argentina versus Aljazair dan juga Austria versus Yordania, kira-kira Gibe untuk prediksi kamu sendiri kayak gimana nih? Apakah akan sesuai dengan prediksi para pendukungnya? Silakan Gibe.
1: Gibe di sini. Teman Pro 2, kalau diminta memberikan prediksi skor terakhir untuk dua laga ini, saya akan memilih Argentina versus Aljazair. Prediksi Argentina 3-0 Aljazair. Alasan, Argentina memiliki kualitas individu dan pengalaman turnamen yang jauh lebih tinggi. Dalam laga pembuka grup, tim sekelas Argentina biasanya berusaha langsung mengamankan 3 poin dan memperbaiki selisih gol. Aljazair berpotensi memberi perlawanan lewat organisasi permainan dan semangat juang, tetapi menjaga konsentrasi selama 90 menit melawan Argentina adalah tantangan besar. Peluang hasil Argentina menang 79%, seri 15%, Aljazair menang, Austria versus Yordania. Prediksi Austria 2-1 Yordania. Alasan, Austria lebih unggul dari segi pengalaman menghadapi lawan-lawan level tinggi di Eropa. Yordania memiliki karakter bermain yang disiplin dan sering menyulitkan lawan yang lebih diunggulkan. Saya melihat ini akan menjadi pertandingan yang lebih ketat dibanding Argentina versus Aljazair. Peluang hasil, Austria menang 58%, seri 25%, Yordania menang 11%. Prediksi akhir Gibe Argentina 3-0 Aljazair. Austria 2-1 Yordania. Menurut saya, laga yang lebih berpotensi menghadirkan kejutan bukan Argentina versus Aljazair, melainkan Austria versus Yordania, karena jarak kualitas kedua tim tidak sejauh pertandingan Argentina melawan Aljazair.
0: Oke, itu prediksi dari Gibe ya. Terima kasih untuk Gibe, si AI kita yang sudah bergabung dan memberikan sedikit apa ya, skor tipis-tipis untuk besok. Ini prediksi-prediksi dari Gibe ya, Teman Pro 2. Apakah itu juga sama seperti prediksi kamu sebagai para penggemar? Ini kita tunggu aja jawabannya, kira-kira besok akan meleset jauh ataukah mungkin hampir seperti prediksi dari Gibe ini. Aduh, terima kasih untuk Gibe yang sudah bergabung. Jangan bosan-bosan ya, pasti tidak bosan kan, Gibe manusia digital. Kita bisa perlu kapan saja, bukan kayak udah gak jadi ya. Oke, Teman Pro 2, sepertinya kita juga masih akan seru-seruan karena Yunda bakal ajak kamu untuk kita sedikit melucu ya di segmen kali ini. Tapi Yunda mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari koleksinya Pitbull, Teman Pro 2 featuring Jennifer Lopez, We Are One. Ini lagu yang enak banget sih. Setelah ini Yunda bakal kembali bareng sama kamu. Stay tune di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

masih di segmen seru kita kali ini ya, ngomong soal pesta bola dunia. Kalau tadi udah kita ikuti bersama ya prediksi yang disampaikan sama Gibe, teman kita si AI itu, teman Pro2. Dan kali ini Yuna mau bacain dulu ya beberapa jokes-jokes lucu. Sebenarnya ini bukan untuk mengintimidasi ya teman Pro2, tolong ya. Ini nih cuma buat lucu-lucuan aja, agar kita tuh tidak tegang-tegang sambil menunggu tim kita bermain kira-kira mau kalah atau menang. Kita lucu-lucuan di sini ya, ngejokes bareng Yunda. Tapi kalau misalkan kamu juga punya ide-ide lucu, boleh banget sumbang ya, biar melengkapi yang ada ini. Bisa gabung aja di medsos kita. Dan ini kita kemarin sudah melihat pertandingan-pertandingan yang cukup seru, apalagi dari laga Jerman versus Curaçao ya. Oke, ini sebenarnya kita lihat nih 7-1 ya untuk skornya teman Pro2. Wow, ini cukup jauh juga sih, tapi mau gimana lagi? Banyak pendapat-pendapat yang udah masuk nih di sini. Yuna mau bacain dulu nih, mana? Oke. 7 gol ya teman Pro2. Ini pertandingan sepak bola, bukan promo beli 1 gratis 6 ya. Aduh. Saya jadi penasaran, kira-kira setelah peluit panjang berbunyi siapa nih yang paling capek? Pemain dari Curaçao kah atau admin medsosnya Curaçao yang harus bikin caption hasil pertandingan? Ini kayaknya lebih panjang persiapan dirinya kayaknya, karena jujur aja teman Pro2 bikin caption setelah kalah 7-1 juga, ini level kesulitannya mungkin setara dengan menjelaskan kepada orang tua kita kenapa sampai kuota internet habis dalam 2 hari. Aduh, ini buat anak sekolahan versinya ya. Oke, tapi gak apa-apa sih teman Pro2, namanya juga pertandingan, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau skornya ya kita tidak tahu ya, kembali kepada tim masing-masing. Oke, setelah pesta gol dari Jerman, kita beralih juga ke pertandingan yang mengajarkan kita satu hal.

Penting dalam hidup ya teman Pro2, kerja keras belum tentu menghasilkan gol. Ini kayak pertandingan kemarin ya, aduh yang mana nih yang akhirnya tidak menghasilkan gol apa-apa. Karena bayangkan penonton udah siap-siap nih buat teriak dan kasih keseruan ya untuk euforianya, tapi gak ada yang ngasih gol. Nah kemarin kita lihat juga nih dari pertandingan Belanda versus Jepang ya. Ini pertandingan atau kita balas chat ya. Kalau ada penghargaan untuk pertandingan paling sopan mungkin jatuh kepada Belanda dan juga Jepang. Kenapa ya teman Pro2 kalian itu mengirimkan hal-hal yang di luar naila. Di luar nalar nih. Kenapa? Karena mereka bermainnya dua sama. Belanda mencetak gol, Jepang membalas, Belanda mencetak lagi, Jepang membalas lagi. Persis seperti dua orang yang sama-sama tidak mau mengakhiri percakapan. Aduh, agak lain ya teman Pro2 kita ini ya. Emang kalau kemarin kalian ikuti seperti itu ya teman Pro2. Oke, atau untuk kamu yang mungkin pengen sedikit bercerita, boleh kita nanti capri aja ya bareng sama Yunda di sini. Terus kita juga nih lihat dari teman Pro2 yang pastinya udah gabung. Dua hari pertama Piala Dunia 2026 sudah memberikan satu pelajaran besar. Jangan terlalu percaya diri sama prediksi. Wih, apakah benar? Oke, karena Brasil ditahan sama Maroko, Belgia ditahan sama Mesir, Iran bermain imbang dengan Selandia Baru, dan Saudi Arabia mampu menahan Uruguay. Artinya apa? Sepak bola itu masih menjadi satu-satunya tempat di mana jutaan prediksi itu bisa salah secara bersamaan. Kok tiba-tiba Anda bijak sekali ya teman Pro2 ya? Pasti menang tuh mudah. Terus hasilnya keluar, kita langsung kayak apa ya, membandingkan kembali prediksi ya. Kayak tadi udah disampaikan sama Gibe tuh teman Pro2, itu mungkin bisa jadi satu acuan untuk kita memegang tim yang terbaik itu yang mana ya. Okay. Kita lihat juga nih fakta-fakta Piala Dunia yang tadi sempat Yunda cari juga nih teman Pro2, kayak maskotnya untuk tahun ini, bahkan ada apa lagi tuh, banyak juga yang udah gabung dan mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini kan agak berbeda ya teman Pro2, karena melibatkan 3 negara yang menjadi tuan rumah, dan pastinya ini juga sangat ditunggu-tunggu sekali sebagai pesta bola terbesar ya untuk seluruh masyarakat dunia. Kita lihat lagi mana nih yang udah gabung nih teman Pro2, kasih jokes-jokes lucunya dari line Instagram kita. Yunda cek dulu ya teman Pro2. Okay. Piala Dunia tuh unik. Jadi sebelum pertandingan semua netizen udah jadi pelatih. Oh, ini benar sih. Terus setelah pertandingan selesai semua berubah jadi analis. Analis apa nih? Analis bola ya, bukan analis kesehatan. Saya dukung tim underdog biar kalau menang saya terlihat jenius. Kalau kalah ya memang sudah diprediksi gitu ya. Okay. Kita bacain dulu ya beberapa teman Pro2 yang udah gabung. Ternyata banyak jokes-jokes lucu juga. Yang paling setia di Piala Dunia tuh bukan pemain tapi alarm jam 2 pagi yang tetap berbunyi walaupun kita udah niat tidur cepat. Sebenarnya yang paling setia tuh adalah alarm jam 3 pagi saat mau siaran pagi sih teman Pro2. Minta maaf ya untuk yang sedang mendengarkan ini. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit, coba dukung tim favorit yang udah unggul terus kebobolan di menit ke-90. Wih, sakitnya bakalan seperti apa tuh teman Pro2. Dan masih banyak ya. Kalau menurut saya pemain paling konsisten di Piala Dunia ini, yang paling konsisten di Piala Dunia ini adalah wasit. Karena dia selalu masuk lapangan tepat waktu. Ini apaan sih? Terus ada juga nih, saya nonton bola bukan karena ngerti taktik, tapi biar bisa rame-rame ikut debat di grup WhatsApp. Weh, bisa nih teman Pro2. Nah untuk kamu teman Pro2 yang mungkin punya jokes-jokes lucu seputar Piala Dunia, bisa gabung aja ya di VAR kita, karena kita masih akan hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen seru-seruan, lucu-lucuan di Piala Dunia 2026 ini, bisa banget langsung gabung aja. Seperti biasa di medsos kita di 081138209090
90 untuk line WhatsApp dan juga di Facebook Perdua Kupang, Instagram @RRIPerduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chatnya RRI Digital ya teman Perdua. Dan pastinya untuk besok ini pertandingannya sudah ditunggu-tunggu sekali untuk kamu. Yunda udah yakin banget yang udah siap untuk nobar, yang udah pegang negara favorit yang bakal jadi pemenang. Semoga prediksi-prediksi dari tadi ya teman kita Gibe, si AI itu bisa memberikan satu apa ya, pencerahan. Kira-kira ini mana nih yang bakalan menang ya teman Perdua. Kita lihat lagi untuk yang udah gabung juga masih dengan jokes-jokes lucunya. Yang paling stres saat Piala Dunia ini bukan pelatih tapi orang yang besok pagi harus kerja tapi malamnya masih begadang sama pertandingan bola. Ya itu adalah bapak-bapak operator kita. Oke. Saya curiga beberapa tim ini sengaja bikin pertandingan dramatis supaya komentatornya tidak kehabisan bahan siaran. Belum tentu. Kalau udah di lapangan hijau tuh kan beda cerita ya. Udah gak peduli lagi yang lain. Terus mana nih? Kalau hubungan saya sekuat pertahanan tim favorit, mungkin dia gak bakalan pergi. Aduh, teman Perdua ini banyak yang kreatif ya teman Perdua ya. Yang mana nih, setelah 2 hari Piala Dunia, saya sadar satu hal, ternyata yang paling sering meleset itu bukan tendangan pemain, tapi prediksi saya sendiri. Itu kenapa ya Bang, harus saksikan terus acara-acara favorit di Perdua Kupang ngomong soal bola. Ada ngerti bola, terus hari ini kita seru-seruan juga bareng sama AI, ada VAR-nya, kita bisa dapat kan prediksi-prediksi seru dan juga penjelasan-penjelasan menarik udah pasti ya dari Babang AI tadi. Oke, teman Perdua, kita masih seru-seruan dan sayang sekali ya Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau dan pastinya kita tunggu jokes-jokes favorit kamu yang mungkin saja terpilih untuk kita bacakan di VAR edisi selanjutnya ya, karena nanti di Sabtu malam Minggu kita bakal far-faran lagi ya bareng sama teman Perdua. Jadi Yunda juga sudah harus pamit, setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Perdua karena kita Indonesia. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang sangat ikonik yang dari kemarin tuh sebenarnya ya udah di request banyak sama teman Perdua karena tidak move on dari Piala Dunia yang kemarin gitu di Qatar ya teman Perdua, dari koleksinya Jungkook ya dengan Dreamers. Ini lagu yang menurut Yunda kalau setiap kali dengerin langsung terbayang opening waktu itu. Keren banget kan teman Perdua, perpaduan budayanya dan pastinya ini juga menjadi salah satu lagu ikonik dari Piala Dunia. Dan pastinya kita masih bakal seru-seruan tetap di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Malapetaka dari koleksinya Jersey Louis itu yang berdua. Apakah kau suka? Menemani kamu masih di rangkaian santai siang kali ini, masih bersama Yunda teman berdua. Aduh, ini udah jam-jam rawan atau gimana sih ya? Kok kok tiba-tiba langsung pengen apa ya, kepikiran pengen nonton film, balikin mood gitu. Bukan karena moodnya tidak baik-baik aja, tapi kayak capek aja sih teman pro 2. Kemarin tuh kayaknya Yunda banyak aktivitas deh. Terus hari ini masih semangat sih nemenin teman pro 2, tapi cuaca di luar tuh kayak apa ya, angin-anginan gitu ya. Bikin badan jadi tidak enak gitu. Tapi pas dengerin koleksi tadi dari Juicy Louis sih langsung semangat lagi. Berarti kuncinya harus dengerin Pre 2 FM ya. Masih akan ada koleksi-koleksi lainnya teman Pre 2. Dan setelah ini kita bakal hadirkan informasi dari dunia entertainment untuk kamu teman Pre 2. Kira-kira ada yang happening gak sih? Atau ada yang seru-seru tidak sih? Bakal ini hadirkan ya setelah ini dengan ditemani lagu-lagu yang enak-enak banget. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu. Dan kita masih hadirkan satu nomor lagu kali ini datang dari Dan Plushay dengan Parson Brown teman Pre 2. Langsung aja kita dengarkan. Enjoy.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Tahukah kamu, dengan membuat perangkap air sederhana seperti lubang resapan, sumur biopori, atau taman resapan, kita bisa menyimpan air hujan untuk masa depan. Air hujan sering datang lalu pergi begitu saja. Padahal, di musim kemarau kita selalu menanti setetes darinya. Air yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita selamatkan esok hari. Mari jadi bagian dari solusi, bangun perangkap air di rumah, di kebun, dan di sekolahmu.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai Ca, selamat ya kamu lolos audisi talent show itu.
1: Hai Fit, terima kasih.
0: Aku dengar kamu bukan hanya lolos audisi saja, tapi penampilan tarian kamu dapat apresiasi bagus dari semua juri ya. Luar biasa.
1: Kata siapa Fit, biasa aja kok.
0: Sudahlah, jangan merendah begitu. Cerita tentang penampilan kamu yang luar biasa di audisi kemarin sudah menyebar santero kampus loh.
1: Lebay, udah ah, jangan berlebihan gitu. Kalau terlalu dipuji, nanti aku gak fokus lagi nih untuk audisi berikutnya.
0: Janganlah, tapi aku bangga loh sama kamu, Ca. Sebentar lagi, impian kamu untuk menjadi penari dan koreografer hebat pasti akan tercapai.
1: Amin, siapa dulu dong temennya? Support system andalan aku.
0: Pasti. Yuk, kelasnya sudah memulai tuh.

0: Aku pulang. Kok sepi ya? Ma? Mama?
1: Iya, Cak. Mama di kamar, Nak.
0: Mama kenapa? Mama sakit?
1: Tidak, Nak. Mama hanya kecapean saja. Kamu kok pulangnya lebih awal?
0: Iya, Ma. Ujiannya ditunda besok. Jadi ya bisa pulang lebih awal. Loh, siapa yang di belakang, Ma? Sepertinya ada yang di dapur.
1: Adik kamu, Nina.
0: Nina? Kok ada di rumah? Bukannya Nina lagi ujian, Ma? Kan selesainya jam 1 siang.
1: Nina disuruh pulang sama gurunya.
0: Pulang? Kenapa? Kan lagi ujian, kenapa disuruh pulang?
1: Sudah 3 bulan ini, Mama belum bayar uang sekolah Nina. Jadi Nina tidak bisa ikut ujian.
0: Memangnya tidak bisa diselesaikan nanti ya? Kan kasihan Nina.
1: Katanya sudah aturan sekolah. Sudah, kamu tenang saja. Mama akan berusaha untuk bisa selesaikan uang sekolahnya Nina.
0: Tapi kan Mama lagi sakit. Gimana bisa kerja untuk dapetin uang, Ma? Atau Ocha kuliahnya?
1: Atau apa? Kamu jangan pikir aneh-aneh. Fokus kuliah kamu. Mama bisa selesaikan uang sekolah Nina. Oh ya, tadi kelihatannya ada yang kamu mau kasih tahu ke Mama?
0: Gak apa-apa, Ma. Mama istirahat aja. Ocha bantu Nina dulu ya. Kasihan dia.

0: Caca. Hello.
1: Eh, kamu Fit?
0: Iyalah aku. Dari tadi dipanggil, malah bengong saja. Kenapa sih? Pagi-pagi kok melamun? Ada apa?
1: Enggak apa-apa kok.
0: Jangan bohong, Ca. Kelihatan banget dari muka kamu. Kusut. Tapi serius, Ca. Ada apa?
1: Aku mau berhenti kuliah.
0: Apa? Berhenti kuliah? Kenapa? Ada masalah apa, Ca?
1: Mamaku sakit. Nina adekku gak bisa ikut ujian sekolah karena udah 3 bulan uang SPP-nya belum dibayar.
0: Lalu, kamu pikir dengan berhenti kuliah, semua masalah kamu selesai? Apakah tidak ada jalan lain?
1: Ya, aku kan bisa cari kerja, Fit. Aku harus kerja untuk bantu mamaku, adikku, supaya mama gak kesusahan lagi seperti sekarang ini.
0: Pasti ada jalan lain, Ca. Lalu, bagaimana dengan audisi talent show itu? Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang koreografer hebat? Jangan bilang kamu mau mengundurkan diri.
1: Iya, Fit. Kayaknya aku akan mengundurkan diri dari audisi itu. Rasanya egois sekali kalau dengan keadaan keluargaku yang sulit, aku tetap pertahankan mimpiku. Lagian untuk audisi ini kan butuh biaya juga, Fit. Uang dari mana? Kalaupun uangnya ada, kan lebih baik untuk sekolah adikku.
0: Aku yakin masih ada jalan lain, Ca. Jangan gegabah ambil keputusan.
1: Mau gimana lagi, Fit? Sepertinya udah waktunya aku ambil tanggung jawab ini. Aku harus kerja supaya bisa bantu mama. Aku kasihan lihat Nina dipulangkan dari sekolah. Tidak ikut ujian hanya karena biaya. Cukup aku aja, Fit, yang merasakan keadaan seperti ini. Jangan Nina.
0: Oke. Jangan sedih ya. Semoga semuanya bisa teratasi.
1: Ya, semoga.

0: aku pulang. Loh, Vito, kok ada di sini?
1: Surprise! Soalnya kamu sedih terus, malas liatnya. Lebih baik aku langsung kesini untuk jenguk mama kamu.
0: Kamu ini...
2: Ocha, Vito sudah cerita semuanya ke mama. Kenapa kamu tidak beritahu mama kalau kamu lolos audisi? Kenapa juga kamu sampai berpikir untuk berhenti kuliah, nak?
3: Ocha gak tega kalau bersenang-senang, tapi mama dan Nina lagi susah. Lagi sakit. Ocha merasa terlalu egois, mah.
2: Yah, mama bersyukur kamu punya kepedulian yang begitu besar untuk keluarga kita. Tapi, tidak semua jalan keluar itu adalah berhenti kuliah, Cak. Mama sudah ke sekolahnya Nina, dan pihak sekolah berikan kelonggaran bagi kita untuk mencicil biaya SPP Nina sampai akhir semester ini.
3: Lalu, biaya berobat mama gimana?
2: Tadi, sebelum kamu datang, tantenya Vito yang dokter itu sudah memeriksa mama. Dan katanya, mama bisa berobat jalan sampai pulih nanti.
3: Vito, makasih ya. Kamu udah terlalu banyak menolong kami.
4: Sama-sama, Cak. Itu artinya kamu tetap kuliah, kan?
3: Iya, tapi untuk audisinya mungkin...
4: Oh, Cak.
3: Kan aku harus berangkat keluar daerah, Fit. Itu butuh biaya. Bukan hanya skill aku aja, Vito.
2: Cak, Vito juga bawa surat ini dari kampus. Nih, dibaca.
4: Kamu dibantu pihak kampus untuk ikut audisi tingkat nasional ini, Cak. Kan, kamu mewakili kampus kita. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak meraih mimpi kamu, Cak. Oke?
3: Terima kasih banyak, Fit. Kamu sahabat terbaik aku. Terima kasih ya.
2: Iya, Nak Vito. Terima kasih ya.
4: Sama-sama, Bu. Sama-sama, Cak. That's what friends are for, Cak. Good luck ya. Semangat.
5: Demikian drama radio produksi RRI Kupang. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Justin Bieber dengan Day System and Pre 2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan masih ditemani sama Yunda, kita lihat informasi hiburan untuk kamu. Artis sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Kwon Yoon Bin, yang dikenal sebagai anggota dari grup idol wanita CLC, mengumumkan bahwa dia harus pensiun dari industri hiburan dan memilih untuk menjalani hari-harinya sebagai warga biasa nih teman Pre 2. Nah, ia juga mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Korea Selatan melalui laman Instagram miliknya. Dan surat yang cukup panjang itu dia unggah untuk menjawab spekulasi yang beredar tentangnya, dan Yoon Bin juga merasa wajib ya untuk memberitahu keputusan yang sudah dibuat kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya gitu. Dan dalam surat itu dia bercerita juga telah berkarir di dunia hiburan nih udah selama 10 tahun ya, dari dia masih remaja. Jadi tanpa mengabaikan dukungan tulus yang diberikan sama penggemar kepadanya, dia mengaku bahwa dia merasa cemas dan hampa tentang masa depan, alih-alih merasa cinta terhadap apa yang dia lakukan teman Pro 2. Jadi melalui surat ini dia juga mengumumkan untuk tidak mengikuti kegiatan CLC di luar negeri. Jadi selain bernyanyi, dia juga membintangi sejumlah drakor ya, drama Korea antara lain Dear Mister, terus ada Bad Papa, Yard of My, dan juga At a Distance Spring Screen. Ya, keputusan apapun itu semoga yang terbaik ya teman Pro 2, kita dukung aja. Dan pastinya itulah tadi keseruan kita di pukul 14 ini teman Pre 2. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang masih setia pantau, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut di sore ceria ya. Setelah ini kita akan seru-seruan, akan ada info Pre 2 juga untuk kamu mengawali kebersamaan kita. Dan nanti di pukul 16 kita bakal hadir juga dengan obrolan seru bersama teman-teman dari 4PKBI. Dan di pukul 15 ini nanti kita akan seru-seruan dengan informasi lokal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Fantastic baby.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Niall Horan kembali mencatatkan pencapaian baru di tangga lagu Billboard 200 dan album terbarunya Dinner Party debut di posisi ke-7 pada chart edisi 20 Juni 2026 dengan perolehan 55 ribu unit album equivalent di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 ribu unit berasal dari penjualan album fisik dan membuatnya langsung memuncaki chart top album sales, dan capaian ini juga sekaligus menandai album keempat penyanyi asal Irlandia tersebut yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200 setelah Flicker, Heartbreak Weather, dan juga The Show. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Idol kembali menunjukkan pengaruh global ya setelah lewat video musik mereka Crow, lagu pralilis, dan di mana ini merupakan dari mini album ke-9 We Made, dan video musik yang dirilis melalui kanal resmi media sosial grup pada 14 Juni itu langsung menarik perhatian penggemar berkat konsep visual yang lebih gelap dan atmosfer yang kuat dibandingkan rilisan mereka sebelumnya. Dan Crow menghadirkan interpretasi baru terhadap sosok Gagak yang selama ini identik dengan pertanda buruk. Dan dalam lagu ini, Gagak digambarkan sebagai simbol keteguhan hati yang tetap melangkah menuju cahaya meskipun berada dalam situasi yang sulit. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, rapper asal Manchester H kembali menghadirkan karya solo terbarunya melalui lagu R&B Ring My Bell, dan lagu ini menjadi rilisan solo pertamanya sejak melepas Bounce yang masuk dalam album keempat pada 2025 dan sekaligus menyusul kolaborasinya bersama dengan Pouzer dalam lagu 100 Miles. Untuk single kali ini, ia menghidupkan kembali nuansa klasik dengan mengambil sampel dari lagu hit Anita Ward di tahun 1979, Ring My Bell. Demikianlah Info Pro 2 FM ya, teman Pro 2 di edisi kali ini. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: they have a good life. But what the hell am I gonna do with my...
1: Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Masih ditemani sama Yunda, teman Pradio. Kita lihat juga ya informasi selengkapnya untuk informasi-informasi lokal kali ini. Nah teman Pradio, informasi pertama datang dari perkampungan Dusun Ili, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, di mana warga memerangi malam yang sunyi dengan melaksanakan nobar nonton bareng Piala Dunia 2026. Wih, keren ya. Jadi nobar ini berlangsung di rumah salah seorang warga, dan tentu saja kalau ngomong soal euforia Piala Dunia ya teman Pradio, itu semua kalangan ya, semua masyarakat juga pasti merayakan dengan nonton bersama kayak yang dilakukan sama masyarakat di Sika nih. Di pelataran teras rumah salah seorang warga, mereka menyaksikan permainan kesebelasan ya, kayak yang kemarin Jepang lawan Belanda gitu. Dan keseruan itu terasa ya, cukup euforianya luar biasa ya, walaupun harus menyaksikan dari rumah juga tidak apa-apa teman Pradio. Dan momen nonton bareng ini berlangsung penuh dengan suasana kekeluargaan, ditemani sama makanan lokal nih. Wih, keren. Dari mana? Lawar padu puhun, olahan pucuk pepaya dan nasi jagung. Wih, Patrisiga ya sebagai tuan rumah mempersiapkan nonton bareng ini dengan alat yang sederhana, di mana ia memanfaatkan baliho berwarna putih yang ditancap ke dinding, terus dipakai jadi proyektor juga nih. Dan biar suara komentator terdengar nyaring, disambungkan ke salon miniatur tuan dua. Wow, luar biasa ya. Bahkan dengan konsep yang dibuat sama tuan rumah, banyak warga tuh yang akhirnya datang dan menonton keseruan Piala Dunia. Walaupun di perkampungan ya teman Pradio, tapi euforianya tuh luar biasa sekali. Dan tentu saja mereka cukup tertarik dengan konsep seperti ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu ya teman Pradio, tetap mengikuti gitu. Nah, kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lokal untuk kamu teman Pradio. Kira-kira untuk kali ini kalian udah punya rencana buat nonton bareng di mana nih? Lebih sering di mana sih teman Pradio akhir-akhir ini untuk laga-laga Piala Dunianya? Kalian nonton di rumah kah sendiri, atau pilih nobar bersama teman-teman mungkin?

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau udah suasananya seperti ini, dengerin lagu galau tuh langsung tiba-tiba remuk hati ini. Kayak tadi koleksinya Angie Carvalho dengan Remuk, dan juga When I Can Rock ya, teman Pradua, dengan Wherever You Are. Dan kita masih seru-seruan tentunya di sore hari ini. Lagi pada ngapain sih sambil dengerin Pradua ya, yang lagi pantau, kira-kira kamu dengerin Yunda saat ini sambil ngapain nih? Langsung spill aktivitas kamu ya, penasaran nih, pengen tahu teman Pradua. Masih hadir juga dengan beragam informasi lokal untuk kamu, datang dari pemerintah Kota Kupang dan Kamar Dagang juga Industri Kadin Nusa Tenggara Timur ya, yang menjejaki kerjasama dengan Kota Darwin Australia Utara melalui Darwin Fusion 2026 untuk memperluas kolaborasi pada sektor ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Dan tentu saja teman Pradua, hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kota Kupang dan juga Kadin NTT. Dan adapun Darwin Vision 2026 yang dijadwalkan akan hadir pada 10 sampai 12 Juli 2026 ini merupakan forum internasional yang digagas pemerintah Kota Darwin sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga komunitas internasional untuk membangun kemitraan yang konkret dan juga berkelanjutan. Nah, dalam agenda ini ada beberapa kegiatan, yakni forum hubungan internasional dan pameran dagang. Juga ada Sister Cities Cup, terus ada pameran makanan internasional yang menjadi ruang promosi ekonomi sekaligus diplomasi antar daerah. Dan ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis yang menegaskan bahwa Pemkot Kupang juga menyambut positif ya peluang kerjasama yang ditawarkan melalui Darwin Fusion 2026 ini karena menjadi kesempatan yang cukup strategis untuk memperluas jejaring internasional di Kota Kupang. Dan menurutnya forum ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan ekonomi dan sosial antara Kupang dan juga Darwin yang selama ini memiliki kedekatan geografis dan sejarah interaksi yang cukup panjang ya. Dan disampaikan juga bahwa Kadin NTT selama beberapa tahun terakhir juga sudah aktif menjalin komunikasi dengan berbagai mitra di Darwin, termasuk memfasilitasi interaksi awal antara pelajar di Kupang dan Australia melalui pertemuan virtual. Dan selain itu Kadin NTT juga menyatakan kesiapan mereka ya teman Pradua, tentu saja untuk mendampingi delegasi Pemkot Kupang selama pelaksanaan Darwin Fusion 2026 sekaligus membantu untuk membuka akses investasi dan kemitraan bisnis bagi pelaku usaha daerah.

0: sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu Fujikaze dengan Matsuri, koleksi yang udah di request sama Kak Blues yang tadi udah gabung ya di line Instagram kita. Dan masih dengan informasi lokal

Kemenpora 2, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, membangun sinergi dan juga forum kerukunan umat beragama atau FKUB dan kuartir daerah gerakan Pramuka NTT guna memperkuat implementasi moderasi beragama dan juga ekoteologi di daerah ini, Kemenpora 2. Dan mereka juga menegaskan bahwa pembangunan kerukunan dan kepedulian terhadap lingkungan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi tentunya membutuhkan yang namanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, tokoh agama, dan juga organisasi kemasyarakatan. Bahkan ini juga disampaikan ya oleh Franciscus Karyanto yang merupakan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi NTT, yang mana dalam pertemuan ini membahas tentang langkah-langkah kolaboratif untuk mengimplementasikan program moderasi beragama dan juga ekoteologi melalui gerakan bersama yang melibatkan umat lintas agama, juga anggota gerakan pramuka dari berbagai latar belakang keagamaan. Dan menurut Ketua FKUB Provinsi NTT Yuliana Saloso yang menyatakan bahwa FKUB ini selama berkomitmen menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang tentunya inklusif ya bagi seluruh umat beragama. Dan menurutnya dialog dan juga kebersamaan menjadi modal utama dalam merawat kerukunan di tengah kemajemukan masyarakat NTT. Dan tentu saja teman Fredua, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi NTT Sinun Patrus Manuk ya, menyatakan kesiapan Pramuka NTT juga menjadi mitra strategis Kementerian Agama dan juga FKUB dalam memperkuat moderasi beragama dan ekoteologi di kalangan generasi muda. Karena menurutnya nilai kebangsaan, persaudaraan, gotong royong dan juga kepedulian terhadap lingkungan ini jadi bagian dari pendidikan kepramukaan sejalan dengan semangat moderasi beragama serta pelestarian alam. Nah teman Pradu, itulah tadi kebersamaan kita ya dalam informasi lokal di pukul 15 ini, masih dalam rangkaian sore ceria. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, karena setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut ya. Kita akan beranjak di pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah untuk sama-sama kita ikuti Talk Space, karena akan hadir teman-teman dari 4PKBI NTT. Kira-kira hari ini kita bakal ngebahas soal apa? Yang penting adalah isu ini cukup krusial di tengah anak-anak muda dan perlu untuk kamu ikuti juga, karena kita bakal seru-seruan ya membahasnya dengan lebih santai bersama dengan narasumber-narasumber muda dan keren udah pasti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. I worry about nothing. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wewangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang. Teman Pre 2 masih juga ditemani sama Yunda di sini. Aduh, ini kayaknya kurang enak badan nih. Karena akhir-akhir ini Kota Kupang tuh kayak berangin sekali ya, Teman Pre 2. Dan seperti biasa di Selasa ini juga kita akan hadirkan bintang tamu keren, teman-teman dari 4PKBI NTT. Tepuk tangan dulu dong. Mana semangatnya? Luar biasa karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio kali ini ya, teman-teman dari 4PKBI NTT, ada Kak Grace Kase, hai, dan juga ada Kak Intan Soga, hai. Oke teman Pre 2, kali ini kita akan membahas satu topik yang penting banget untuk kamu ketahui ya, dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung bersama dengan kita, mau menyapa, mau bertanya, atau mau sekedar berbagi pengalaman juga boleh banget ya, langsung gabung aja di line WhatsApp kita di 081138209090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @rripraduakupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Bahkan kamu yang sedang menyaksikan kita di live YouTube channel RRI Kupang bisa langsung gabung aja di kolom komentar ya. Kita akan membahas tentang satu topik nih teman Pradua, konsen dan juga keadilan dalam kasus kekerasan seksual. Wow, kali ini kayaknya topiknya cukup berat ya teman Pradua, tapi kita akan mengemas dengan santai biar teman Pradua juga bisa paham dan mengerti ya untuk topik ini. Karena kalau ngomong soal konsen atau persetujuan ya teman-teman ya, oke, ini kita juga masih bingung nih sebenarnya apa sih maknanya. Dan selain itu kita juga akan membahas bagaimana keadilan bagi para korban kekerasan seksual itu bisa diwujudkan juga, dan tantangan apa sih yang sejauh ini masih dihadapi ya oleh teman-teman komunitas yang selalu menggaungkan tentang topik ini. Kita sapa dulu, kayaknya perkenalan dulu gak sih bersama dengan teman Pro 2 ini, udah kesekian kalinya atau baru pertama kali, siapa yang baru first time nih?
1: Kalau aku pertama kali.
0: Oh, Kak Grace pertama, Kak Intan udah sering-sering ya. Tapi kayaknya perkenalan dulu deh biar teman Pro 2 mungkin ada yang baru dengerin, pengen kenal lebih jauh. Gimana kita mau sayang kalau gak kenal kan, ya gak sih?
1: Benar.
0: Oke, boleh sekalian dari yang first time nih. Oke.
1: Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Paskalia Gresyani Kase, saya biasa disapa Grace, dan saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Nusa Cendana, tepatnya di Prodi Pendidikan Matematika.
0: Anak FKIP ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Intan boleh sekalian ya.
2: Saya Juintan Evelyn Sunggasoga. Saya senang disapa Intan. Saya merupakan anggota dari 4PKBI dan juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana yang saat ini mempelajari tentang hukum. Terima kasih.
0: Anak hukum sama anak FKIP ya. Di 4PKBI ini berwarna sekali.
2: Banyak sekali warna.
0: Dan banyak keseruan di dalamnya ya, teman Pro 2, dan keren lagi mereka bisa hadir di sini dan juga memberikan insight yang positif untuk kamu. Nah, kita langsung ke topik ya Kak Intan, Kak Grace, kalau ngomong soal konsen ini sendiri, ini sebenarnya ini apa sih? Atau mungkin banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ini lebih ke hubungan romantis atau gimana sih kalau ngomong soal konsen, itu tuh sebenarnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Nah baik, hari ini kita datang buat mau bicara sama teman-teman Pro 2 terkait dengan konsen dan juga keadilan dalam kekerasan seksual. Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual, bagaimana perempuan berperilaku dan lain sebagainya tentang perempuan itu masih menjadi hal yang sangat hangat dan masih sering disalahpahami nih sama orang-orang awam, apalagi sama masyarakat luas. Oleh karena itu kita mau bahas tuntas dulu pertama dari dasarnya, yaitu tentang konsen. Nah, mungkin Kak Grace bisa bantu dulu pengertian dari konsennya.
1: Oke, kalau kita bahas tentang konsen, sebenarnya itu punya konteks dan pandangan yang sangat banyak. Tapi karena pembahasan utama kita itu tentang sexual consent, jadi kita akan pakai beberapa konteks. Yang pertama itu biasanya ada konteks yang mengatakan bahwa dari sisi interaksi fisik dan seksual, itu konsen itu dapat diartikan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan secara sadar, sukarela, setara, dan berkelanjutan antara individu. Nah, mengapa konsen ini bisa ada? Karena konsen ini dijadikan sebuah konsep utama atau perwujudan tinggi bagaimana kita itu menghargai otonomi tubuh kita. Jadi seperti kita dapat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada tubuh kita tanpa adanya campur tangan ataupun paksaan dari orang lain, seperti itu.
0: Oke, berarti ini lebih ke persetujuan itu kan?
1: Ya, persetujuan.
0: Dan karena memang kita tuh punya hak atas tubuh kita, fisik kita. Nah, ini yang sering sekali kalau dibilang hal yang sebenarnya harus diberikan bekal kepada orang-orang tua saat ini untuk dikasih ke anak-anak ya, dari generasi masih sangat anak-anak sampai kita ya yang sekarang ini. Oke, baik. Ini ngomong soal konsen ini sendiri pasti punya karakteristik ya.
1: Iya,
0: kalau boleh tahu nih seperti apa nih teman-teman?
2: Nah, konsen itu sendiri sama seperti yang tadi Kak Grace bilang bahwa konsen itu bukan hanya sekedar iya atau tidak. Karena kadang iya atau tidak itu dipengaruhi oleh beberapa hal lain juga. Nah, jadi karakteristik pertama dan utama dari konsen itu yang pertama adalah ketika seseorang memberikan konsen, dia harus lakukan itu secara sadar. Dia tahu bahwa apa yang dia berikan jawaban iya dan tidak itu tentang apa. Dan yang kedua itu adanya sukarela. Jadi tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, karena kadang kekerasan seksual itu ada yang dilakukan oleh atasan ataupun bawahan, oleh guru dan murid, dan di situ orang bisa aja bilang iya, padahal dalam hatinya enggak gitu. Nah, itu tidak termasuk dalam konsen, dan konsen itu harus dilakukan secara sadar dan juga secara sukarela. Setelah itu adanya tanpa tekanan juga, seperti yang saya bilang tadi bahwa konsen itu harus betul-betul dia benar-benar mau melakukan iya atau tidaknya itu. Dan yang terakhir adalah konsen itu harus bisa berubah kapan saja. Jadi konsen itu bukan sesuatu yang terikat. Kalau memang dia merasa sudah tidak nyaman dengan itu, yang awalnya dia bilang iya dan akhirnya dia merasa tidak nyaman, maka dia bisa untuk bilang tidak ketika dia tidak mau lagi gitu.
1: Ya, benar.
0: Dan mungkin ada teman gak Grace?
1: Oke, kalau teman dari saya ada juga karakteristik konsen yang lain. Itu salah satunya itu adalah spesifik dan jelas. Nah, spesifik dan jelas yang dimaksud adalah kayak bagaimana kata iya atau menyetujui itu tidak menggambarkan semua aktivitas seksual yang dilakukan seperti itu. Jadi ketika aktivitas seksual dilakukan itu kan banyak-banyak sekali tindakan yang terjadi. Ketika suatu tindakan sudah diiakan, disetujui, lalu dia ingin melakukan tindakan yang lain, nah dia harus meminta konsen lagi kepada individu tersebut. Jadi satu persetujuan itu tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan semua aktivitas yang ingin dilakukan. Lalu ada juga itu yang terakhir adalah memiliki kapasitas, di mana konsen ini hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang sehat secara mental dan mengerti hukum. Jadi seperti anak-anak dan juga individu yang memiliki disabilitas seperti disabilitas itu tidak bisa melakukan konsen seperti itu.
0: Oke, nah ini juga yang biasanya kita lihat ya, contoh-contoh kasus saat ini ya teman Produa, apalagi yang ini kayaknya kayak beberapa kasus yang sempat lewat kemarin ngomong soal konsen ini, terus bagaimana sampai akhirnya kita juga harus nyaman untuk mengatakan tidak ya kan. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, kadang kita tuh sungkan karena mungkin kapasitas orang yang kita ajak komunikasi ini dia lebih tua atau ini. Nah, kadang ada yang merasa seperti itu karena takut dianggap tidak sopan kan. Kenapa sampai penting sekali untuk kita sebagai anak-anak muda, apalagi untuk anak-anak mungkin yang masih usia kecil, setiap orang perlu untuk merasa nyaman mengatakan tidak. Nah, kalau dari teman-teman seperti apa nih?
1: Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa kita tuh harus merasa nyaman untuk mengatakan tidak? Karena otonomi tubuh kita itu adalah milik kita sendiri, di mana hak keseluruhan tentang tubuh kita adalah milik kita sendiri. Jadi apa yang dapat kita tentukan dari tidak dan nyamannya tubuh kita itu adalah hal yang kita tentukan sendiri. Kita membuat aturan sendiri, bagian apa yang nyaman dipegang, bagian apa yang tidak nyaman dipegang. Sehingga mengapa pembelajaran tentang konsen ini sangat perlu diberikan kepada anak-anak, bukan hanya untuk dewasa, tapi mulai dari yang masih bangku SD, SMP dan lain sebagainya. Karena itu supaya mereka itu belajar dulu bagaimana mereka merasa nyaman dan bagaimana mereka tidak merasa nyaman. Ketika mereka menggambarkan semua yang dilakukan itu merasa nyaman, maka akan terjadinya yang namanya kekerasan seksual ataupun pelecehan. Jadi butuhnya didikan kepada anak-anak, terlebih anak-anak yang masih rawan, agar mereka lebih memperbesar pengetahuan mereka tentang hal-hal yang sebenarnya tidak baik dilakukan seperti itu.
0: Oke, tapi sayangnya kalau ngomong soal ini juga realita di masyarakat menunjukkan pemahaman mengenai seksual konsen ini masih sangat dangkal juga ya teman Produa. Ini dampak terbesar yang bisa kita rasakan kalau misalkan banyak masyarakat yang belum tahu soal ini, itu seperti apa?
2: Nah, dampak terbesar dari masyarakat yang belum tahu tentang konsen ini, kadang kita tuh ada budaya ya Kak yang namanya
1: victim blaming.
2: Ya itu dia, benar. Namanya victim blaming. Nah, itu budaya di mana kita masyarakat awam masih berpikir bahwa kekerasan seksual itu diakibatkan oleh perempuan. Dari bagaimana cara perempuan berpakaian, dari bagaimana cara perempuan membawa dirinya, bahkan terkadang mungkin kakak pernah melihat ada video di media sosial tentang orang berbicara bahwa merahnya bibir perempuan adalah kesiapannya dia untuk berhubungan seksual. Padahal itu bukan seperti itu. Fatalnya juga masyarakat awam belum mengerti tentang konsen ini, di mana mereka berspekulasi seperti itu dan akhirnya membuat korban-korban kekerasan seksual merasa bahwa mereka tidak punya ruang aman di masyarakat dan mereka merasa terasingkan dan merasa tersendiri begitu. Padahal seharusnya masyarakat harus bisa melindungi korban-korban kekerasan seksual gitu.
0: Dan ternyata kalau kita lihat lagi juga ada beberapa batasan ya antara aktivitas seksual yang konsensual dan yang dikategorikan sebagai ini udah kekerasan seksual. Oke, itu seperti apa sih teman-teman kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau misalnya memang ada dua jenis konsen di sini. Yang pertama itu konsen yang masih bisa dinormalisasikan. Maksudnya adalah bagaimana ketika dia meminta persetujuan untuk menggandeng tangan. Nah, itu masih bisa dinormalisasikan. Atau mengelus kepala, itu masih bisa. Terus kalau masuk satu yang namanya itu kekerasan seksual. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam pelanggaran konsen. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu kalau konsen itu kan merupakan suatu persetujuan. Ketika sudah terjadi kekerasan seksual, artinya dia sudah melanggar konsen yang ada. Dia memberikan ancaman, memaksa untuk melakukan aktivitas seksual dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke. Dan ini juga seperti yang kita lihat ya dari apa yang dijelaskan kakak-kakak dan kita lihat juga dari materinya ini ada yang bilang adanya paksaan gitu ya, kan. Benar. Terus penyalahgunaan relasi kuasa. Nah, ini nih yang seperti apa nih teman-teman nih kalau boleh tahu?
2: Kalau paksaan itu seperti yang kita bilang bahwa konsen atau persetujuan, sederhananya ketika orang lain mau memegang tubuh kita, kita harus punya persetujuan bahwa dia bisa memegang seperti apa dan sejauh apa. Nah, seperti tadi Kak Grace menjelaskan bahwa kalau sekedar pegang tangan, mengelus kepala, itu adalah konsen-konsen yang masih bisa kita normalisasikan pada setiap hari. Tapi ada konsen yang lebih jauh daripada itu, yaitu ketika berhubungan seksual, melakukan ciuman, dan yang lebih intim daripada itu. Nah, sebagai orang muda, ini juga tadi Kak bertanya tentang bagaimana itu relasi kuasa ini berkuasa. Nah, ada kejadian-kejadian dan juga kasus di mana orang yang punya kuasa lebih tinggi daripada kita akhirnya menggunakan konsen kita. Ketika seperti guru melakukan pelecehan kepada murid. Nah, murid merasa terancam dan akhirnya dia harus memberikan konsen, yaitu iya, atas perlakuan yang didapatnya dari guru tersebut. Bisa juga oleh bos, ya pada karyawan. Dan karena ada rasanya sungkan, merasa takut bahwa ketika dia tidak mengatakan tidak, maka itu adalah sebuah hal yang tidak sopan begitu.
0: Kalau kita lihat lagi, namanya pelaku itu mereka juga orang yang pintar ya, apalagi ya, untuk hal-hal seperti ini nih teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat di era digital sekarang ini ya teman-teman, ngomong soal interaksi kan tidak hanya secara langsung nih, tapi sekarang kan lebih banyak di media sosial ya, juga bahkan. Ya. Ini bagaimana bentuk konsen yang perlu kita pahami juga dalam interaksi di media sosial nih?
1: Oke. Kalau untuk konsen dalam media sosial, kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi dating atau kencan ya. Kalau kita lihat, nah biasanya salah satu konsen media sosial itu melalui aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi seperti mereka pertama membangun hubungan dengan bicara, lalu karena mungkin keterbatasan hingga tidak bisa bertemu, akhirnya hubungan itu terbentuk melalui komunikasi digital. Nah, ketika berbentuk sudah terbentuk melalui komunikasi digital, lalu berkembang menjadi hal yang lebih intim. Jadi ketika mereka meminta foto-foto atau video yang lebih privasi seperti itu dari seseorang, pastikan untuk seseorang itu sudah memberikan konsen. Dia mengatakan iya dan ia merasa sadar dan tidak terancam ketika dia ingin membagikan foto atau video yang bersifat lebih intim itu. Seperti itu. Biasanya konsen kalau bersifat digital lebih kepada bagaimana dua individu atau lebih itu memberikan interaksi mereka melalui media sosial dan lain sebagainya. Betul.
0: Dan ini penting untuk diketahui oleh orang tua saat ini ya. Karena kalau ngomong soal pengguna media sosial udah bukan kita ya, yang bukan kita udah dewasa lagi, tapi anak-anak kecil malah lebih banyak, Gen Alpha ya apalagi. Okay. Nah ini juga kita lihat dari candaan misalnya. Nah ini yang biasanya kadang candaan tuh dianggap biasa oleh seseorang mungkin ya, tapi ternyata membuat orang lain tidak nyaman. Nah kalau dari pengalaman teman-teman sendiri melihat, apakah konsen ini juga berlaku dalam candaan atau bagaimana nih?
2: Iya benar banget. Nah konsen itu bukan hanya tentang persetujuan dia mau melakukan hubungan seksual atau tidak, tapi kalau misalnya mau dilihat dari media sosial lagi, ada satu hal juga yang saya tambahkan, bahwa ketika kita mau menggunakan foto orang lain, mengupload foto orang lain, mengomentari tentang foto orang lain, itu semua sebenarnya ada konsen secara tidak langsung yang dia berikan begitu. Ketika seseorang memosting fotonya yang dianggap agak seksual, bukan berarti kita punya kendali penuh untuk membicarakan itu ataupun mengomentari hal seksual kepada dia, karena masing-masing orang berhak untuk berekspresi di media sosial. Tetapi kita sebagai individu muda, apalagi individu yang tahu tentang konsen ini dan juga bagaimana kekerasan seksual di daring itu terjadi, kita harus punya kendali diri bahwa apa yang kita bicarakan dan kita ketik di media sosial untuk orang lain itu juga dapat menjadi kekerasan seksual. Gitu.
0: Bahkan hal-hal seperti ini bukan hanya terjadi pada orang yang tidak kita kenal, ya, tapi mungkin orang yang kita kenal pun juga kadang melanggar batasan yang ada.
2: Betul.
0: Okay. Dan ini kita lihat juga ya teman Pradua, anak muda ini kan sering sekali menghabiskan waktu bersama teman sebaya ya. Gimana sih untuk cara kita membangun budaya saling menghargai ya di lingkungan pertemanan, dan ini berkaitan sama konsen ini, kayak gimana nih teman Pradua?
1: Oke, kalau kita tadi kan saya sempat bahas kalau konsen ini banyak konteksnya. Okay. Salah satu konteks dari konsen adalah bagaimana kita membangun interaksi yang sehat dan baik dengan lingkungan. Jadi bukan hanya berhubungan tentang aktivitas seksual, tetapi juga aktivitas dengan sosial, lalu profesionalisme dan lain sebagainya. Nah, agar konsen ini bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu yang adanya namanya saling menghargai dan menghormati. Nah, kita bisa menggambarkan saling menghargai dan menghormati bagaimana kita menanyakan batasan orang lain dulu sebelum ingin melakukan sesuatu. Jadi kita pasti sudah tidak asing lagi dengannya, nama kita menghargai orang lain, menghormati orang lain. Tetapi pasti kita tidak sepenuhnya mengetahui konsen itu dapat dicerminkan melalui sikap kita seperti saling menghargai tersebut. Jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah konsen, pastikan agar kita itu sudah menghargai konsen orang lain. Ya, jadi kita pastikan seperti menghormati hak privasinya. Mungkin seperti biasanya kayak ada orang yang jarang post foto seperti itu, terus kayak ditanya, "Ih, kenapa lu jarang post foto? Lu minder ke apa?" Nah, itu tidak boleh, karena itu merupakan konsen dia. Artinya dia menyetujui untuk tidak memposting foto karena dia merasa itu merupakan sebuah privasi dia. Jadi kita tidak punya hak untuk mengomentari hal tersebut. Seperti tadi dijelaskan Kakak Intan, kita tidak punya hak untuk mengomentari hal tersebut atau memberikan saran yang sebenarnya tidak dia inginkan, seperti itu.
2: Iya, so mungkin sedikit juga bahwa di lingkungan pertemanan mungkin ada juga yang familiar dengan istilah cute-cute. Kayak kita sering meraba re intim dari teman-teman kita. Nah itu juga sebenarnya kalau kita ingin punya konsen, kita harus menghargai orang lain bahwa tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain juga. Karena ketika orang lain melakukan itu kepada kita dan kita merasa fine-fine aja, belum tentu orang lain juga merasa demikian. Nah untuk kita dapat membangun hubungan yang saling menghargai dalam lingkungan pertemanan, itu yang pertama adalah kita harus menghargai dulu diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa diri kita punya batasan dan apa saja dalam diri kita yang tidak boleh dipegang orang lain. Dan kita juga harus berani mengatakan tidak, sehingga konsen dalam tubuh kita itu terbentuk. Konsen dalam diri kita itu terbentuk dan orang lain tuh tahu tentang itu. Sehingga orang lain juga tahu bahwa kita memiliki konsen seperti ini, batasan seperti ini, dan kita juga tahu orang lain tuh punya batasan seperti apa. Gitu.
0: Oke, berarti memang harus pintar memposisikan diri. Iya, di saat kita mau berinteraksi sama orang, saat kita mau lakukan ini, kita harus memposisikan. Kalau misalkan kita digituin gimana nih?
2: Iya.
0: Oke, paham ya teman Pradua. Dan ini kalau mau dibilang ya, soal kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini juga yang kita lihat dari materi yang dikatakan bahwa ada batasan-batasan yang akhirnya dilanggar dan akhirnya terjadilah yang namanya kekerasan seksual itu. Seperti kasus-kasus kemarin yang kita bilang ini sebenarnya udah melanggar sekali kalau dari materi yang kita sampaikan saat ini ya. Tapi kalau udah sampai viral itu kan banyak pro kontra ya teman-teman. Ya. Ada yang bilang, kok cuma pegang tangan Ju? Kok cuma cipika-cipiki Ju? Nah ini bagaimana nih kalau dari teman-teman, menurut pandangan teman-teman seperti apa nih?
1: Oke, nah itu yang dinamakan dengan batasan diri. Orang berbeda-beda. Nah, jadi ada orang yang memang nyaman ketika cuma dipegang tangannya, cuma ciuman dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang benar-benar itu tidak merasa nyaman walaupun cuma sentuhan. Kadang ada orang yang nyaman bersentuhan dengan lawan jenis, tapi ada yang benar-benar kayak cuma disentuh saja oleh lawan jenis dia tidak bisa, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa batasan orang setiap orang itu berbeda-beda. Jadi hal seperti itu harus sangat dinormalisasi karena semua individu itu punya pribadi dan cara pengembangan diri itu mereka berbeda-beda. Jadi ketika ada pro dan kontra yang mengatakan seperti itu, sudah pastinya itu merupakan sesuatu yang dari pandangan mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan dari sisi korban atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita tuh harus sangat normalisasi bahwa bagi batasan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa cuman pegang tangan, cuman ciuman, tidak boleh begitu. Karena itu sudah melanggar haknya dia juga. Itu kan hak dia. Kenapa kalian yang merasa seperti tersinggung dan lain sebagainya? Kalau kalian merasa nyaman, ya sudah, jangan pedulikan dengan yang lain karena batasan mereka berbeda dengan kita, seperti itu.
0: Dan pastinya kalau dilihat lagi dari kasus-kasus yang terjadi nih teman-teman, sangat disayangkan karena akhirnya yang tadinya korban udah harus speak up tentang hal ini, kayak ini udah melanggar batasan dan masuk dalam kekerasan seksual, tapi banyak dari masyarakat yang akhirnya mendukung apa yang dilakukan oleh pelaku, dan korban yang tadinya mau mencari keadilan malah terus disalahkan. Kalau dari teman-teman sendiri, faktor apa sih yang mempengaruhi masyarakat banyak yang masih belum paham nih dan akhirnya malah menyalahkan korbannya?
2: Yang pertama tentu ya berasal lagi dari budaya dan tadi
1: victim blaming
2: itu sendiri. Nah, budaya di Indonesia masih menganggap bahwa korban adalah seseorang yang memicu masalah tersebut. Oke, jadi apalagi di Indonesia tuh masih kental sekali dengan budaya patriarki, di mana menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Dan kasus kekerasan seksual itu paling banyak terjadi pada perempuan dan akhirnya perempuannya yang disalahkan. Nah, akhirnya ditanya bilang, lu pakai baju apa? Lu kenapa pakai baju seksi begitu? Pantas ah dia model lu, pantas ah dia lebih dekat-dekat lu, elus-elus lu, gitu. Nah, itu tuh yang menyebabkan masyarakat masih menormalisasikan pandangan tersebut karena masyarakat tuh masih awam dan belum mengerti tentang konsen, bahwa setiap orang itu berhak untuk menunjukkan jati dirinya, berpenampilan semuanya dia, dan kita sebagai orang lain tidak punya berhak untuk mengatur dia juga, tidak punya hak untuk mengatur bahwa lu harus berpakaian seperti ini supaya besok pipi pegang lu. Soalnya bukan begitu, melainkan kita tuh punya hak bahwa dia berpakaian seperti itu, yaitu maunya dia, dan kita adalah melindungi diri kita untuk tidak melanggar konsennya dia, tidak melanggar batasan dirinya dia. Begitu.
0: Ini yang sering sekali tidak dipahami oleh masyarakat luas. Benar. Ya teman Pro 2. Andaikan semua punya pemikiran seperti ini, pasti yang namanya korban itu akan terus disupport, ya, bukan betul. Malah disalahkan ya. Oke. Dan ini juga kita lihat tidak semua korban tuh berani berbicara loh teman-teman ya. Mungkin dari kasus-kasus yang teman-teman juga pelajari, ini apa sih yang membuat alasan yang membuat si korban itu akhirnya tidak berani untuk berbicara?
1: Oke, boleh.
0: Yunda juga boleh. Oke, Kak Grace boleh.
1: Oke. Kenapa seseorang itu merasa tidak ingin berbicara atau menyuarakan kalau dia itu dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual adalah intimidasi tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Intan, adanya intimidasi dari masyarakat. Nah, bagaimana perspektif masyarakat itu mengatakan bahwa korbanlah yang salah. Nah, karena adanya intimidasi yang terus-menerus, pasti korban itu merasa terkucilkan, tidak dipedulikan, dia merasa dia yang salah di situ. Padahal yang salah adalah pelaku. Ketika intimidasi itu terus terjadi, korban akan turun, pasti adanya gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis inilah yang akan membuat korban merasa sendiri, tidak dipedulikan, tidak dipandang, kayak dia akan merasa kenapa saya yang mengalami terus saya yang disalahkan lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya faktor utama seseorang tidak berani untuk mengatakan dia mengalami pelecehan atau kekerasan seksual adalah pandangan dari masyarakat. Ketika dia belum menyuarakan saja, orang-orang sudah mengatakan hal-hal yang tidak benar seperti itu tentang dirinya. Apalagi dia menyuarakan lagi, pasti lebih banyak cibiran yang sebenarnya miris, tidak mengarah ke hal yang benar, seperti itu.
0: Dan pastinya kita lihat juga ya teman Pro 2, ini ternyata banyak hal-hal yang bisa dialami oleh seseorang jika dia ingin bersuara, udah mengalami kekerasan seksual tapi malah dikucilkan dan banyak intimidasi yang datang. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, yang paling bahaya yang akan dialami oleh korban selain dari intimidasi ini biasanya apa aja sih?
2: Kalau dari saya pribadi ya, paling bahaya yang saya lihat dalam kasus kekerasan seksual adalah ketika korban itu merasa rendah diri, bahwa ketika dia sudah mengalami kekerasan seksual, dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang tidak pantas untuk ada di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan akhirnya itu ketika dia merasa seperti itu, dia menutup dirinya dan tidak berani bersuara. Padahal dia di sini adalah korban dan sosok yang harus kita lindungi, yang kita berikan rasa aman dan kita kembalikan dia untuk bisa kembali lagi bersosialisasi seperti semula. Namun karena dia di sini punya rasa rendah diri dan rasa bahwa dia tidak pantas untuk ada di lingkungan sosial, itu membuat dia menutup dirinya dan tidak mau bersosialisasi lagi dengan orang lain gitu.
1: Ya. Okay. Kalau tambahan, kalau menurut saya, kalau saya pribadi, hal yang paling fatal mungkin bunuh diri. Nah, karena kita tahu biasanya pelecehan seksual itu selalu mengarah endingnya itu di mana korban selalu bunuh diri. Tadi seperti jelaskan Kak Intan bahwa adanya rendah diri, saking rendahnya dirinya dia merasa kayak dia itu sudah kotor, tidak bisa di apa ya istilahnya diterima lagi pada masyarakat. Ya, padahal bukan kesalahannya seperti itu. Nah, mungkin sesuatu yang paling fatal adalah dia mencoba untuk bunuh diri seperti itu.
0: Dan itu banyak kasus yang kita lihat juga ya, teman Pradua. Dan pastinya ini yang tadi kita lihat dari segi kita melihat kasus-kasus yang ada. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang mungkin di lingkungan sekitar kita ada teman-teman yang ingin bersuara, yang ingin bercerita, tapi terkadang respon yang kita berikan secara tidak sadar malah tidak membantu nih teman-teman ya. Hal pertama apa sih yang sebaiknya kita lakukan saat ada teman atau seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual ingin berbagi dengan kita? Hal yang harus kita lakukan yang paling tepat tuh seperti apa sikap kita?
2: Yang pertama itu pastinya kita harus menjadi sosok pendengar yang baik. Karena kadang orang yang menjadi korban itu mereka tidak butuh solusi. Yang mereka butuhkan adalah didengar dan diperhatikan. Karena mereka mau bahwa orang lain tuh, coba lu lihat beta dan lu rasakan kalau jadi B ini kemana sih gitu. Nah, jadi kita harus pertama haruslah menjadi orang yang pendengar yang baik. Dan yang kedua, ketika korban tersebut membutuhkan solusi dan akhirnya dia berani bersuara bahwa menurut lu kira-kira beta ini harus buat apa? Nah, di situ kita bisa menjadi sosok yang memberikan pandangan kita juga dan memberikan dia pendapat gitu, bahwa menurut saya kamu tuh harusnya begini, menurut beta lu nih harusnya begini. Nah, ketika dia akhirnya minta tolong bahwa beta nih mau buat itu, tapi beta tuh sound bisa, dan kita akhirnya harus berperan juga sebagai sosok yang mau membantu dia, yaitu misalnya melaporkan, bisa kalau itu kasus kekerasan seksual dan sudah terjadi, kita harus bantu dia untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, ke kepolisian, ataupun membawa dia ke pihak-pihak profesional secara psikolog supaya dia juga diobati jiwanya gitu.
0: Dan kalau dari pengalaman teman-teman sejauh ini, apakah pernah ada di situasi ini sebagai seorang pendengar?
1: Kalau dari saya untuk jadi seorang pendengar sering pastinya. Okay, tapi kalau untuk kasus seperti kekerasan seksual ataupun pelecehan belum pernah kalau sejauh ini.
0: Dan kita juga berharap seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Intan ya, bahwa harus menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau bisa memberikan solusi pun dengan cara yang benar. Karena kita mungkin bilang baik tapi itu mungkin belum tepat ya. Benar sekali. Ini sangat luar biasa ya untuk pembahasan kita nih teman Pradua. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita rehat dulu sejenak, dan setelah ini kita masih akan bincang-bincang seru bersama dengan teman-teman 4PKBI. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Raisa ya, lagu untukmu ya teman Pradua. Dan untuk kamu yang pengen tanya-tanya, boleh banget kepo-kepo soal bintang tamu kita, boleh banget ya, langsung gabung aja. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bersama dengan teman-teman dari 4PKBI NTT, ngomong soal konsen dan keadilan dalam kekerasan seksual. Kita udah bahas banyak hal ya, dan kita juga dapat insight yang positif dari penjelasan teman-teman Kak Grace dan Kak Intan. Nah, ini juga kita lanjut ya teman Pro 2, ngomong soal media sosial nih. Biasanya untuk sekarang ini perannya tuh sangat luar biasa besar, apalagi dalam membangun cara pandang masyarakat ya teman-teman Kak Intan dan juga Kak Grace. Kalau dari kakak-kakak sendiri, menurut kakak-kakak, apakah media sosial ini justru lebih banyak membantu untuk masyarakat lebih paham kah, atau malah justru memperumit nih sehingga terjadilah yang namanya tadi ya, pro dan kontra itu. Pandangan kakak-kakak seperti apa?
1: Nah, sebenarnya media sosial ini adalah ruang bebas ya. Ruang bebas. Dampak baik dan buruknya dari media sosial itu sebenarnya tergantung dengan bagaimana individu mengelola media sosial itu sendiri. Nah, di sini kita akan berbicara dulu tentang dampak buruk dari media sosial terkait dengan konsen. Nah, media sosial ini yang pertama, banyak orang itu sering menyebarkan foto-foto kita ataupun foto-foto yang tidak diingini orang lain untuk disebar, tapi mereka tuh sering sebar tanpa adanya konsen, dan itu menjadi satu hal yang melanggar konsen itu tersebut gitu. Dan di media sosial juga itu banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar konsen orang lain tanpa adanya rasa empati dan rasa takut, karena mereka tuh punya perasaan bahwa oh, saya ini adalah, saya dilakukan di balik layar, jadi saya tidak, orang tidak akan tahu saya itu siapa dan saya tidak merasa terancam sama sekali. Nah, dan kita kalau berbicara tentang baik positifnya media sosial, itu yang pertama, media sosial ini sebenarnya dapat menjadi wadah yang sangat baik untuk kita membicarakan tentang konsen. Karena apa? Orang lain tuh yang dulu edukasinya masih kurang untuk didapat, dengan adanya media sosial dan menyebarnya dengan cepat dan juga gampang, orang tuh jadi ngerti lagi tentang, oh ternyata ada namanya konsen gitu. Jadi media sosial itu dapat menjadi wadah juga yang sangat baik, karena edukasi tentang konsen itu malahan jadi lebih luas dan juga jadi dapat gitu target-targetnya. Nah, dan juga ada dimana media sosial ini terkadang juga menjadi tempat atau wadah untuk korban itu menyuarakan gitu suara mereka. Kadang tuh korban takut untuk ngomong langsung, akhirnya mereka memilih bahwa beposa do di ini IG atau beposa di TikTok supaya orang lihat kalau Beta ini ada mengalami ini begitu. Dan juga dengan media sosial ini bisa juga membongkar budaya yang salah. Misalnya kita tuh makin menyuarakan tentang budaya patriarki itu salah, budaya yang menganggap bahwa perempuan itu rendah dan juga kekerasan seksual itu adalah kesalahan dari perempuan, itu kita juga bisa bahas tuntas di media sosial, dan media sosial itu dapat menjadi wadah yang baik gitu.
2: Jadi ya, sebenarnya kurang lebih sudah dijelaskan semua oleh Kak Intan. Jadi sebenarnya media sosial itu sebenarnya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Itu kembali ke individu kita, kembali bagaimana kita memfilter semua informasi yang masuk. Jadi kita tidak menerimanya mentah-mentah, tapi kita memastikan apakah informasi yang diberikan ini akurat atau tidak, seperti itu. Kita harus memfilter semua informasi agar ketika kita mengimplementasikan informasi tersebut, kita tidak melanggar hukum yang ada, seperti itu.
0: Baik, dan ini juga pastinya perlu untuk diketahui oleh banyak masyarakat sebagai pengguna media sosial, tentunya harus lebih bijak ya teman-teman Pro 2. Oke, ini kita balik ke 4PKBI NTT sendiri, berkaitan dengan topik kita ini pasti udah banyak dong hal-hal yang teman-teman lakukan ya bersama dengan komunitas. Saat ini banyak kampanye edukasi yang dilakukan sama komunitas, organisasi dari 4PKBI NTT sendiri, sudah sejauh mana nih untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ini?
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan sudah pastinya setiap minggu ada namanya peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas itu di mana para anggota dari ketua sampai jajaran yang lain itu dikumpulkan agar membahas isu-isu terkini. Jadi kita membahas isu-isu tentang aktivitas seksual ataupun hak-hak dari perempuan dan laki-laki, dibahas terus kita kita memberikan perspektif kita, peran kita masing-masing, agar semua pandangan entah itu benar atau salah itu diluruskan. Jadi kita memiliki satu pandangan yang sama. Jadi kita itu memiliki agar informasi yang kita dapatkan dari for itu dapat kita kembangkan ke lingkungan sekitar kita, seperti itu. Dan kegiatan yang paling sering dijalankan sejauh ini peningkatan kapasitas dan juga mungkin beberapa kegiatan sosialisasi ke beberapa sekolah yang dan instansi-instansi yang masih bisa untuk dijangkau.
1: Iya, dan kita juga dari PKBI sudah sudah berapa kali bukan hanya menjangkau remaja saja, tapi dari anak-anak yang masih kecil-kecil juga. Kita dapat kesempatan berapa kali untuk pergi ke berapa panti asuhan, dan akhirnya kasih juga edukasi terkait dengan konsen, bagaimana mereka menjaga tubuh mereka, bagaimana hak-hak tubuh mereka. Dari PKBI kita melakukan itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga. Kita juga punya media sosial, jadi kita selalu menyuarakan tentang pendapat-pendapat kita terkait isu-isu terkini itu di media sosial kita. Jadi siapapun itu, bukan hanya anggota 4PKBI saja yang bertumbuh, tapi semua orang yang melihat 4PKBI juga dapat bertumbuh. Gitu.
0: Keren ya teman Pradua, udah banyak hal-hal positif yang dilakukan sama 4PKBI, bahkan hadir di sini pun ya masih tetap menyuarakan hal-hal yang positif untuk kamu teman Pradua. Nah, ini juga kita lihat nih, banyak anak muda juga yang pengen seperti teman-teman jadi agen perubahan sosial, bahkan mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan kayak kasus-kasus yang mungkin sempat kita singgung ya. Dari pengalaman itu akhirnya mereka pengen, oke, aku juga ingin menyuarakan hal-hal seperti ini. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman nih, dari tempat kita sendiri atau mungkin lingkungan sosial? Apa sih yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang pertama untuk kita bisa menyuarakan hal-hal baik dan positif ke orang sekitar adalah kita menjadi dulu pribadi yang positif. Hargailah diri kita, berikanlah ruang aman kepada diri kita, dan setelah itu mulailah menyebar dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Sebarkanlah pemikiran positif itu, rasa aman kepada diri kamu itu kepada orang lain. Kamu kalau sudah tahu bagaimana kamu merasa aman, merasa dihargai dan menghargai diri kamu, maka ketika kamu memperlakukan itu kepada orang lain juga akan mulai sadar bahwa, oh, saya pantas

0: kita tuh melihat tindakan yang tidak pantas tapi malah memilih untuk diam. Ya, banyak yang seperti itu. Kenapa sih penting untuk kita harus bersuara, apalagi tentang keadilan nih, teman-teman?
1: Oke, kalau untuk keadilan sudah pastinya kita pasti berhubungan dengan hukum. Sebenarnya salah satu permasalahan kita adalah implementasi hukum yang belum merata, kita bisa melihat. Dan adapun revisi undang-undang, revisi terakhir undang-undang yaitu pada tahun 2022 nomor 12 itu ditetapkan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, TPKS ini terbentuk karena adanya konsen. Nah, jadi kalau misalnya sebelum adanya revisi undang-undang ini, biasanya pelaku itu dipenjarakan ketika kita itu melihat bukti kasat mata. Jadi seperti adanya bukti yang dapat kita lihat langsung, seperti habis pemeriksaan, seperti bekas-bekas lembab sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang yang tertekan secara psikologis dan lain sebagainya? Jadi ketika revisi undang-undang ini terjadi, nah concern ini sangat diprioritaskan dalam undang-undang ini. Jadi bagaimana seseorang itu memiliki hak untuk dilindungi, hak penanganan. Jadi bukan hanya sekedar harus menunjukkan bukti nyata, tetapi dilindungi dari ancaman luar. Seperti kan biasanya kalau ada korban-korban yang melaporkan kasus seperti ini, nanti akan ada ancaman-ancaman yang datang. Kayak ini, ayo lu lapor beta, baik story lu punya foto di media sosial. Karena biasa adanya pelaku-pelaku yang sengaja ataupun tidak sengaja itu merekam atau memvideokan ketika mereka melakukan aktivitas seksual. Jadi ketika ini dijadikan sebuah ancaman, harusnya korban itu mendapat hak perlindungan di sini. Lalu juga ada namanya hak penanganan, di mana kita tidak bukan hanya berfokus pada pelaku dipenjarakan, kasus selesai. Nah, bukan seperti itu, tapi kita juga berfokus ketika pelaku sudah dipenjarakan, si korban juga mendapatkan penanganan yang adil, seperti disediakan psikologis ke rumah sakit, okay. Ya, pemeriksaan dan lain sebagainya, seperti itu.
2: Iya. Dan benar, dan satu lagi penting banget untuk kita semua teman Pro 2 dan siapapun yang mendengar ini untuk berkata apapun yang kita rasakan. Ketika kita mengalami kasus kekerasan seksual ataupun kita merasa tidak nyaman dengan perilaku seseorang, suarakanlah itu. Karena ketika kita menyuarakan apa yang dirasakan oleh diri kita, mulai dari hal baik dan juga hal buruk, itu adalah bentuk kita menghargai diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, dan kita mau orang lain tahu tentang itu. Gitu.
0: Ya, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat juga kayaknya untuk hukum tentang ujaran kebencian juga semakin banyak ya, terkait dengan regulasi yang mengatur soal itu. Jadi mungkin teman-teman, kalau kita tahu bahwa ada korban-korban di luar sana, jangan ikut untuk menggunjingi, ya, apalagi betul. Kita harus jadi agen perubahan ya, seperti pesan teman-teman tadi. Nah, okay, kita lihat juga dari teman-teman ya, For PKBI sendiri, banyak orang yang belajar tentang hubungan dari internet dan juga media sosial. Ini efektif tidak sih kalau kita cari informasi tentang konsen, informasi tentang keadilan atau apa tuh di media sosial? Kalau menurut teman-teman, apakah itu efektif atau tidak?
1: Oke, sebenarnya itu sangat efektif ya, karena
2: sejauh ini sangat efektif
1: karena kita tidak bisa mengharapkan cuman pengetahuan dari orang lain, tapi kita harus punya inisiatif sendiri. Kalau kita mau menjaga privasi tubuh kita, ya kita harus inisiatif mencari hal-hal yang berhubungan seperti ini. Jadi kalau menurut saya sendiri, sejauh ini hal-hal seperti itu sangat efektif. Jadi kita harus memiliki pandangan yang lebih luas. Jadi ketika kita sudah masuk usia yang lebih matang, kita sudah paham tentang hal-hal tersebut. Jadi seperti kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan dapat dihindari.
2: Betul, dan kita bukan hanya belajar itu dapat dari mana saja, kapan saja dan dimanapun itu kita bisa belajar. Salah satunya dari media sosial juga, belajar tentang konsen di media sosial itu sejujurnya sangat efektif karena pengedarannya lebih luas. Kita dapat menjangkau lebih banyak orang karena semua orang sekarang pakai media sosial. Jadi ya, menurut saya secara pribadi juga bahwa media sosial ini dapat menjadi wadah yang sangat efektif untuk kita pelajari tentang konsen dan isu-isu tentang kekerasan seksual lainnya.
0: Okay. Dan kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan teman Pro 2. Nah, ini pesan dari Kak Grace dan Kak Intan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ya ada dalam posisi sebagai korban tapi masih memilih untuk bungkam dan tidak belum berani bersuara gitu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan ya, dan juga kepada teman Pro 2 sebagai anak-anak muda secara umum tentang konsen ini sendiri bagi korban ataupun bagi anak-anak muda dalam bersosial media dan dalam membangun relasi.
2: Baik, jika kamu adalah korban di luar sana dan sedang mendengar ini, kamu itu tidak salah. Kamu itu tidak pantas untuk dihakimi. Kamu pantas untuk merasa nyaman dan merasa aman. Oleh karena itu, hargailah dirimu dan tunjukkan bahwa kamu mencintai dirimu

0: Setelah itu suarakanlah bahwa kamu mengalami kekerasan seksual dan biarkanlah hukum yang memberi ganjaran pada pelaku tersebut. Dan juga untuk anak-anak muda di luar sana, marilah pelajari tentang konsen ini dan tahulah bahwa konsen itu adalah penghormatan untuk diri kita sendiri dan juga untuk tubuh orang lain. Dan keadilan itu bukan hanya tentang hukum, tapi keadilan itu juga tentang pemulihan dan juga perlindungan kita kepada korban-korban. Makanya marilah kita belajar tentang konsen ini dan jadilah bagian positif dari lingkungan kita.
1: Oke. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam fase terburuk mereka mengalami kekerasan seksual atau pelecehan, jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalian, karena kami sebagai generasi muda juga siap untuk membantu kalian menyuarakan pendapat kalian agar diadili. Dan juga pesan untuk teman-teman generasi penerus bangsa, mulailah untuk tumbuh berkembang, jangan hanya stuck di satu tempat. Karena kita tahu jika kita berhenti di dunia yang penuh dengan kompetitif ini, pasti kita akan sangat tertinggal. Maka marilah bersama-sama membangun negara kita dengan hal kecil seperti memahami tentang konsen sendiri. Terima kasih.
2: Yang terakhir, harapan. Boleh. Kata-kata hari ini
0: boleh. Harapan untuk semuanya, semoga materi hari ini dapat bermanfaat, dapat disebarluaskan lagi biar semuanya mengerti. Apalagi kalau misalnya nonton anak-anak muda tapi ibu-ibu dan bapak-bapaknya kurang nih, bisa nih bagi dulu pengetahuan ini ke ayah dan ibu di rumah gitu.
2: Oke. Okay. Ya, Grace terakhir.
1: Kalau harapan dari saya, semoga semua materi yang kita bahas hari ini dapat diimplementasikan secara baik, jangan jadi pelaku, dan mari sama-sama melindungi korban kita.
2: Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat obrolan kali ini. Talk Space keren banget bersama dengan Kak Grace Kase dan Kak Intan Soga yang sudah berbagi banyak hal baik ya, ada yang bisa merubah cara pandang, dan kita juga berharap ini bisa jadi insight yang positif yang bisa kamu tularkan ke orang-orang di sekitar kamu ya teman Pre 2. Yuna juga sudah harus pamit ya, Kak Grace, Kak Intan juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Nanti kita bakal ketemu lagi di edisi bersama dengan 4PKBI dengan topik yang keren lainnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2, karena kita Indonesia. Dadah.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: Wis, ada yang enak nih.
1: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua sayang sekali. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya untuk yang udah setia pantau dari tadi keseruan kita di santai siang, bahkan di sore ceria ini. Teman Pradua, Yunda bakal hadir menemani kamu nanti besok ya. Setelah ini akan ada Rocky Eji yang siap untuk menemani teman Pradua. Jadi tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah teman Pradua.

Ya, teman Pro 2 di kali si paling yang terus menemani kamu semua di sore jelang malam ini dalam rangkaian sore ceria Pro 2. Dan pasti masih banyak sekali single-single menarik, lagu-lagu bagus juga yang bakalan hiasi sore ceria kamu di liburan kali ini. Ada Rocky yang terus menemani kamu semua ya, dari sekarang nanti hingga ditutup siaran, tentu dengan program-program istimewa buat temani kamu-kamu juga yang istimewa. Oke, lanjut lagi, ini ada Treasure Better.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tanggal 17 itu memang hari yang paling istimewa ya. Kenapa istimewa? Khususnya di gelaran Piala Dunia untuk edisi hari Rabu besok. Ya, ini menjadi salah satu hari paling padat di fase grup Piala Dunia dengan deretan laga yang menghadirkan bintang-bintang besar ya, mulai dari Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland akan menjadi sorotan utama dalam 4 pertandingan dari grup I dan grup J. Ya, jadi teman Pro 2, pertandingan besok ini akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan mempertemukan timnas Prancis melawan Senegal. Terus di mana Prancis memulai langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Senegal dalam laga yang diprediksi tidak mudah. Ya, Les Blues datang dengan status favorit berkat skuad yang sangat mendalam dan juga bertabur bintang ya, termasuk juga Kylian Mbappe yang menjadi andalan utama di lini depan. Prancis sendiri memiliki kekuatan di semua lini, mulai dari duet back tengah yang solid, lini tengah berpengalaman hingga lini serang yang eksplosif. Namun dalam beberapa laga uji coba terakhir, performa mereka juga belum sepenuhnya konsisten ya. Di sisi lain, Senegal datang dengan status salah satu tim terbaik Afrika. Mereka lolos tanpa kekalahan dan diperkuat pemain-pemain berpengalaman yang mayoritas bermain di Liga Top Eropa. Ada Sadio Mane tetap menjadi ancaman di lini depan, sementara itu Nicholas Jackson juga menambah daya gedor. Ya, terus ada juga lagi ini menjadi debut Norwegia di Piala Dunia setelah penantian panjang dari tahun 1998. Sorotan utama tentu tertuju pada Erling Haaland ya, striker yang tampil luar biasa di level klub dengan catatan gol yang sangat produktif. Norwegia juga diperkuat Martin Odegaard sebagai kapten tim sekaligus juga pengatur tempo permainan. Dengan generasi emas yang mereka miliki, Norwegia disebut berpotensi melaju jauh di turnamen ini. Ya, lalu ada juga Irak datang sebagai underdog ya. Ya, namun mereka menunjukkan perkembangan signifikan di bawah pelatih Graham Arnold dan berhasil lolos melaju jalur playoff. Meski begitu, secara kualitas mereka tetap tidak diunggulkan. Jadi gimana nih teman Pro 2 untuk laga besok 17 Juni mendatang di antara bintang-bintang top dunia itu, apakah mereka akan menunjukkan kualitas bermain yang sangat luar biasa seperti laga Spanyol melawan timnas Spanyol yang bermain imbang 0-0 tanpa gol, atau mungkin ada kejutan-kejutan lain ya. Kita tunggu aja ya teman Pro 2.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu yang belum mandi juga, wah kayaknya kalau tunggu hingga malam lagi airnya makin dingin ya. Tapi ada yang bilang kalau beras dingin-dingin seperti saat ini, mendingan mandi air dingin biar malamnya gak terlalu dingin gitu ya. Tapi terserah ya teman Pro 2, kalau kamu lebih nyaman dengan air hangat, air panas, air dingin, terserah. Yang penting bisa segarin tubuh kamu, pikiran kamu setelah puas-puasin liburan panjang ya. Oke, masih informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang dimana hari Rabu menjadi hari yang sangat istimewa ya, karena ada nama-nama besar yang bakalan bertanding di situ. Ya, salah satunya itu Lionel Messi, yang dimana timnas Argentina akan berhadapan dengan Aljazair. Ya, Argentina memulai perjalanan mempertahankan gelar juara dunia dengan menghadapi Aljazair. Messi menjadi pusat perhatian, terlebih laga ini juga menjadi penampilan ke-200 sang kapten bersama tim nasional. Skuad Argentina hampir tidak banyak berubah sejak menjuarai Piala Dunia di tahun 2022 dengan core pemain seperti Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister hingga Lautaro Martinez masih menjadi tulang punggung tim. Ya, sementara itu untuk Aljazair sendiri datang dengan performa menjanjikan. Mereka mencatat hasil positif di laga uji coba, termasuk juga kemenangan besar dan hasil imbang melawan tim kuat. Riyad Mahrez tetap menjadi motor serangan utama mereka. Oke, buat teman-teman juga yang ingin update informasi terkini seputar dunia sepak bola juga bisa kunjungi website rri.co.id. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia mulai dari jam siarnya pukul 12 atau pukul 00 sesuai dengan jadwal Piala Dunia yang sudah kamu miliki, tinggal kamu sesuaikan aja ya. Selain itu juga beragam informasi bisa kamu dapatkan dengan mengklik website rri.co.id. Buat teman-teman juga yang mau salam-salam dan request lagu-lagu pilihan, boleh di sini di 0811 3820 9090 di WhatsApp Pro 2.

Janji adalah kata yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari percakapan sehari-hari, lagu, surat perjanjian, hingga momen sakral seperti pernikahan membuat janji di dalamnya. Menariknya, janji sebagai pengikat kesepakatan sering tak hanya diucapkan begitu saja. Ada beragam tradisi ketika mengikat janji. Janji jari kelingking menjadi salah satu simbol janji nonformal paling populer. Namun, tahukah kamu, janji jari kelingking sebenarnya berasal dari Jepang. Janji jari kelingking diartikan sebagai sumpah yang dibuat dengan menyatukan jari dan memuat kepercayaan tertinggi antara pihak yang melakukannya. Nama perjanjian ini sendiri yaitu Yubikiri, yang artinya potong jari. Berdasarkan cerita yang beredar di Jepang, dahulu jika ada yang melanggar janji, maka dia harus memotong jari kelingkingnya sebagai imbalan. Tapi tenang, kini seiring berkembangnya zaman, janji jari kelingking justru menjadi salah satu bentuk janji yang lucu dan menggemaskan. Kalau masih berlaku, kira-kira masih mau tidak kamu ingkar janji?

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Eunbin mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Korea Selatan melalui laman Instagram miliknya. Surat yang panjang ini dia unggah untuk menjawab spekulasi yang beredar tentang dia, dan Eunbin juga merasa wajib memberitahu keputusan yang telah dibuat kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya. Eunbin yang saat ini berusia 26 tahun dalam surat tersebut bercerita dia telah berkarir di dunia hiburan selama 10 tahun sejak dia remaja tanpa mengabaikan dukungan tulus yang diberikan penggemar kepadanya. Dia juga mengaku merasa cemas dan hampa tentang masa depan, ya alih-alih merasakan cinta terhadap apa yang dia lakukan. Ya, melalui surat ini juga dia mengumumkan tidak mengikuti kegiatan CLC di luar negeri. Selain bernyanyi, dia juga membintangi sejumlah drakor, antara lain Dear Dear M, Bad Papa, Youth of Me, and juga At Distance dan Spring is Green. Ya, selamat malam juga untuk kakak Zulia yang lagi jauh-jauh di Jakarta. Ya, titip salamnya untuk semua yang lagi dengar di Pro 2. Salamnya juga buat yang lagi tugas dan juga DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Lalu ada quotes of the day dari kakak Julia. Tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Semangat sore ceria juga ya untuk semua teman-teman yang ada di Kupang. Oke, thank you ya buat yang sudah gabung di WhatsApp Pro 2. Ada lagi yang mau gabung boleh request di sini di 0811 3820 9090.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
7: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Info Pro 2. Dikabarkan Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, seperti dilansir dari rri.go.id. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Sementara itu, Badan Meteorologi Dunia WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Beralih ke informasi berikut, di mana TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TVRI, Eski Suyanto, mengatakan layanan dibuka selama 24 jam. Wartawan juga dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Ia juga menambahkan fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TVRI juga menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk juga pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Media Center juga menyediakan ruang kerja khusus wartawan. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peliputan secara maksimal. Hingga 16 Juni 2026 tercatat 185 wartawan dari 67 media, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir pendaftaran. Informasi terakhir dari Liga Italia Serie A, dikabarkan Fabio Capello menyatakan keraguannya terhadap penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala AC Milan. Menurut Capello, pelatih asal Portugal tersebut sempat mengalami bencana saat menangani Manchester United. Ia juga menyoroti adanya kebingungan yang terjadi di dalam tubuh Rossoneri saat ini. AC Milan dikabarkan akan segera memperkenalkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Ikatan masa kerja itu disertai opsi perpanjangan 1 musim. Sebelum ini, klub terakhir yang ditangani Ruben Amorim adalah Manchester United, datang menggantikan Erik ten Hag pada November 2024. Ruben Amorim gagal menghadirkan konsistensi dan kestabilan di kubu beralias setan merah. Informasi tadi mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Saya Ruki, selamat malam dan sampai jumpa.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Judika featuring Kota, Kaku yang tersakiti. Memangnya kamu lagi tersakiti? Siapa sih yang menyakiti hati kamu? Aduh, kasihan deh. Iya. Oke deh, teman Pro 2, buat kamu-kamu yang lagi disakiti dan menyakiti, ingat, hari ini kamu sakit, besok-besok orang yang membuat kamu sakit, dia yang bakalan ketemu batunya. Cie. Hukum karma. Karma itu memang real ya, teman Pro 2, dan tidak pernah salah alamat. So, lebih baik lu menikmati kehidupan ini. Apa yang lu buat, itu nanti yang akan lu tuai di kemudian hari. Ya, tapi manusia tidak ada yang sempurna ya. Kadang suka berbuat salah, kadang juga suka bermain-main gila dengan yang namanya sesuatu hal yang di luar nalar mungkin kali ya. Oke deh teman Pro 2, kali ini ada informasi keren juga nih dari dunia teknologi. Apalagi kan saat ini beragam video pendek yang bisa kita nikmati di video Reels, TikTok, ataupun bahkan juga di Instagram dan di YouTube juga ya. Nah, kabarnya teman Pro 2, video pendek yang beredar di berbagai media sosial ya, seperti di TikTok ataupun juga di Instagram, rupanya ini bisa dimanfaatkan hacker untuk melancarkan aksinya dalam menyebar software jahat alias malware yang bernama Vidar. Jadi praktik ini terungkap dari laporan terbaru perusahaan keamanan cyber Reversing Labs. Jadi menurut laporan tersebut, peretas biasanya menggunakan video yang menjanjikan akses gratis ke langganan seperti Spotify Premium, Windows Office ataupun juga Adobe. Ya, lebih spesifik, video ini juga mengarahkan korban untuk membuka command line seperti PowerShell di Windows, kemudian menempelkan atau paste, copy paste gitu ya, dan menjalankan perintah yang ditunjukkan dalam video. Nah, saat korban menjalankan perintah itu, diam-diam malware Vidar ini akan terunduh dan juga terinstall atau akan diinstall otomatis perangkat. Jadi Vidar ini merupakan malware yang dirancang untuk mencuri berbagai informasi sensitif dari perangkat korban. Data yang menjadi sasaran antara lain nama pengguna, kata sandi, akun, terus Coki Bros, token sisi login, dan dompet kripto, hingga berbagai dokumen dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Jadi menurut Reversing Labs, metode ini menunjukkan perubahan pola serangan cyber ya. Nah, jika sebelumnya pelaku kejahatan cyber banyak mengandalkan email phishing untuk mencuri kredensial korban, kini mereka memanfaatkan media sosial dan konten video pendek untuk mengelabui pengguna. Ya, meski membutuhkan lebih banyak langkah dari korban ketimbang email phishing sekali klik, metode ini dinilai efektif. Sebab pendekatan ini memanfaatkan keinginan pengguna untuk mendapatkan layanan atau layanan premium secara gratis. Ya, jadi teman Pro 2, para peneliti juga menilai bahwa rekayasa sosial atau social engineering masih menjadi salah satu metode paling efektif bagi penjahat cyber untuk menjangkau korban. Nah, untuk menghindari serangan semacam ini, pengguna juga disarankan untuk tidak mudah tergiur oleh penawaran software atau layanan-layanan premium gratis yang beredar di media sosial. Pengguna juga sebaiknya hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan juga mengaktifkan autentikasi multifaktor guna meningkatkan keamanan akun. Jadi gitu ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa berselancar dengan bebas, aman, tanpa ada hal-hal yang bisa membahayakan data-data pribadi kamu. Oke deh, stay terus ya di Pro 2 RR Kupang. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam nih buat kamu yang baru gabung di Pro 2 ya. Dan dekati jam 8 malam. Buat yang lagi santai, lagi nongkrong, lagi menikmati menu spesial makan malam juga. Seru ya kalau ada yang ditraktir. Tapi paling seru itu ketika makan malam bareng keluarga, karena dikarenakan di situ kita bisa sharing, berbagi, dan ada momen-momen spesial yang tak terduga bisa terjadi. Apalagi bahas tentang masa depan ya. Nah, buat teman-teman juga yang siap-siap mau melanjutkan pendidikannya ke luar kota ya, atau mungkin ada juga yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan di kota Kupang gitu ya, tidak mau kemana-mana aja dengan alasan, berbagai macam alasan. Tapi ya, untuk masa depan kamu juga, yang terbaik lah buat kamu ya, jenjang pendidikan tingkat atas menengah ataupun juga ke universitas-universitas favorit kamu yang sudah kamu idam-idamkan gitu. Dan teman Pro 2 mungkin sudah tidak asing lagi dengan Google ya, salah satu mesin pencari terbesar yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai macam problem kehidupan, ada semuanya di situ ya. Dan tahukah kamu, ternyata diam-diam Google ini sedang beternak. Tapi ternaknya bukan hewan binatang yang aneh-aneh ya, tapi ini jenis aneh juga sih menurutku ya, di mana Google sedang ternak sekitar 32 juta nyamuk buat debug virus. Nah, jadi teman Pro 2, proyek untuk debug virus ini atau mengatasi masalah yang disebabkan virus. Dan menariknya, debug yang dilakukan Google tidak berkaitan dengan software dan virus yang diatasi, bukan masalah komputasi. Akan tetapi Google ini dikabarkan tengah menjalankan proyek ternak nyamuk untuk debug virus. Google mengatakan proyek debug ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit berbahaya yang ditularkan nyamuk. Ya, beberapa di antaranya adalah demam berdarah, terus DBD ya, Zika, chikungunya, demam kuning hingga malaria. Jadi penyakit-penyakit ini akan dilawan menggunakan nyamuk yang dikembangkan oleh Google. Jadi teman Pro 2, nyamuk yang jumlahnya bisa mencapai 32 juta ekor ini akan dikembangkan di lingkungan khusus untuk kemudian dilepas di alam liar di Amerika Serikat. Jadi untuk menekan populasi nyamuk pembawa penyakit, Google memiliki tim yang terdiri dari ilmuwan dan juga insinyur yang mengembangkan teknologi untuk membiarkan nyamuk. Wah, luar biasa nih ya. Jadi proyek debug Google ini membiarkan nyamuk jantan Aedes aegypti yang mengandung bakteri alami bernama Wolbachia. Jadi bakteri ini membuat nyamuk jantan tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan ketika kawin dengan nyamuk betina liar. Nah, ketika nyamuk jantan membawa Wolbachia kawin dengan nyamuk betina di alam, telur yang dihasilkan tidak akan menetas. Dan pada akhirnya populasi nyamuk pembawa penyakit akan berkurang secara bertahap dari waktu ke waktu, dan juga berujung pada pengurangan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti virus Zika, chikungunya, DBD. Jadi itu dia ya teman Pro 2. Terus selain itu juga ya, Google ini ternyata mengandalkan AI juga ya. Nah, untuk mengontrol perkembangan atau perkembangbiakan nyamuk, Google turut mengandalkan teknologi kecerdasan buatan. Jadi teknologi AI dipakai untuk analitik data, sensor, sistem pembiakan otomatis, serta teknologi computer vision berbasis AI untuk mengelola jutaan nyamuk yang dibudidayakan. Oke, mudah-mudahan ini berhasil ya. Soalnya kan beberapa tahun lalu yang ketika setelah meredanya virus COVID kemarin kan sempat isu ya, beredar luas kalau Indonesia juga itu bagian dari penyebaran nyamuk Wolbachia dengan alasan untuk menekan penyebaran virus-virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya, misalnya malaria dan virus-virus lainnya. Ya, mudah-mudahan saja ya, dengan perkembangan teknologi tentu ini juga bisa membantu manusia biar tidak cepat tertular dengan berbagai jenis virus yang datang menyerang tubuh kita nih. Oke deh, selamat malam nih untuk semua teman-teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM
3: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman Pro 2, pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah, yang seharusnya kita ada program musik live chat, namun berhubung hari ini kan tanggal merah gitu ya, jadi musik live chatnya libur. Tapi jangan khawatir ya, kita punya pengganti acara yang sangat luar biasa juga. Kali ini ada podcastku yang bakal menemani kamu semua dari sekarang hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. So, seperti apa perbincangannya dengan mengambil topik seputar pemenuhan hak sipil anak. Pokoknya dengerin terus ya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: sekitar 5.370 anak usia 0 sampai 5 tahun di NTT belum memiliki akta kelahiran.
1: Itu dilakukan oleh DP3A P2KB untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak berupa akta anak dan kartu identitas.
0: Yang namanya Gerhana, Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak.
1: Mulai dari anak lahir, sudah harus ada pencatatan.
0: Kesadaran orang tua dan masyarakat. Kedua, letak geografis kita.
2: Panggil katumpung anak-anak dong, katumpung kakak adik, toko, teo, bayi nenek, dan pun cucu-cucu dong tuh. Suruh dong kok bikin itu dong punya akte kelahiran dan KIA sudah.

0: Hai hai hai, salam jumpa kembali di podcastku Betapem Podcast, podcastnya RRI Kupang. Pemirsa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada, hari ini pasti semua heran. Kok biasanya Kak Vero yang ada di podcastku tapi ini hari ada wajah baru? Nah benar sekali, hari ini Beta yang akan membawakan Katempum Podcast, Betapem Podcast RRI Kupang. Perkenalkan Beta pun nama Esna Balok. Pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, sebelumnya Beta mau sapa dulu kakak adik, to'o-te'o, bapak mama, bersaudara semua, bayi nenek, bapak sarani, mama sarani, tetangga dong semua. Karmana kabarin hari, baik-baik sako. Semoga semua dalam keadaan yang baik, penuh semangat dan tetap bersama katong di RRI Kupang. Nah, pagi ini katong mau beromong santai, tetapi bahas isu yang penting sekali yang dekat dengan katong pun kehidupan sehari-hari. Katong mau bahas soal sesuatu isu yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi dia pun dampak tuh sangat besar bagi katong pun anak dan pun masa depan. Yang katong bahas hari ini adalah hak sipil anak sebagai identitas dan perlindungan dasar bagi masa depan anak. Pemirsa dan pendengar RRI Kupang, pagi ini sudah ada dua orang ibu yang luar biasa, ibu yang cantik-cantik dan cetar membahana. Tetapi tentu saja paham betul soal isu-isu yang ada di provinsi kita Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Ibu Ruth Diana Laiskodat, SSI, APTMM, beliau ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Panjang juga Ibu, ini DP nama nih. Kalau disingkat apa Ibu?
1: DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Ternyata di singkatan juga tetap panjang. Beta nih butuh 2 hari untuk hafal ini nama dinas. Baik, hadir juga seorang narasumber, Ibu Yanti Salata. Beliau ini adalah analis kebijakan ahli muda pada salah satu bidang yang berada di dinas P3A P2KB Provinsi NTT, yaitu bidang pemenuhan hak anak. Jadi beliau ini kurang lebih sudah 11 tahun mendampingi isu pemenuhan hak anak. Apa kabar Ibu berdua? Sehat? Ibu Ruth, bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Ibu Yanti?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Walaupun sudah lewat, Beta mau ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Soalnya lupa juga Beta mau sapa para pemirsa dan para pendengar setia RRI Kupang. Beta mau ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga damai Natal selalu ada di katong semua pung hati masing-masing. Masih ada kue Natal kok Ibu?
1: Selalu tersedia.
0: Selalu tersedia, berarti habis ini katong selesai podcast, katong bisa lanjut ke rumah kok Ibu?
1: Boleh.
0: Boleh bawa kantong?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu sudah meluangkan waktu pagi ini bersama RRI Kupang. Baik Ibu, katong mulai dari dasar dulu. Supaya pemirsa dengan pendengar RRI memiliki pemahaman yang sama. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hak sipil anak dan mengapa pemenuhannya ini menjadi isu yang penting sekali untuk katong bahas saat ini. Silakan Ibu Ruth.
1: Jadi hari ini kita berbicara tentang hak sipil anak. Karena apa? Anak sejak dalam kandungan dia sudah merupakan warga negara. Dan ini merupakan hak dasar daripada anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hak ini terpenuhi supaya apa? Satu, sebagai warga negara. Yang kedua adalah hak sipil. Untuk apa anak-anak mempunyai hak sipil? Hak sipil ini merupakan akses, pintu masuk untuk mendapatkan pelayanan dari negara terhadap anak-anak kita. Pelayanan apa? Yang pertama, pelayanan pendidikan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan jaminan sosial dan pelayanan perlindungan hukum. Kalau tidak mempunyai akta anak atau tidak mempunyai kartu identitas anak, maka akses pintu masuk ini terganggu untuk anak-anak kita. Sehingga saya berharap orang tua hari ini, khususnya yang mendengar acara kami di RRI, harus sadar bahwa sejak anak masih dalam kandungan sudah harus mempersiapkan diri dengan baik, sehingga urusan administrasi ini bukan saja kartu, tetapi ini urusan masa depan anak. Kalau belajar dari pengalaman, anak-anak yang dalam kandungan ibu sudah harus tercatat di BPJS, supaya apa? Pada saat lahiran, cover BPJS atau BPJS membayar, itu sudah terhitung mama dan bayi. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Ruth. Ternyata apa yang Ibu Ruth sampaikan ini membuka wawasan dan pikiran kita bahwa pemenuhan hak sipil anak di NTT ini bukan hanya sekedar urusan administrasi saja, tetapi soal pengakuan negara, keadilan sosial, dan masa depan katempu anak-anak dong. Artinya begini, kalau setiap anak punya identitas hukum, berarti sonde akan ada anak yang tertinggal, sonde akan ada anak yang tidak terlihat, dan sonde akan ada anak yang tidak terlindungi. Nah, sekarang katong turun ke lapangan sedikit. Beta ke Ibu Yanti. Bagaimana penerapan dan cakupan pemenuhan hak sipil anak di NTT? Silakan Ibu.
2: Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beta ada di sini di RRI Kupang. Mau ajak Bapak Mama, Mbak Saudara semua dimanapun berada, untuk kita sama-sama berbagi cerita dan pikiran soal bagaimana katong bisa sama-sama untuk memenuhi hak sipil anak supaya dong bisa tumbuh kembang diakui oleh negara, karena dasar bagi kehidupan dan perlindungan anak ke depan itu adalah pemenuhan hak sipil anak. Perlu juga saya informasikan bahwa perlindungan pertama bagi orang tua terhadap anaknya yang paling pertama adalah pemberian nama. Sehingga nama itu yang akan tercatat nanti di dalam akte kelahiran. Nah, begitu pentingnya seorang anak untuk mempunyai akte kelahiran. Mungkin sedikit saya bercerita dulu tentang pentingnya akte kelahiran atau hak identitas hukum anak ketika anak bermasalah dengan hukum. Ada sebuah contoh yang saya akan sampaikan kepada Bapak Mama, Bapak Saudara semua, pemirsa, pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Ada sebuah kasus kriminal di mana seorang paman melibatkan anak di dalam kasus pembunuhan. Di dalam proses itu, anak ini ketika di dalam sel disatukan bersama dengan orang dewasa. Kuasa hukum melihat bahwa anak ini tidak layak di dalam sel bersama dengan orang dewasa. Tetapi aparat penegak hukum meminta bukti, mana bukti anak ini disebut masih usia anak. Keluarga tidak dapat membuktikan bahwa anak ini masih kategori anak. Sehingga di dalam proses itu kuasa hukum mengupayakan dengan berbagai macam cara sehingga anak ini diproses bukan dengan cara orang dewasa, melainkan dengan usia masih di bawah anak. Bagaimana cara untuk membuktikan tidak ada akte kelahiran, tetapi kuasa hukum tidak putus sehingga dilakukan pemeriksaan medis atau forensik itu dengan melalui pemeriksaan gigi, dan hasil membuktikan bahwa anak ini masih kategori anak. Walaupun tanpa akte kelahiran, tetapi bukti pemeriksaan membuktikan lewat pemeriksaan gigi bahwa anak ini masih di bawah umur, sehingga dia tidak boleh disatukan dengan sel orang dewasa. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pemirsa, pendengar RRI Kupang dimanapun berada, inilah pentingnya bagi kita untuk memenuhi hak sipil anak, dalam hal ini akta kelahiran. Mungkin terima kasih, Kak Esna.
0: Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti, bahwa ternyata hal yang kita anggap sepele tentang pemenuhan hak identitas anak itu sangat membawa dampak yang besar, seperti cerita konkret yang disampaikan oleh Ibu Yanti tadi, bahwa ketika kita tidak memiliki identitas hukum, berarti kita juga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seringkali kita masyarakat, terutama di NTT, kita bilang, pibikin ini apa su? KIA ada akte su, bilang, sabar doko, ada antri banyak di ini, di spenduk sana nih, nanti katon tunda sampai anak su SMP, katon hanya mengandalkan surat baptis. Baik, sekarang beta mau pi Ibu Ruth. Ibu, katong lihat nih sebanyak pihak yang bekerja keras untuk pemenuhan hak identitas anak. Ada pihak gereja, masjid, rumah ibadah lainnya, pemerintah desa, kelurahan, sekolah-sekolah, bahkan NGO sering menggaungkan pemenuhan hak identitas anak. Tetapi kenapa masih ada anak yang belum memiliki akta kelahiran sampai saat ini? Dan apa dampaknya itu buat ketempu anak-anak don di Nusa Tenggara Timur? Silakan Ibu Ruth.
1: Jadi untuk kita semua ketahui, khususnya orang tua, kalau kita katakan anak berarti secara aturan umurnya di bawah 18 tahun. Jadi semua anak-anak belum mencapai 18 tahun tambah satu hari, dia kategori anak-anak. Apa identitasnya? Yang pertama, identitas hukum adalah akta lahir, yang kedua kartu identitas anak. Mengapa sampai saat ini belum semua anak mempunyai akta dan juga belum semua anak mempunyai kartu identitas anak? Yang pertama, orang tua menganggap bahwa belum penting karena anak-anak masih sangat kecil. Padahal tadi saya sampaikan bahwa akta anak mulai dari anak lahir sudah harus ada pencatatan, dan setelah itu langsung juga diurus kartu identitas anak. Yang kedua, mengapa dua identitas ini belum terpenuhi? Keterbatasan akses layanan administrasi kependudukan. Jadi mereka merasa bahwa datang nanti kartunya tidak ada. Kalau mereka datang, antrinya masih banyak, tempatnya tidak nyaman. Itu bukan masalah, tetapi harus dihadapi, karena anak-anak kita harus mempunyai akta anak dan kartu identitas. Yang ketiga, masalah ekonomi. Jadi untuk datang ke Dukcapil, mencatat anak dan memprint kartu, mereka merasa bahwa butuh dana yang cukup besar untuk transport. Kalau di sana antri, butuh lagi uang makan. Yang keempat adalah geografis. Jadi ada yang di daerah 3T, untuk mencapai kantor pencatatan sipil, kependudukan dan pencatatan sipil terlalu jauh. Tetapi hari ini kita berharap, tadi ada salah satu contoh pembuktian, kita tidak minta anak-anak kita bermasalah. Tadi sudah dicontohkan bahwa kalau anak-anak kita harus berhadapan dengan hukum, jadi anak-anak melakukan kesalahan di bawah umur 18 tahun, pemerintah tetap hadir untuk mendampingi anak di bawah umur tersebut, namanya anak berhadapan dengan hukum. Nah, buktinya anak berhadapan dengan hukum, ya kartu identitas anak atau akta lahir membuktikan bahwa dia masih di bawah 18 tahun. Nah, kalau itu terjadi, proses hukumnya adalah proses hukum anak. Toga dilepas, baik jaksa, baik hakim, tidak membuat anak stres. Mereka mengatakan dengan kata-kata yang lebih halus, lebih lunak, sehingga anak itu berhadapan dengan hukum, tetapi dia tidak takut. Dan yang paling penting, sejak kecil, bahkan tadi saya katakan bahwa dari rahim ibu, masih dalam kandungan, anak-anak ini sudah harus mengakses kesehatan. Setelah umur 1-2 tahun sudah akses pendidikan. Mereka juga punya akses sosial, jaminan-jaminan sosial. Dan ini hanya dibutuhkan akta anak dan kartu identitas anak. Selain dia tercatat di kartu keluarga. Bagaimana anak-anak untuk mendapatkan bantuan sosial, bahkan yang tadi yang paling ekstrim, anak-anak bisa dilakukan eksploitasi. Ada orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, mengambil anak-anak kita, dimanipulasi datanya untuk umurnya di atas 18 tahun, karena memang anak-anak kita tidak punya akta anak, tidak punya kartu identitas anak. Mereka memanipulasi dengan membuat kartu tanda penduduk, KTP. Kemudian mereka eksploitasi sebagai anak di dalam dunia prostitusi atau anak yang dipekerjakan bahkan di Indonesia, bahkan di negara yang lain. Nah, pembuktiannya apa? Aparat, tenaga, pemerintah di aspek bidang tertentu hanya bisa membuktikan dengan kartu identitas anak. Nah, bagaimana kita menjawab persoalan ini? DP3A P2KB Provinsi bersama DP3A Kabupaten Kota mengajak seluruh masyarakat, kita melakukan sosialisasi, melakukan advokasi, bahkan melakukan pendampingan. Pendampingan untuk anak-anak yang belum mempunyai akta, belum mempunyai kartu identitas anak, dilengkapi dokumennya untuk difasilitasi ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Supaya apa? Anak-anak kita mempunyai akta dan anak-anak kita mempunyai kartu identitas anak. Supaya anak-anak kita jangan tertinggal dalam hal pendidikan kesehatan atau jangan kehilangan haknya sebagai warga negara. Jadi walaupun masih kecil, mereka juga warga negara yang membutuhkan haknya.
0: Baik, terima kasih Ibu Ruth. Ternyata apa yang Ibu Ruth sampaikan ini penting sekali, bahwa masalahnya ini bukan hanya satu dua hal saja, tetapi gabungan dari beberapa hal, empat hal utama yang tadi Ibu Ruth tekankan, bahwa kesadaran orang tua, akses layanan, ekonomi sampai dengan kondisi wilayah. Nah, dampaknya ini memang sudah main-main ya Ibu. Anak bisa susah sekolah, susah dapat layanan kesehatan, bahkan bisa rasa seolah-olah anak dong nih sudah diakui. Seperti yang telah Ibu Yanti dan Ibu Ruth ceritakan tadi, bahwa ketika anak-anak tidak memiliki hak identitas, maka otomatis datanya bisa dipakai oleh orang lain untuk mengeksploitasi mereka. Supaya lebih jelas, katong lihat dari catatan dulu. Beta kembali ke Ibu Yanti. Bagaimana catatan dari DP3A P2KB Provinsi NTT terkait pemenuhan hak identitas anak di Nusa Tenggara Timur? Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih Kak Esna. Para pemirsa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada, untuk data terkait pemenuhan hak sipil anak di NTT versi DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut data semester 2 tahun 2024, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 5 tahun di Provinsi NTT adalah 76,03%. Masih terdapat selisih 19,97% dari target nasional tahun 2025, yang mana sekitar 5.370 anak usia 0 sampai 5 tahun di NTT belum memiliki akta kelahiran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor di mana belum semua anak terjangkau layanan administrasi yang ideal. Tingkat kepemilikan akta kelahiran menunjukkan ketimpangan antar kabupaten. Kabupaten dengan cakupan tinggi seperti Saburai Jua 99,15%, Nagekeo dengan 98,77%, dan Sumba Timur 95,75% menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, beberapa wilayah masih sangat rendah. Misalnya Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya dengan 33,30%, Malaka dengan 43,50%, dan Timur Tengah Utara dengan 55,29%. Menunjukkan kesenjangan layanan yang perlu diperhatikan. administrasi, akses geografis, serta kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen identitas. Memang tidak dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat, orang tua akan pentingnya hak sipil anak belum maksimal. Orang tua merasa pentingnya akta kelahiran anak ketika anak memasuki usia sekolah. Baru papa mama mulai kaget, aduh ini anak sudah 7 tahun belum ada akta kelahiran. Nah sepertinya akta kelahiran hanya diingat ketika anak memasuki usia sekolah. Padahal banyak hal yang lebih penting dari itu, tentang pentingnya akta kelahiran anak seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, bahwa ketika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, anak itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh layanan kesehatan, dan layanan lainnya. Sementara itu, data kepemilikan kartu identitas anak, data dari beberapa kabupaten menunjukkan variasi yang cukup besar. Misalnya Sumba Timur sebanyak 34.461 anak dari total 86.974 anak usia 0 sampai 17 tahun telah memiliki KIA, atau sekitar 39,6% dari total anak di daerah tersebut. Di Kabupaten Ende misalnya hanya 14.577 anak dari sekitar 78.000 anak yang sudah memiliki kartu identitas anak, atau sekitar 18,6%, menunjukkan cakupan yang masih rendah dibanding target layanan administrasi. Untuk Kota Kupang, angka kepemilikan kartu identitas anak jauh lebih tinggi, yakni sekitar 60.000 anak dari total sekitar 116.000 anak telah memiliki kartu identitas anak, atau sekitar 60%. Untuk Kabupaten Alor, cakupannya masih sangat jauh, hanya sekitar 7.608 anak dari 71.671 anak, kurang lebih 10,6% yang memiliki kartu identitas anak. Jadi bukan hanya akta kelahiran, tetapi juga kartu identitas anak, masyarakat dan orang tua memang terlihat kurang peduli, sehingga masih terdapat beberapa kabupaten dengan nilai yang masih rendah. Target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran dan KIA umumnya ditetapkan oleh Kemendagri dan Kemen-PPA, yaitu di atas 95% untuk akta kelahiran. Data dari NTT pada periode sebelumnya menunjukkan angka sekitar 72,03% pada Agustus 2019. Sehingga pemerintah daerah dan pusat terus melakukan percepatan layanan seperti program jemput bola atau layanan terpadu agar target ini bisa tercapai. Sehingga kami dari DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama Gerhana, Gerakan Pemilihan Hak Sipil Anak.
0: Menarik data yang Ibu Yanti sampaikan. Katong bisa bilang bahwa capaian pemenuhan hak identitas anak di NTT ini ternyata sudah jalan, hanya masih belum merata antar kabupaten. Tadi ya, Ibu Yanti sebutkan ada berapa kabupaten yang sudah bagus, 3 kabupaten. Kabupaten Sabu, kabupaten apa lagi tadi Ibu?
2: Sumba Barat Daya.
0: Sumba Barat Daya, dan satu kabupaten lagi. Ya. Ternyata baru hanya
2: Nagakeo.
0: Sumba Barat Daya, Nagakeo, dan Sabu. Ternyata baru hanya 3 kabupaten saja yang hampir anak-anaknya hampir memiliki hak identitas anak hampir 100%. Semuanya 98%, 96%, 99%. Sedangkan masih banyak kabupaten-kabupaten lain yang masih jauh tertinggal untuk kepemilikan hak identitas anak. Itu kira-kira kenapa, Ibu? Apa karena jauh di tempat terpencil, atau masyarakatnya kurang sadar, atau seperti apa, Ibu? Karena setelah data yang Ibu tunjukkan bahwa di Kota Kupang ini yang paling tinggi untuk kepemilikan hak identitas anak, tetapi masih ada juga yang belum. Namun, kenapa kabupaten-kabupaten lain ini sangat tertinggal jauh daripada Kota Kupang? Bagaimana, Mayanti?
2: Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis juga tadi, bahwa salah satu faktor belum terpenuhinya kepemilikan akta kelahiran anak di Nusa Tenggara Timur adalah satu, kesadaran orang tua dan masyarakat. Kedua, letak geografis kita. Masyarakat untuk mengurus sebuah akta kelahiran memerlukan waktu dan jarak yang begitu lama. Memang sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Geodis Penduk Capil, Jebol, Jemput Bola. Namun sampai dengan saat ini, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu, Kak Isnan.
0: Baik, ada satu hal yang menarik juga yang tadi Ibu Yanti sampaikan, bahwa dari DP3A P2KB ini memiliki satu inovasi, yaitu gerhana. Nanti sebentar baru kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Sekarang saya mau ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, apa saja bentuk pemenuhan hak sipil anak yang selama ini menjadi perhatian utama dari DP3A P2KB? Silakan Ibu.
1: Kita berbicara anak-anak, kita berbicara tentang hak sipil anak. Kemudian apa identitas anak-anak? Yang pertama akta anak, yang kedua kartu identitas anak. Nah, dari presentasi yang disampaikan tadi, belum semua mencapai 100%, sehingga ada satu inovasi yang baik, yaitu gerhana, gerakan pemenuhan hak sipil anak. Itu dilakukan oleh DP3A P2KB untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak berupa akta anak dan kartu identitas. Nah, kalau kita bercerita tentang hak sipil anak sudah terpenuhi, akta terpenuhi, sudah dipunyai, kartu identitas anak sudah dipunyai oleh anak-anak di NTT, maka kita berharap tahapan berikutnya, akses kesehatan bisa dilakukan dengan baik kalau dibutuhkan, akses pendidikan bisa diterima oleh anak sebagai hak yang lain selain hak sipil anak. Anak-anak juga bisa mendapatkan hak-hak sosial kalau ada bantuan-bantuan. Dan yang paling penting, anak ini sudah dianggap sebagai warga negara. Jadi kalau membingungkan, saya menyampaikan kembali bahwa 0 sampai 17 tahun, di atas 17 tahun sudah punya hak memilih pada pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi yang dianggap anak-anak sampai dengan 18 tahun. Sehingga kalau anak-anak membutuhkan hak sipil, tetap diberikan sebagai anak. Terjelek, anak-anak kita berhadapan dengan hukum, melakukan kesalahan. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tapi mereka masih dilayani, masih diproses hukum dengan proses pengadilan anak. Nah, kita kembali ke hak sipil anak. Selain hak sipil anak, anak-anak juga harus bersuara tentang hak mereka. Jadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Musrembang Provinsi Nusa Tenggara Timur, anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak suara tentang apa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka juga diikutkan dalam keputusan tentang diri mereka. Jadi kalau di sekolah, mereka sudah tercatat sebagai anak-anak di provinsi, di Indonesia, mereka punya hak untuk menentukan sikap, contoh. Dalam hal suatu kegiatan kurikuler, mereka diminta untuk bersuara, apa sih yang kamu mau? Nah, ada kebiasaan jelek dari orang tua, tidak semua orang tua, tetapi ada oknum, ada beberapa orang tua. Anak ingin bersekolah hukum. Orang tua mau sekolah dokter. Anak senang penelitian, sekolah MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Di dalam sana, di MIPA itu, ada yang terinclude farmasi. Tapi orang tua bilang, nah, saya mau kamu di seni, karena bapak mama seni. Nah, itu yang dikatakan hak bersuara anak untuk menentukan pilihan. Hak berikutnya, setelah mereka mempunyai kartu identitas anak, mereka lebih percaya diri dan baik di lingkungan keluarga yang saya contohkan tadi, di lingkungan sekolah pada saat ekstrakurikuler, atau mereka mempunyai hak memilih untuk ada lomba-lomba. Guru tidak bisa memaksa, sudah kamu ikut saja debat bahasa Inggris. Padahal anaknya suka main bola kaki atau main basket. Atau bahkan anaknya suka menjadi mayoret. Nah, kita harus belajar mulai saat ini, setelah anak mempunyai identitas, mereka mempunyai hak untuk menentukan pilihan-pilihan. Dan yang paling penting, mereka tidak mengalami diskriminasi. Tadi kita sudah contohkan, diskriminasi itu bisa terjadi, mereka dieksploitasi untuk menjadi pekerja anak. Artinya di bawah 18 tahun, dieksploitasi, dimanipulasi, memberikan identitas yang baru karena mereka belum tercatat. Kita bersyukur karena di Indonesia, pencatatan kartu identitas anak dan akta anak ini nasional. Sehingga kalau sudah dikeluarkan di provinsi NTT, tidak bisa lagi anak yang sama pada saat dia berada di provinsi yang lain, dia dikeluarkan lagi. Sehingga mereka terhindar dari eksploitasi, terhindar dari diskriminasi. Kalau mereka sudah mempunyai hak sipil anak, akta maupun kartu identitas anak, maka diskriminasi tidak akan terjadi pada saat mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan akses kesehatan. Nah, apabila anak tidak terdata, ini yang menjadi suatu soal, menjadi suatu persoalan. Sehingga hari ini di podcast RRI Kupang, kita mengajak orang tua, selisih yang tadi sampaikan, belum mencapai 100%. Bahkan ada kabupaten kota yang jumlahnya sangat rendah. Artinya apa? Anak ini tidak mendapatkan haknya sebagai anak berada di provinsi NTT, anak yang berada di Indonesia.
0: Baik, pemirsa dan pendengar setia RRI Kupang, kita sudah melihat dari apa yang telah Ibu Ruth, Ibu Kadis DP3AP2KB Provinsi NTT sampaikan, bahwa ada banyak nilai-nilai plus ketika anak-anak kita memiliki hak identitas, kepemilikan identitas yang jelas, yaitu KIA dan akta kelahiran. Tetapi kalau anak-anak kita tidak memiliki hak identitas yang jelas, kepemilikan identitas yang jelas, maka mereka akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan merugikan orang tua dan anak itu sendiri. Karena itu, ayo para pemirsa dan pendengar RRI Kupang, mari su, panggil katumpung anak-anak dong, katumpung kakak adik, to, teo, bayi nenek, dan pun cucu-cucu dan tuh, suruh dong kok bikin itu dong punya akte kelahiran dan KIA sudah. Baik, kalau berbicara tentang percepatan, tentu ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, saya mau ke Ibu Yanti, apa saja inovasi atau praktik baik yang sudah dilakukan oleh DP3A P2KB selama ini? Silakan Ibu.
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami di DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki inovasi yang namanya Gerhana, Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak. Inovasi ini usianya masih sangat muda, baru kurang lebih 4 atau 5 bulan. Inovasi ini muncul tidak dengan asal muncul saja, namun dengan penuh pertimbangan bersama Ibu Kadis, kami menciptakan sebuah inovasi Gerhana melihat cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Nusa Tenggara Timur ini masih belum memenuhi target yang ada. Nah, dari kami DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait dengan inovasi ini, kami juga berkolaborasi bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pondasi utama untuk pemenuhan pencapaian cakupan pemenuhan hak sipil anak. Kolaborasi lintas sektor ini adalah faktor yang krusial dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran. Namun secara luas, Gerhana melibatkan sektor satuan pendidikan juga melalui sekolah, sektor kesehatan, rumah sakit ibu dan anak, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintahan seperti NGO atau yayasan sosial. Hal yang kami telah lakukan di dalam inovasi ini adalah kami memulai dengan mendatangi rumah-rumah ibadah. Sudah beberapa rumah ibadah yang kami datangi untuk kami mengambil data. Setelah kami mengambil data anak dari rumah-rumah ibadah, kami menyerahkan data tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana dinas ini yang akan menerbitkan akta kelahiran. Sehingga di sini terlihat kerjasama antara OPD, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah untuk mengambil data. Dalam hal ini kami bukannya untuk mempermudah mengambil administrasi melalui sekolah-sekolah, melalui rumah ibadah, sehingga dengan cara ini bisa mencapai pemenuhan hak sipil anak. Untuk kolaborasi ini juga secara keseluruhan gerhana memungkinkan kolaborasi yang saya telah sebutkan tadi, di mana bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga dunia usaha. Dengan kolaborasi yang kuat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pemenuhan hak sipil anak di NTT dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga tidak ada satupun anak yang terlewat. Kita berharap semua anak-anak NTT dapat terlindungi dengan adanya identitas hukum mereka, yaitu akte kelahiran. Demikian Kak Esma.
0: Baik, terima kasih Ibu Yanti. Ternyata Gerhana ini program yang baru ya Ibu, baru 4-5 bulan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah selama 4-5 bulan ini Ibu mereka dari DP3A P2KB Provinsi NTT melakukan penjangkauan untuk mengambil data-data anak, sudah berapa banyak akte dan KIA yang sudah Dinas Pemberdayaan Perempuan ini terbitkan dari Dukcapil?
2: Sejak adanya inovasi Gerhana ini di DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 200-an akta kelahiran dan KIA yang sudah diterbitkan. Sampai dengan saat ini kami tetap berusaha bagaimana untuk pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan kartu identitas anak.
0: Luar biasa sekali. Padahal dalam waktu yang begitu singkat 4-5 bulan sudah mendapatkan 200 lebih akte anak. Apalagi kalau program ini terus berkelanjutan, saya yakin bahwa pelan-pelan dan lama-lama semua anak-anak akan mendapatkan haknya, yaitu hak identitas, yaitu akte dan KIA. Luar biasa untuk program Gerhana, ternyata kerjanya beramai-ramai lintas sektor, artinya Dinas P3A P2KB melakukan fungsi advokasi, melakukan penjangkauan, mengambil data di gereja-gereja, di sekolah-sekolah, dan di tempat yang bisa dijangkau. Kemudian mereka menyerahkan kepada Dukcapil untuk melakukan penerbitan akte tersebut. Nah, dengan jemput bola begini, atau apa tadi Ibu? Jebol, jemput bola. Artinya masyarakat harus tahu bahwa negara ini sudah benar-benar ada di tengah masyarakat dan benar-benar dekat dengan masyarakat. Dan negara berkomitmen bahwa tidak boleh ada satu anak pun yang tidak memiliki akte kelahiran maupun KIA.
2: Satu lagi, Bu.
0: Silakan Ibu.
2: Satu lagi yang saya perlu sampaikan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, pemirsa pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Kesempatan ini kami menginformasikan juga bahwa jika ada Bapak Saudara yang akan melahirkan, boleh langsung ke rumah sakit Dedari di TDM. Karena ketika melahirkan di situ, saat keluar, anak-anak sudah langsung bisa membawa akta kelahiran dan sudah termasuk di dalam kartu keluarga. Jadi ini informasi penting, Papa Mama yang tidak capek-capek lagi untuk mengurus akte kedispenduk capil, tinggal terima di rumah sakit Dedari jika melahirkan di rumah sakit Dedari. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Yanti. Jadi ternyata rumah sakit Dedari ini merupakan pilot project dalam pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak yang baru lahir. Nah, masih soal strategi, Beta mau kembali ke Ibu Ruth. Bagaimana peran dan strategi DP3A P2KB dalam mendorong pemenuhan hak sipil anak di daerah? Silakan Ibu.
1: Ya, sebelum strategi saya mau menyampaikan gini. Semua sarana pelayanan kesehatan di mana ibu-ibu melahirkan itu sudah bisa mendapatkan akta anak. Jadi tidak di Dedari saja. Dedari itu salah satu yang ada di Kota Kupang, tapi semua bisa melakukan itu. Jadi pada saat masuk, data-data harus diberikan lengkap sehingga diminta bantuan untuk langsung connect ke Dukcapil. Jadi pada saat keluar

0: aduh ibu, kita melakukan apa ya supaya mencapai 100%. Jadi anak-anak di NTT kurang lebih anak laki-laki dan anak perempuan 800.000. Anak laki-laki 800.000, anak perempuan. Jadi kita kurang lebih 1,6 sampai 1,7 anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur yang wajib kita dampingi untuk mencatat mendapatkan akta. Jadi strateginya yang pertama, kita melakukan advokasi. Seperti tadi sudah dijelaskan Ibu Yanti, advokasi kemana? Karena aturannya sudah ada. Dari pusat, sampai provinsi, sampai kabupaten, sampai kota, aturannya sama. Anak wajib mendapatkan hak sipil berupa akta anak dan kartu identitas anak. Kita melakukan advokasi, kita melakukan informasi kemana? Ke sekolah, ke masyarakat, ke rumah-rumah ibadah, agar semua bersama-sama merasa penting akta anak, kartu identitas anak ini terpenuhi. Nah, tadi selain yang sudah disampaikan Ibu Yanti, kita juga mengajak panti asuhan untuk anak-anak yang rentan ini wajib mendapatkan kartu identitas anak atau kartu akta anak. Jadi membantu memenuhi persyaratan sehingga persyaratan itu terpenuhi, bisa dicetak kartunya. Strategi berikut, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan semua pihak. Yang pasti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bantu cetak. Tetapi kesehatan, sarana pelayanan kesehatan di mana anak-anak bisa lahir di sana, juga kita kerjasama. Anak-anak rentan di panti-panti asuhan, itu juga diajak panti-panti asuhan kerjasama. Kita juga mengajak NGO, karena mereka mempunyai program-program yang cukup baik, yang bisa membantu mensosialisasikan, mengadvokasi di segmen mereka, agar seluruh masyarakat tahu bahwa kartu identitas anak berupa akta dan kartu identitas anak KIA bisa dicetak untuk dipegang oleh anak-anak. Berikutnya, kita juga tidak melakukan sendiri, tetapi kita mengajak semua itu bukan insiden, tetapi ini berkelanjutan. Jadi contohnya tahun ini dengan usaha sudah dilakukan sebanyak 200 bantuan kepada anak-anak mendapatkan hak sipil mereka. Tahun 2026 tetap akan dilakukan selama pemenuhan akta anak dan kartu identitas anak belum mencapai 100%. Bagaimana dengan kabupaten kota? Dengan keterbatasan dana, kita melakukan informasi melalui Zoom agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, termasuk kabupaten-kabupaten yang masih mencapai 30%. Yang 90%-an juga harus tetap berusaha karena harus mencapai 100%. Pada saat mencapai 100%, kita mulai sadar bahwa anak-anak kita sudah bisa mendapatkan haknya kalau mereka membutuhkan. Yang kedua, kalau mereka menghadapi masalah hukum, mereka diproses sebagai proses hukum anak. Contohnya pengadilan harus pengadilan anak. Kita sebagai pemerintah hadir untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana UPTD, PPA Provinsi selalu hadir mendampingi anak-anak.
1: Baik, luar biasa. Ternyata banyak hal yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTT untuk mempercepat kepemilikan akta dan KIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beta ke Ibu Yanti. Ibu mungkin bisa jelaskan secara singkat teknis pelaksanaan gerhana dan hasil yang telah didapatkan. Silakan Ibu.
2: Untuk secara teknis pelaksanaan gerhana yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti yang tadi setelah saya sampaikan bahwa kita melakukan mengunjungi gereja-gereja, sekolah untuk mendapatkan data, sehingga data tersebut kita memantarkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

0: untuk diproses administrasi. Mengingat tupoksinya kita sudah ada masing-masing, sehingga untuk DP3A ada pada tupoksinya, Dispenduk Capil ada pada tupoksinya. Demikian Pak Esna.
1: Baik, terima kasih Ibu Yanti. Berarti untuk para pendengar dan pemirsa setia RRI Kupang, jika ingin membuat akte kelahiran maupun KIA, Dinas P3A P2KB Provinsi NTT bisa melakukan pendampingan atau bisa langsung kepada Dukcapil Kota. Ibu Ruth, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam pemenuhan hak sipil anak di NTT?
2: Saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru, khususnya kepala sekolah, kita semua yang hadir termasuk orang tua, bahwa anak wajib terpenuhi hak sipil. Hak sipilnya apa? Akta anak dan kartu identitas anak. Yang pasti kalau masuk sekolah, sudah dipastikan harus mempunyai akta anak. Anak ini mempunyai akta. Kalau tidak, dipastikan tidak diterima. Lengkapilah sebelum membutuhkan itu. Jadi pada saat anak lahir, di sarana pelayanan kesehatan boleh. Tapi kalau terlewati, karena tadi salah satu contoh nama bayi nenek belum masuk ke dalam, karena mungkin ini cucu pertama, tidak apa-apa. Melewati 1-2 hari pun masih bisa dicatatkan di kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten kota masing-masing. Yang kedua, orang tua. Jangan menganggap ini sepele, karena pintu masuk anak-anak kita setelah lahir, pintu masuk ke akses pendidikan, kesehatan, sosial, juga akses hukum mulai dari anak lahir. Jadi pada anak di dalam rahim, pada saat anak di dalam rahim ibu, orang tua sudah harus berdiskusi bagaimana memberikan nama. Anak perempuan berarti namanya ini, anak laki-laki namanya ini. Supaya pada saat lahir dipastikan harus mendapatkan akta. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah mendapatkan akta anak dan kartu identitas anak? Mereka semakin percaya diri, mereka juga mendapatkan pengasuhan, mereka juga dihormati mempunyai hak sipil anak, sehingga kalau mereka sudah mendapatkan semua ini, mereka tinggal belajar, mengisi waktu luang. Jangan dipikirkan anak-anak kecil ini dianggap sepele, karena mereka adalah generasi bangsa yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin. Jadi sekolah mempunyai peran kedua setelah keluarga. Jadi kalau keluarga sudah melakukan, baik adanya. Tapi keluarga lengah dalam hal ini, guru-guru memberikan himbauan dan dipastikan contoh. Seperti guru di SMA, guru di SMP, ajaran itu akan diingat anak-anak sampai mereka dewasa. Pada saat mereka berkeluarga, mereka tahu bahwa ternyata hak sipil anak dimulai dari anak di dalam kandungan. Jangan sampai terjadi persoalan pada saat anak lahir, kebetulan tidak lahir normal, anaknya lahir sebelum waktu, dia harus masuk dalam inkubator dengan biaya yang sangat besar, ternyata tidak bisa di-cover karena anak belum tercatat. Dia belum memiliki pencatatan di BPJS. Itu termasuk akses kesehatan. Jadi yang pertama keluarga, peran kedua adalah di sekolah, dan di sekolah kita berharap anak-anak menjadi lebih aman, lebih inklusif, bebas dari diskriminasi. Kemudian bagaimana anak-anak di kondisi mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang itu lebih umum kita sebutnya ekstrakurikuler. Anak-anak itu bisa mendapatkan apa saja karena mereka mempunyai kartu identitas anak dan juga akta anak. Sehingga anak-anak kita tinggal belajar, akademik mereka mungkin baik, kepercayaan diri mereka makin baik karena mereka dihargai, karena mereka tercatat sebagai seorang anak di Provinsi NTT, di negara Indonesia, sehingga mereka juga mempunyai akses pendidikan lebih luar biasa. Dan saat ini saya harus menyampaikan bahwa DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur tadi disampaikan oleh Ibu Yanti bahwa itu tugas kita mendampingi keluarga, mendampingi sekolah, termasuk anak-anak disabilitas. Kita jangan lupakan mereka, dan mereka juga merupakan anak-anak bangsa. mereka juga berkeinginan untuk mengisi pembangunan dengan kemampuan yang mereka miliki. Karena guru-guru di SLB menyampaikan kepada kita bahwa DP3A jangan melupakan anak-anak disabilitas. Saat ini saya perlu menyampaikan bahwa untuk menangani anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, laporkan ke UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Jalan Beringin nomor 1 Fontaine Kupang. Di sana kita juga menyiapkan jalur saudara-saudara kita yang disabilitas, yang buta. Kita juga berusaha untuk beberapa informasi kepada anak-anak kita yang Down Syndrome. Kita juga di beberapa media sosial kita membantu dengan anak-anak yang tidak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar pemenuhan hak sipil anak dan hak-hak lain seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, hak berekreasi itu terpenuhi dengan baik, dengan dasar utamanya adalah hak sipil, akta anak, dan kartu identitas anak.
1: Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa keluarga itu fondasi pertama, sekolah menjadi penguat kedua. Kalau dua-duanya bisa jalan bersama-sama, maka kesadaran soal hak sipil anak ini bisa tumbuh. Baik, saya ke Ibu Yanti. Apa harapan terbesar DP3A P2KB dalam percepatan kepemilikan identitas anak ke depan?
0: Yang pasti DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap bahwa untuk akta kelahiran tidak dipandang sebagai administratif semata, melainkan sebagai pondasi pemenuhan hak anak utama dalam perlindungan anak dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Yang berikut harapan juga dari DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah semua anak-anak di Nusa Tenggara Timur harus memiliki identitas hukum yang lengkap dan tepat waktu, khususnya akta kelahiran dan KIA, sehingga anak-anak tidak ada yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial lainnya. Yang berikut, harapan berikut, melalui inovasi gerhana ini, kami berharap terobosan baru dari DP3A ini mampu membangun kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir adalah berharap dengan adanya peningkatan kesadaran dari orang tua dan masyarakat. Jadi melalui RRI Kupang ini kami berharap papa, mama, basodara semua dimanapun berada, jangan sampai melupakan hak-hak anak, salah satunya adalah hak pemenuhan hak sipil anak. Karena akta kelahiran tidak dianggap sebagai administrasi semata, tetapi perlindungan bagi masa depan anak. Terima kasih.
1: Ya. Kalau harapan dari Ibu Ruth sendiri bagaimana?
2: Sebelum harapan nih, ya, saya ingin menyampaikan untuk orang tua, para guru, masyarakat, bahwa hak sipil anak 100% harus terpenuhi di Nusa Tenggara Timur. Sehingga jangan berpikir bahwa kartu identitas anak, baik akta anak maupun kartu identitas anak ini tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Keluarga, sekolah, masyarakat, semua organisasi dan yayasan yang bisa mengedukasi, dan datanglah ke DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, bisa dikunjungi untuk memberikan informasi bahwa anak-anak di tempat Bapak Ibu belum mempunyai kartu identitas anak atau akta anak, sehingga kita bisa memfasilitasi itu melalui inovasi gerhana. Kita berharap hak sipil anak terpenuhi, masa depan terjamin. Itu dipastikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memastikan bahwa hak sipil anak sudah terpenuhi, maka masa depan anak-anak kita sebagai generasi bangsa menjadi pemimpin masa depan akan menjadi lebih terjamin.
1: Baik, hak sipil anak terpenuhi, masa depan terjamin. Pemirsa dan pendengar setia RRI Kupang, terima kasih sudengar Beta Podcast pagi ini. Ingat ya, setiap anak berhak untuk diakui sejak lahir. Apakah ada salam khas dari DP3AP 2KB?
2: Selalu kita mengkampanyekan salam berlian bersama melindungi anak.
1: Salam berlian bersama melindungi anak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruth dan Ibu Yanti buat waktu dan kesempatannya. Jangan berhenti berjuang untuk masa depan anak. Beta Esna Baluk pamit undur diri. Sampai jumpa.

Ya, teman Pro 2 masih dari kawasan Tempir 8 Pro 2 dan kita lanjut lagi ke Bersman di Jaga Malam di cerita penutup hari. Buat teman-teman yang pengin gabung di sini juga bisa ya, seperti biasa di WhatsApp atau di 08113820909. Bisa sharing berbagi informasi apa aja, request dan juga kasih salam buat orang-orang spesial ya. Nanti ada topik menarik juga yang bakalan kita seru-seruan hingga di jam 11 malam nanti.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pro RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam buat yang sudah gabung di 08 11 38 20 90 90, yang nomornya 7104. Thanks ya. Selamat malam untuk yang bertugas. Lagunya seperti biasa dari Sabrina Leonor yang judulnya Hahaha. Okay, ditunggu aja deh. Dan selamat malam juga ya untuk semua teman-teman Pro 2. Gimana kabar malam hari ini? Seru banget ya. Baru masuk rumah, mungkin karena lembur tugas di luar kota mungkin. Terus juga untuk teman-teman yang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan. Lebih memilih jalan malam ya, khususnya untuk menggunakan roda 2 atau roda 4 nih, lebih berhati-hati di jalan. Tapi lebih seru juga ya kalau jalan malam sih. Soalnya ketika tiba di jalur-jalur yang banyak belokan, tikungan dari arah berlawanan, kita sudah tahu ya ada cahaya yang datang, berarti ada kendaraan yang bakalan lewati jalur tersebut juga. Tapi ya harus tetap waspada. Soalnya kalau jalan malam itu yang penting jangan cepat ngantuk aja, karena fatal sekali ya. Oke, kita lanjut lagi di cerita penutup hari kali ini ya teman Pro 2. Mau ngomong-ngomong seputar tentang itu, menjadi diri sendiri, apakah sulit banget buat diri kamu? Atau mungkin teman-teman pernah merasa gak sih harus menjadi orang lain supaya diterima? Atau mungkin pernah menahan pendapat atau juga menyembunyikan hobi, bahkan juga mengubah cara berpakaian ataupun penampilan kamu hanya karena takut dianggap aneh oleh lingkungan? Ya, faktanya menjadi diri sendiri ini ternyata tidak semudah yang sering kita dengar gitu ya. Banyak orang merasa kesulitan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya karena ada berbagai alasan. Salah satu penyebabnya itu adalah tekanan sosial. Kita hidup di lingkungan yang seringkali memiliki standar dan ekspektasi tertentu. Mulai dari cara berpikir, cara bergaul, hingga pilihan hidup. Dan akibatnya, banyak orang yang merasa harus menyesuaikan diri agar dianggap normal atau diterima oleh kelompoknya. Dan teman Pro 2, tekanan sosial, di mana tekanan ini juga seringkali tidak datang secara langsung ya, tetapi hadir dalam bentuk standar, terus juga kebiasaan ataupun juga ekspektasi yang dibangun oleh lingkungan di sekitar. Ya misalnya sejak kecil kita sudah terbiasa mendengar berbagai tuntutan. Ada yang minta menjadi anak yang selalu berprestasi, ada juga yang dituntut mengikuti profesi tertentu. Ada juga yang merasa harus memiliki gaya hidup tertentu agar dianggap sukses. Ya, lambat laun banyak orang mulai bertanya, bukan lagi apa yang saya inginkan, melainkan apa yang diharapkan orang lain dari saya itu. Ya, dalam pergaulan juga ya, tekanan sosial juga ini sering muncul. Misalnya, seseorang sebenarnya memiliki minat yang berbeda dari teman-temannya, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan karena takut dianggap aneh. Ada yang mengikuti tren hanya agar tidak dianggap ketinggalan zaman, bahkan ada juga yang rela mengubah cara berbicara, berpakaian, atau berperilaku demi mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Nah, ini mungkin karena rasa kurang percaya diri yang terlalu amat sangat besar, atau mungkin hanya mencari sebuah jati diri tertentu gitu ya, biar bisa eksis terus dan bisa bergabung berkumpul bersama orang-orang yang ada di sekitar. Nah, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Apa sih yang kamu cari terkait dengan menjadi diri sendiri? Apakah sulit untuk kamu lakukan dalam menjalani hari-hari kamu? Boleh dong sharing di sini di cerita penutup hari seperti biasa di WhatsApp di 08 11 38 20 90 90.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Ih,
1: jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Saya coba sapa dulu yang gabung di WhatsApp Pro 2 ya. Ada Kakak Rei di Sapa Barat. Selamat malam Kak. Kalau untuk menjadi diri sendiri itu sulit biasanya karena pikiran-pikiran negatif yang datang dari pikiran kita sendiri. Ya, beberapa orang termasuk saya juga ya berpikir bahwa sebaiknya menjadi orang lain untuk membuat image yang lebih baik di depan orang lain. Padahal sepertinya lebih baik menjadi diri sendiri ya. Ya, hanya saja pikiran-pikiran negatif itu terus menyerang. Bagaimana orang-orang akan bereaksi terhadap sifat asli saya yang tidak begitu baik dan sangat berbeda dari image yang saya coba tampilkan di depan orang-orang. Ya, mungkin ada yang menerimanya, tapi pasti ada juga yang akan menghina saya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Rei, dan terima kasih juga yang sudah baca komennya. Oke deh, thank you. Teman-teman yang lain ada lagi, boleh ikut gabung di sini di WhatsApp Pro 2 yang masih ngomong-ngomong seputar seberapa susah sih kamu menjadi diri sendiri.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

approve. 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di era media sosial seperti sekarang, tentang tantangan untuk menjadi diri sendiri ini memang terasa semakin besar ya. Jika dulu kita hanya membandingkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sekarang kita bisa melihat kehidupan ratusan bahkan ribuan orang hanya lewat layar ponsel. Setiap hari kita disuguhi berbagai unggahan tentang pencapaian, kesuksesan, perjalanan liburan, penampilan yang menarik, hingga momen-momen bahagia orang lain ya. Nah, sekilas memang terlihat menginspirasi, namun jika tidak disikapi dengan baik bijak, hal ini bisa membuat kita tanpa sadar mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, kita melihat teman yang baru lulus kuliah atau udah lulus tes, ikut tes seleksi dan lain sebagainya, atau mungkin sudah bekerja gitu ya, dan lalu bertanya-tanya kenapa diri kita belum sampai di titik yang sama. Kita melihat seseorang mendapatkan pekerjaan impian, terus memiliki kendaraan baru, atau memiliki banyak pengikut di media sosial, lalu muncul perasaan bahwa hidup kita ini memang tertinggal nih. Ya, padahal yang sering kita lihat di media sosial itu hanya sebatas highlight kehidupan seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Terus orang juga cenderung membagikan momen terbaik mereka, sementara perjuangan, kegagalan, rasa takut atau masalah yang mereka hadapi seringkali tidak terlihat. Dan akibatnya kita juga kadang suka membandingkan kehidupan nyata kita dengan versi terbaik kehidupan orang lain. Ya, tentu saja perbandingan itu tidak pernah adil ya, karena kebiasaan suka membandingkan diri juga bisa mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Nah, kalau kamu gimana nih, teman Pro 2? Masihkah kamu sering membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain? Atau mungkin cara kamu sendiri atau punya trik tersendiri untuk mengatasi yang namanya gimana sih cara menjadi diri pribadi sendiri? Oke, kita masih di cerita penutup hari untuk edisi kali ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, Roni Parulian, Pesona Sederhana yang terus hadir menemani kita semua di cerita penutup hari. Kali ini yang ngomong-ngomong seputar menjadi diri sendiri. Ya, teman Pro 2, kali ini ada Kakak Adel yang di seputaran Fatveto. Hai, salam kenal ya. Untuk menjadi diri sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja memang ada beberapa orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri dengan baik. Jadi sarannya, cobalah untuk lebih bisa mengenali diri sendiri dulu. Cobalah untuk bisa menerima kekurangan diri. Terus pahami apa saja yang salah dalam diri kamu. Dan seperti yang dirasakan Adel gitu ya, saya ini sebenarnya sosok yang seperti apa? Apakah ada yang salah dalam diri saya sendiri? Apakah selama ini saya kurang mencintai diri saya sendiri? Lalu setelah kamu tahu jawabannya dan kamu tahu harus berbuat apa terhadap diri kamu sendiri, maka berusahalah untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna dalam menyayangi diri sendiri dan lebih paham akan maksud diri. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya teman Pro 2. Oke. Ya, dan teman Pro 2, daripada terus membandingkan diri, ya mungkin lebih baik menjadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi, bukan sebagai alat untuk mengukur nilai dari kita. Karena tujuan hidup bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ya, dan pada akhirnya media sosial itu hanyalah alat juga ya, yang menentukan dampaknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan baik, media sosial juga bisa menjadi sumber inspirasi. Namun, jika terus dijadikan tempat untuk membandingkan diri, media sosial justru bisa membuat kita semakin jauh dari rasa syukur dan juga penerimaan terhadap diri sendiri. Ya, dan teman Pro 2, gak terasa juga ya mendekati di jam 11 malam. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ikutan di topik kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi. Pokoknya kita akhiri sudah ya kebersamaan kita untuk cerita penutup hari kali ini. Thanks nih buat yang sudah ikutan gabung. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya. Aku sih masih nyari sis pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting bermanfaat bagi sekitar. Lagian sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah sis.
1: Benar juga ya sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan kita bikin usaha kecil-kecilan, biar gak terus cari beban orang tua di rumah.
2: Nah itu tahu, daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pre2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Akhirnya Yunda kembali hadir menyapa kamu ya, tentunya di edisi kali ini di Spada bikin pagi kamu makin seru. Dan pastinya kita akan temani kamu dengan rangkaian Spada yang udah siap untuk kita hadirkan di ruang dengar teman Pre 2, menemani untuk mengawali hari ini bersama dengan kamu teman Pre 2. Dan seperti biasa akan ada Just Music dan juga renungan pagi, karena di hari ini di hari Rabu, maka kita akan mengawalinya dengan renungan dari mimbar agama Hindu. Dan juga akan ada info Pre 2 di pukul 6 seperti biasa bersama dengan informasi cuaca. Seru-seruan juga nanti di pukul 6 ya, masih di pukul 6 sampai di pukul 8 nanti dengan Choice of the Day, beragam informasi dan juga musik-musik yang enak-enak banget sepanjang kebersamaan kita akan Yunda hadirkan terus. Bahkan nanti di pukul 8 sampai di pukul 9 kita bakal seru-seruan juga dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Dan ada Spalding di pukul 9 sampai di pukul 10 nanti, ada topik seru yang bakal kita hadirkan juga di sana teman Pre 2. Bahkan kebersamaan kita masih akan berlanjut sampai di santai siang pukul 10 dengan info Pre 2. Dan juga Yunda akan temani di segmen awal di pukul 10 dengan Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Bahkan teman Pre 2, kita juga akan temani ya kebersamaan di hari ini dengan beragam acara seru di santai siang, sore ceria, bahkan sampai di jaga malam nanti. Jangan lupa buat gabung, dan pastinya kita masih bakal hadirkan keseruan lainnya di edisi kali ini. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Pro2Kupang, Mobile Application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Pro 2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan membawakan mimbar terkait mengendalikan satwam, rajas dan tamas. Sebelum kita memulai mimbar ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Suha. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Dalam kitab Tantri Kamandaka, ada cerita seekor macan berguru pada sapi. Akhirnya macan ikut-ikutan vegetarian seperti gurunya. Lama-kelamaan macan kehilangan jati dirinya sebagai macan. Tidak juga ia berhasil menjadi sapi. Oleh karena itu, maka dengan sangat mudah pemburu menangkapnya. Karena sudah tidak lagi ada macan, akhirnya hutan tidak lagi angker. Para penebang kayu seenaknya membabat pohon-pohon. Lama-kelamaan hutan itu pun musnah. Tanpa hutan, hancurlah dunia ini. Itulah cerita yang sudah lumrah diketahui orang. Sekarang mari kita ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama, mengapa dunia hancur? Jawabannya, karena salah memilih guru. Siapa yang salah memilih guru? Jawabannya adalah macan tersebut. Dalam tafsir kekinian, macan itu adalah calon murid. Mengapa si calon murid salah memilih guru? Jawabannya, bukan karena ia tidak tahu siapa calon gurunya, tapi karena ia tidak ingat siapa dirinya. Sampai di sini, sekarang kita simpulkan. Kesalahan memilih guru bisa terjadi karena orang salah menduga siapa dirinya. Salah menduga diri terjadi karena kesalahan cara memandang. Cerita macan berguru sapi sebenarnya tidak sederhana. Di dalam cerita itu, ada diskusi terselubung antara sifat rajas dan sifat satwam. Macan adalah representasi dari rajas. Sapi adalah representasi dari satwam. Hutan adalah perlambang tubuh kita ini. Pesan moral dalam cerita tersebut bahwa rajas mesti dijaga agar tidak sampai mati. Sebab kalau rajas sampai mati, maka tubuh ini akan rusak. Dalam tubuh yang rusak, satwam tidak akan bisa tumbuh. Apakah sebenarnya rajas itu? Dalam bahasa yang sederhana, rajas adalah keinginan. Dalam terminologi agama, keinginan ini disebut icha. Istilah icha sakti dalam tantra dapat diartikan adalah keinginan yang keras atau keinginan yang kuat. Keinginan adalah dasar kebangkitan spiritual. Dalam cerita yang telah saya sampaikan tadi, diperlihatkan bahwa rajas itu lemah. Menurut hukumnya, yang lemah akan ditarik oleh yang kuat. Jiwa macan ditarik oleh kuatnya pesona sapi, sehingga macan ingin menjadi seperti sapi. Disinilah letak fatalnya. Rajas tidak mungkin menjadi satwam. Jadi pesan cerita tersebut, kuatnya tarikat satwam menyebabkan rajas mati. Kalau rajas mati, semuanya akan selesai. Satwam pun akan hilang. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Ada cerita sangat berbeda dalam Tantri Kamandaka tentang warga ikan satu telaga yang salah memilih guru. Guru yang dipilihnya adalah seekor bango. Bango menyulap dirinya sehingga kelihatan seperti sulinggih atau pemuka agama. Para ikan atau umat pun tergoda berguru kepadanya. Ajaran yang dijanjikan guru bangau adalah pindah menuju telaga abadi di atas gunung. Yang dimaksud telaga abadi adalah sumber air yang tidak akan ada habis-habisnya. Telaga abadi itulah katanya surga dengan amerta melimpah ruah. Karena air adalah surganya para ikan, maka tujuan hidup umat ikan adalah menuju telaga abadi itu. Umat ikan yang terlanjur percaya akhirnya mengikuti wacana guru. Singkat cerita, umat ikan itu pun habis dimakan oleh si pendeta bangau.
Yang tersisa hanyalah tulang-tulang berserakan di atas batu kering. Memilukan sangat, bukannya berenang di telaga suci, akhirnya mati terkapar di atas batu kering. Isi habis, kulit habis, sisi habis, tersisa hanya tulang. Cerita Bango si Sulinggih palsu tersebut juga sudah sangat lumrah di masyarakat. Kembali kita ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Mengapa bangsa ikan mati mengenaskan di atas batu kering? Jawabannya, karena mereka salah memilih guru. Mengapa mereka salah memilih guru? Jawabannya, bukan karena calon murid tidak tahu siapa diri mereka, tapi karena kelihaian si calon guru melebihi rata-rata kemampuan calon muridnya. Penyamaran si Sulinggih palsu nyaris sempurna, baik yang segi busana, tutur kata, maupun gerak-gerik. Kesimpulannya, kesalahan memilih guru bisa terjadi karena tipu daya si guru yang memang diniatkannya. Cerita ikan dan bango juga tidak sederhana. Di dalamnya ada sebuah diskusi terselubung tentang tamas dan satwam. Pesan yang disampaikan cerita itu bahwa satwam menjadi lemah dan bahkan mati karena rongrongan dari tamas. Ikan adalah representasi dari satwam. Sulinggih Bango adalah representasi dari tamas. Mengapa si ikan satwam menjadi lemah dan lengah? Karena yang hadir di hadapannya adalah seorang sulinggih atau pemuka agama yang identik dengan sifat-sifat satwamnya. Mengapa tamas bisa menipu satwam? Karena itu memang keahliannya. Jadi waspadailah tamas walaupun sekecil apapun. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, dua cerita tersebut, macan dan ikan, adalah dua contoh kasus kesalahan berguru. Macan salah berguru karena salah menduga siapa dirinya. Sebaliknya, ikan tahu siapa dirinya, tapi tidak sanggup mengalahkan kuatnya daya tipu sulinggih palsu. Itulah perbedaannya. Persamaannya, si macan maupun ikan akhirnya sama-sama menemukan sebuah kehancuran. Sapi dan bango juga mengalami nasib yang serupa, tapi tidak sama. Sapi mengungsi ke hutan yang lain, bango mati dicekik kepiting. Apa pesan moral cerita tersebut? Pada kita diingatkan agar memeriksa calon guru sebelum menjadi muridnya. Begitu pula calon guru supaya memeriksa calon muridnya sebelum menyanggupi menjadi guru. Pesan tersebut sangat relevan untuk direnungkan oleh kita yang hidup pada zaman serba memutih ini, karena sekarang banyak orang mencari guru spiritual. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, hubungan satwam, rajas, dan tamas dalam cerita tersebut tidak sesederhana penjelasan buku dan guru. Menurut Samkhya, Triguna Tatwa adalah evolusi pertama dari pertemuan Purusa dan Pradana. Oleh karena itu, segala sifat yang ada di bawahnya dipengaruhi oleh Triguna. Dengan lain perkataan, Triguna lebih dahulu ada daripada indria, pikiran, ego, bahkan budi sekalipun. Oleh karena itu, Triguna yang menyusup di seluruh tubuh tidak bisa dikendalikan oleh indria maupun pikiran. Yang bisa mendeteksi Triguna adalah tatwa yang ada di atasnya, yaitu Purusa Tatwa. Dalam bahasa yang sederhana, Purusa itu adalah kesadaran. Hanya kesadaran tingkat Purusa yang bisa mengamati gerak-gerik Triguna di dalam tubuh. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema mengendalikan satwam, rajas, dan tamas. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acinta Yanamah Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Timnas Prancis menjalani laga perdana Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Les Blues menang meyakinkan 3-1 atas Senegal. Dan Prancis versus Senegal ini menjadi sajian match day pertama grup 1 Piala Dunia. Dan pertandingan ini digelar di New York, New Jersey Stadium pada Rabu dini hari waktu setempat. Dan kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama, namun Prancis memecah kebuntutan selepas turun minum, tepatnya menit ke-66 berkat gol Kylian Mbappe. Bradley Barcola menambah keunggulan Prancis pada menit ke-82. Senegal membalas di injury time lewat gol Ibrahim Baye yang dibalas Mbappe dengan gol keduanya di laga ini, sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-1. Informasi selanjutnya, teman Pre2, film aksi The Furious menghadirkan kisah penuh ketegangan dan juga emosi, dan cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan yang terorganisasi. Mengusung genre aksi, kriminal dan juga thriller, film ini juga menawarkan pertarungan intens, kisah keluarga yang menyentuh dan menjadi kekuatan utama dalam ceritanya. Dan tentu saja untuk film tersebut disutradari Kenji Tanigaki, senias yang dikenal lewat karya Laga Ternama. Produksinya melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia. Dan untuk The Furious ini diproduseri tim kreatif Hong Kong bersama sejumlah mitra internasional dan dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, tentunya bersama dengan para pemain bintangnya. Informasi yang terakhir, teman Pre2, pelatih timnas Norwegia Stel Solbakken berharap Erling Haaland mampu memberikan pengaruh besar saat menghadapi Irak nanti. Pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 tersebut menjadi langkah awal Norwegia mengawali perjuangan pada turnamen bergengsi dunia. Dan laga Irak melawan Norwegia dijadwalkan berlangsung di Stadion Gillette, Amerika Serikat pada hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan kehadiran Norwegia pada putaran final menjadi catatan penting setelah absen selama 28 tahun lamanya. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebo Bokota Kupang. Yuhu, teman Pro 2. Gimana hari ini? Selamat pagi, semangat pagi, dan pastinya untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, Yunda ucapkan semangat pagi aja ya. Yuhu. Dispada bikin pagi kamu makin seru bareng sama Yunda di sini, teman Pro 2. Dan akhirnya kita update untuk kamu ya, untuk informasi cuaca kali ini. Dan Yunda juga mau menyapa untuk yang udah mulai beraktivitas, udah mulai rempong di rumah ya. Mempersiapkan sarapan buat orang-orang terkasih, atau yang lagi siap-siap buat berangkat kerja, atau yang lagi udah dalam perjalanan, atau kamu yang udah di tempat kerja ya, sedang pantau, atau yang masih malas-malesan buat bangun. Aduh, awali hari dengan hal yang positif, hal yang menyenangkan, yang bisa membangun mood teman Pro 2 ya. Kayak apa ya, jogging atau mungkin lari ya, sedikit aktivitas fisik di pagi hari biar badan juga makin segar bugar, fisik kamu juga makin prima untuk menjalani hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu informasi cuaca yang pastinya bakalan menunjang kamu di hari ini. Kira-kira bakalan seperti apa sih teman Pro 2? Check it out. Langsung dari laman resmi bmkg.co.id, teman Pro 2, untuk kamu yang ada di Kota Kupang, sekitaran Alak Maulava Kelapa 5, Oebobo Kota Raja, dan juga Kota Lama. Di Rabu 17 Juni 2026, melalui prakiraan cuaca dari BMKG, ya, ini mengatakan bahwa untuk hari ini bakalan cerah banget. Kalau cerah tuh, kalau Kupang ya, versinya panas banget maksudnya. Bakalan cerah banget, teman Pro 2, seperti siang-siang yang biasa, akan panas pol ya, dengan suhu dari 24 derajat Celcius ya, kisaran 24 derajat Celcius hingga mencapai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Cukup panas ya, dengan kelembapan udara dari 54 sampai dengan 82%. Oke, untuk hari ini ya teman Pro 2, kalau cuaca udah panas kayak gini, pastikan untuk kamu yang mau beraktivitas di luar, gunakan ini teman Pro 2, jaket ya, yang bisa menutup tubuh agar kulit kamu juga tidak langsung terpapar ya oleh sinar mentari gitu. Dan pastikan kamu juga selalu cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makan makanan yang bergizi, yang sehat udah pasti, dan pastinya konsumsi air putih yang cukup ya, biar aktivitas kamu dapat berjalan dengan baik. Dan itu juga yang Yunda harapkan ya. Semangat pagi aja untuk hari ini, dan itulah tadi informasi cuaca Yunda hadirkan. Setelah ini kita bakal seru-seruan tentunya di Choice of the Day, masih dalam kebersamaan kita ya di rangkaian Sepada. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Yuhuu, dari koleksinya Sweet Holic, Teman Pradua dengan Aksara Cinta. Bikin vibes-nya tuh jadi kayak kita di tahun 2000-an, lagu-lagu band gitu ya Teman Pradua. Dan ini memang jadi ciri khas dari Sweet Holic sendiri. Tapi untuk liriknya emang lirik anak-anak ini sih, Gen Z sih Teman Pradua. Kita masih akan terus hadirkan beragam lagu-lagu yang pastinya enak-enak banget ya mengawali hari ini. Semangat pagi aja untuk yang baru bergabung ya Teman Pradua. Dan kita lihat ini yang lagi rame banget nih di media sosial, ngomong soal pertandingan yang baru aja terlewat ya, terselesaikan dengan skor yang luar biasa banget. Pertandingan antara Prancis dan Senegal Teman Pradua, di mana mereka ini sudah menjalani laga perdana ya untuk Piala Dunia 2026 dengan hasil yang menurut Yunda cukup sempurna sih. Les Blues menang meyakinkan 3-1 atas Senegal Teman Pradua ya. Jadi emang sajian match day pertama grup 1 Piala Dunia ini ya, grup I Piala Dunia, di mana pertandingan ini digelar di New York, New Jersey Stadium, dan ini dilaksanakan pada hari Rabu, hari ini ya, dini hari. Dan kedua tim ini juga terlihat gagal mencetak gol di babak pertama, kalau tadi kalian udah ikuti banget Teman Pradua ya. Tapi akhirnya Prancis memecah kebuntuan selepas turun minum, dan tepatnya di menit ke-66 berkat gol dari Kylian Mbappe. Dan Bradley Barcola juga menambah keunggulan Prancis pada menit ke-82, dan Senegal ini membalas di injury time lewat gol Ibrahim Bay yang dibalas sama Mbappe dengan gol keduanya di laga ini, sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-3 ya. Jadi memang Senegal ini terbuka sejak awal pertandingan nih Teman Pradua. Jadi bola sepakan dari Ismail Assar pada menit ke-7 ini bisa diblok di belakang Prancis ya. Dan peluang didapat oleh Senegal pada menit ke-25, dan percobaan tembakan dari Nicholas Jackson ini membentur tiang gawang. Cukup dramatis ya untuk laga awal mereka. Dan Prancis juga masih kesulitan membongkar pertahanan Senegal, dan tidak banyak peluang yang diciptakan sama Kylian Mbappe bersama dengan teman-temannya sepanjang 45 menit. Dan Ismail Assar nyaris mencetak gol di tap in tepat sebelum babak pertama berakhir ya, dari skor 0-0 tetap bertahan sampai memasuki fase turun minum gitu. Dan Prancis langsung tancap gas nih masuk ke babak kedua. Bola sepakan dari Desire Doe ini di kotak penalti bisa diblok sama Edouard Mendy Teman Pradua. Keren banget ya ini penampilan dari Kylian Mbappe dan teman-teman. 3-1 nih Teman Pradua. Dan pastinya gol dari Prancis ini menggandakan keunggulan pada menit ke-82, dan kali ini pemain pengganti Bradley Barcola yang mencatatkan nama di papan skor. Prancis membalas semenit berselang, dan Kylian Mbappe mencetak gol keduanya di laga ini dari tembakan jarak jauh. Menang 3-1. Keren banget sih Teman Pradua. Kita masih akan terus update informasi terkini di pagi hari ini ya. Jadi yang mungkin semalam udah punya prediksi Prancis bakal menang, udah pegang timnya Kylian Mbappe, kayaknya senyum-senyum baik ya di hari ini Teman Pradua. Masih akan seru-seruan dengan updatean selanjutnya bersama Yunda di Spada Weekend. Pagi kamu makin seru.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di Spade, teman Prodo, bikin pagi kamu makin seru. Ditemani sama Yunda di sini. Oke, selamat pagi aja ya untuk kamu yang tentunya udah mulai sibuk-sibuk ya mempersiapkan diri buat beraktivitas, yang mau pergi kerja, yang mau sekolah, mau ngantar anak, mau ngantar ponaan, mau ngantar semuanya. Aduh, selamat pagi aja teman Prodo. Semoga pagi ini diwali dengan semangat yang penuh energi dan tentunya perut yang udah terisi ya, itu yang penting. Tapi kalau ngomong soal pagi hari itu kan ada satu hal yang sering jadi perdebatan ya, kali tadi udah Yunda spill sedikit-sedikit. Tapi menarik juga nih soal sarapan teman Prodo. Ada dari kamu mungkin yang merasa kalau belum bisa beraktivitas, kalau misalkan belum makan nasi lengkap sama lauk pauknya. Tapi ada juga yang cukup dengan secangkir kopi, sepotong roti. Bahkan ada juga yang mengaku bahwa sarapan nanti aja ya, biar nanti sekalian aja di jam makan siang. Nah loh, padahal sarapan tuh kan sering disebut sebagai bahan bakar pertama ya untuk memulai hari nih teman Prodo. Kalau ada yang udah jadi kebiasaan, biasanya tuh tidak pernah bisa apa ya beraktivitas kalau belum sarapan. Tapi pertanyaannya, sarapan ideal tuh seperti apa sih teman Prodo? Apakah harus kenyang dan berat, ataukah harus sehat dan bergizi, atau mungkin yang penting perut terisi walaupun sederhana, bukan menu yang banyak ya kayak makan-makan berat gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya kebiasaan dan menu sarapan favorit masing-masing ya. Ada yang mungkin tim nasi kuning atau bubur ayam, roti bakar, buah-buahan, sampai yang mungkin setia sama kopi sebagai menu utama di setiap pagi. Nah, yang menarik, pilihan sarapan kamu mungkin ya kadang juga menggambarkan gaya hidup dan rutinitas setiap hari loh teman Prodo. Kita bakal bahas di Choice of the Day di Spade kali ini tentang sarapan ideal versi kamu. Kira-kira menu apa sih yang wajib ada di meja makan kamu sebelum memulai aktivitas pagi hari teman Prodo? Kamu tuh tim sarapan berat atau tim sarapan ringan? Nah, kalau boleh memilih satu, kira-kira kamu pilih yang mana yang jadi kebiasaan kamu sampai hari ini? Yuna tunggu ya, langsung gabung aja, kita masih seru-seruan di Choice of the Day, rangkaian Spade Weekend pagi kamu makin seru.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yeah. Masih di Cheers of the Day dalam rangkaian Spada bikin pagi kamu makin seru teman predua. Makin seru juga karena tadi udah dihantar ya sama koleksi dari Adrian Khalif 2001 kali. Aduh, gak enak banget ya. Aduh, semoga tidak membuat kamu surut semangatnya di pagi hari ini mendengarkan Yunda ya teman predua. Tapi harus semangat dong ya, apalagi memulai hari dengan mentari yang udah mulai menunjukkan sinarnya teman predua. Sepertinya jalanan kota Kupang udah mulai rame ya, dan pastinya banyak dari kamu yang udah memulai aktivitas, yang udah sampai kantor, atau yang kamu masuk kerjanya udah dari tadi, atau yang masih sementara nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih, atau yang masih sibuk tidur teman predua. Aduh, bangun ya, udah pukul berapa nih, 7:15 nih teman predua. Aduh, pokoknya semoga kamu siap menjalani aktivitas dengan semangat yang penuh dengan energi maksimal kalau udah makan ya. Ini siapa di sini yang pagi-paginya selalu apa ya, santai dan teratur, yang setiap hari tuh bahkan berjuang melawan alarm ya, bangunnya tuh mepet-mepet lalu panik terus cari mulai cari handuk, cari apa nih kalau udah buru-buru tuh kan kayak gitu ya teman predua ya. Nah, di saat ini ya di Chase of the Day, Yunda punya pertanyaan sederhana yang mungkin dialami oleh banyak dari kamu nih teman predua. Bayangkan ya situasinya tuh kamu bangun udah kesiangan, alarm udah bunyi dari tadi tuh kayak dicuekin aja, jadwal udah padat, kendaraan udah menunggu, dan waktu terasa berjalan 2 kali lebih cepat dari biasanya kalau udah terlambat ya. Nah, kalau biasanya sedang buru-buru kayak gini, kamu biasanya tim yang tetap sarapan ataukah tidak sih teman predua ya? Biasanya tuh kan ada beberapa opsi, tetap sarapan atau mungkin dibekalin aja biar nanti dimakan pas udah sampai tempat kerja atau sampai kampus atau sampai sekolah gitu. Atau mungkin kamu timnya yang kayak aduh kalau pagi tuh aku cuma minum doang, atau benar-benar skip sarapan nanti sekalian di jam makan siang gitu ya. Kalau misalkan kamu punya opsi tersendiri dari beberapa pilihan yang Yunda kasih, langsung gabung aja kita seru-seruan di Choice of the Day kali ini. Udah sarapan belum teman predua, ataukah tidak sempat karena buru-buru nih? Jadi untuk kamu yang pengen gabung dan masih Yunda kasih kesempatan juga untuk yang mau request lagu, yang hari ini menemui hari bahagianya ya, entah apapun itu, boleh langsung gabung aja kasih ucapan di sini dengan lagu-lagu enak yang masih akan terus Yunda hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kami.

0: FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2. Kalau kita pikir-pikir ya, untuk beberapa opsi yang tadi Yunda kasih ke kamu, kalau misalkan pagi ini lagi buru-buru ya, atau kamu yang pernah ada di situasi ini, kira-kira untuk sarapannya tuh gimana? Tetap memilih sarapan kah? Atau mungkin cuma minum aja? Atau skip sarapan? Atau mungkin kamu punya opsi yang agak berbeda, bawa bekal aja biar nanti dimakan di kantor, di tempat kerja ya, biar tidak ini ya, hektik. Tapi kalau dipikir-pikir, mau tim A atau tim B atau apapun itu teman Pro2, pilihan kamu ya, kayaknya untuk tim tetap sarapan itu masih jadi pejuang sih. Saat ini ya, mau telat sedikit ya tidak masalah, yang penting perut harus terisi dulu. Ini untuk kamu yang mungkin udah kebiasaan harus sarapan dulu baru bisa mulai aktivitas ya. Tapi biasanya untuk kamu yang percaya kalau sarapan tuh adalah modal utama untuk menjalani aktivitas seharian, pasti bakal milih untuk ya udah tetap sarapan aja. Tapi kalau kita lihat juga nih di tim yang skip sarapan juga ternyata tidak kalah banyak ya dari tim yang tetap sarapan teman Pro2. Mungkin pakai filosofi sederhana aja, yang penting sampai tujuan dulu, urusan makan itu nanti ya. Ini biasanya kamu bakalan rela tahan lapar demi mengejar waktu, apalagi udah hektik ya. Tapi kalau untuk Yunda sendiri, kalau udah buru-buru, udah terlambat ya, udah hektik banget, biasanya tidak memikirkan lagi soal urusan perut, intinya sampai tempat tujuan dulu ya. Tapi jujur nih teman Pro2, biasanya sekitar jam 10 pagi itu kan itu perut udah mulai kasih notice nih. Mulai cari cemilan atau tanya ke teman, ada makanan tidak? Udah jam makan belum? Nah teman Pro2, kalau kalian harus milih nih, lebih penting yang mana nih dari beberapa opsi yang Yunda hadirkan di Cheers of the Day kali ini. Apa itu? Kita lihat dulu ya, ada mana nih teman Pro2 yang udah gabung. Wih, ada Bapak Ans yang udah milih cuma minum. Wih, minum apa Bapak Ans? Terus ada Kugorekane ya, yang milih skip sarapan sih. Widih, kebiasaan tidak perlu sarapan di pagi hari. Ini yang kalau menurut Yunda ya, nanti sekalian deh di jam makan siang. Terus ada Kak Yanglin yang milihnya skip sarapan. Wis, ngeri ya. Kalau misalkan kamu masih mau gabung teman Pro2, masih Yunda hadirkan kesempatannya. Sekalian mau request lagu atau mau kasih cerita-cerita seru atau lucu untuk yang pernah ada di situasi buru-buru tapi kira-kira masih sempat sarapan atau tidak, langsung gabung aja. Karena kita masih seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget ya, apalagi di pagi hari ini ditemani sama Yunda teman Pro2. Bikin pagi kamu tentunya makin seru tentunya di Spada Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Knock Me Out dari koleksinya Afgan baru aja lewat ya teman Pradue dari ruang dengar kamu. Dan masih seru-seruan bareng sama Yunda di Choice of the Day. Kira-kira untuk kamu yang misalkan ya di pagi hari ini lagi terburu-buru banget, masih sempat-sempatnya sarapan atau tidak sih teman Pradue ya? Karena ada beberapa opsi Yunda udah tawarkan ya untuk kamu yang mungkin lebih pilih ke skip sarapan sih. Terus yang kedua ada cuma minum aja, dan yang ketiga tetap sempatkan sarapan. Oh, ternyata banyak yang tidak milih opsi terakhir nih teman Pradue. Ada ke Angie ya yang udah milih cuma minum. Oh, Cece juga cuma minum. Terus ada Kak Rumi yang milih skip sarapan sih ya. Aduh, ada Bapak Ans juga pilih cuma minum. Minum apa? Oh. Dan Kak Kuga yang milihnya skip sarapan. Tadi Kak Yuna juga udah milih ya skip sarapan nih. Udi, ternyata banyak ya yang jarang buat makan pagi ini teman Pradue. Tapi kalau ngomong soal tim-tim yang milih buat tidak sarapan atau yang punya solusi cerdas untuk bawa aja dibungkus aja, dibekalin aja sampai tempat kerja baru dimakan ya. Ini hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dimakan untuk jadi pengganjal perut ya di pagi hari teman Pradue. Dan biasanya ada yang milih untuk minum aja nih, kayak tadi beberapa teman Pradue ya. Ya entah itu minum kopi, teh, susu atau air putih, yang penting ada yang masuk ke tubuh sebelum ya memulai aktivitas. Walaupun begitu teman Pradue, kadang ada juga yang menganggap bahwa secangkir kopi ini udah termasuk sarapan. Padahal perut tuh kan mungkin punya pendapat yang berbeda ya dari kemauan kamu teman Pradue. Nah, kalau kamu yang masih pengen gabung, langsung aja yang mau share pengalaman juga boleh banget nih. Kira-kira sarapan ideal versi kamu tuh yang kayak gimana sih teman Pradue? Apakah sama opsinya kayak yang tadi udah Yunda kasih, atau kamu punya pendapat tersendiri nih?

Teman Pre2. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Choice of the Day. Yunda mau bacain dulu nih yang udah masuk dari tadi nih, pilihan-pilihannya. Oke, akhirnya ada yang milih juga tetap sempatkan sarapan ya, dari Kak Rinus ya. Ini pasti karena udah disiapin pagi-pagi sama istri tercinta ya, jadi emang sempat-sempatnya. Aduh-aduh, ini juga ada Kak Angie yang udah masuk ya, memilih cuma minum aja. Banyak yang milihnya cuma minum. Terus banyak juga yang milih skip sarapan ya, teman-teman Pre2. Ada Kak Yona juga yang milihnya skip sarapan aja. Terus ada Kak Rumi tadi udah milih juga ya, memilih skip sarapan. Okay. I see ya teman Pre2, banyak dari kamu yang ternyata tidak biasa nih memulai hari dengan sarapan ya teman Pre2. Kenapa? Udah jadi kebiasaan kali ya, biar sekalian aja dimakan siang gitu. Tapi tidak terasa juga kita sudah di penghujung dari Choice of the Day kali ini di segmen Spada ya. Tapi tenang aja, Yuna masih akan temani kamu kok teman Pre2. Tapi kita juga belajar satu hal ya, jadi setiap orang tuh memang punya preferensi yang berbeda-beda soal sarapan ya di pagi hari. Ada yang tetap sarapan walaupun waktunya udah mepet banget. Ada yang memilih untuk tetap bawa bekal aja biar nanti isi perutnya pas udah sampai di tempat kerja atau di sekolah atau di kantor gitu ya teman Pre2. Ada yang cukup sama minuman favorit dan ada yang malah rela untuk menunda makan demi mengejar jadwal atau waktu. Jadi apapun pilihan kamu nih teman Pre2 ya, kita berharap semua aktivitas kamu tetap berjalan produktif. Oh, ada Kak Brian juga yang milihnya skip sarapan. Ternyata banyak ya teman Pre2. Terima kasih untuk kamu juga yang udah gabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini Choice of the Day. Kita masih akan ketemu di edisi besok-besoknya lagi juga masih ada dengan topik-topik seru lainnya. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia juga boleh banget ya. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya tentunya di Spada kali ini. Setelah ini kita bakal seru-seruan di Pilek. Kira-kira musisi pilek siapa yang akan kita pilih di hari ini teman Pre2? So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik.